kompas moral dan panduan kepada golongan belia mendepani cabaran era digital. Ini meliputi penggunaan dalam media sosial serta kebebasan bersuara. Naib Presiden Kesatuan Kakitangan Akademik UiTM, Dr. Adlan Abdul Razak berkata, prinsip rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, sebaliknya perlu dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian, termasuk ketika menerima, menilai serta menyebarkan maklumat di platform digital. Lebih 32,000 liter diesel disita dalam serbuan Opsteris 4.0 di sebuah jeti perikanan hutan melintang di Bagan Datuk. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata serbuan dilakukan hasil maklumat risikan selama 2 minggu. Pemeriksaan mendapati premis tersebut menerima bekalan diesel bersubsidi nelayan melalui sebuah lori tangki berkapasiti 52 tan. Dua individu ditahan bagi membantu siasatan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Malaysia perlu mengambil langkah pencegahan segera bagi menghadapi kemungkinan krisis cerebu rentas sempadan. Ia susulan kualiti udara tidak sihat yang kembali direkodkan di beberapa kawasan. Menurut Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai, kemerosotan kualiti udara di beberapa kawasan di Sarawak dan Semenanjung perlu dilihat sebagai amaran awal kepada kerajaan. Beliau mencarangkan strategi 5 perkara, antaranya mengaktifkan sepenuhnya pelan tindakan cerebu kebangsaan sebagai sahaja petunjuk awal menunjukkan peningkatan risiko. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menjadikan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sia.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
2: Okey.
3: Baik, baik, baik. Terima kasih semua yang ada di FB Live kita. Ada Elbiana, Rosida Safil, Aniza Samin, Leona, Kak Mun, Apu Arminang. Selamat pagi. Tiga suara, selamat pagi.
2: Selamat pagi semua.
3: Zamila Sulaiman, Tania, dia kata.
2: Okey.
3: Muhammad Muizuddin.
2: Okey.
3: Dia kata Sony tak ada tapi tetap disebut. Mestilah.
2: Ni Azajah.
3: Tiga suara.
2: Azajah kata, dia ada decide ke nak beli letter yang mana? Drama. Dalam kereta tak sabar tunggu sambung.
3: Model A bateri dia berat.
2: Model B
3: skrin dia besar. Macam itulah dalam drama tu.
2: Banyak drama.
3: Saya pun tak tahu bila disiarkan. Saya tahu rekod, lepas tu pendebit lah ayat ni kan.
2: Okay. Elbiana. Okay, nanti kami akan bacakan Elbiana.
3: Tak nak, saya nak baca sekarang. Benda-benda macam ni tak boleh ditahan. Kalau ada yang tahan, saya pun saya nak baca sekarang. Okey.
2: Okey.
3: Dia cakap macam ni.
2: Macam mana tu?
3: Mohon bacakan pantun sedih buat Abang Sonic.
2: Pantun sedih eh?
3: Ha. Okay. Abang. Abang Sonic dengar ni bang eh. Ha. Elbiana pantun untuk abang ni bang.
2: Okey.
3: Kak Dia baca.
2: Aha.
3: Hari jerebu semakin nampak. Kain songket dipakai selendang. Semoga cepat sembuh Abang Sonic Husin. Sebab ada sakit kena muntah lah baru tadi. Tak kena.
2: Moga panjang umur lah Bian. Panjang umur, murah rezeki. Sedap pantun.
3: Kena pantunnya.
2: Patutlah Abang Sonic kau muntah.
3: Saya risau makin muntah-muntah. Allah.
2: Okay, terima kasih lah eh.
3: Terima kasih lah Elbiana eh.
2: Elbiana katanya dari rumah panjang.
3: Effort tu type. Panjang tu.
2: Panjang betul. Dua atas tu dah betul dah. Okay, cuba lagi.
3: Allah hai.
2: Aduh.
3: Air juga bus. Makin nampak.
2: Ya, nampak.
3: Nampak.

0: Jabatan Imigresen Malaysia menghentikan serta-merta lah, ini untuk pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun sehingga ada isu baru-baru ni.
1: Betul.
0: Nak diselesaikan dengan beberapa syarikat penerbangan dan juga pertubuhan penerbangan awam antarabangsa. Ini antara yang terkini lah.
1: Betul. Dan apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syakban, ini sebagai langkah penyelesaian pemegang PMA dengan tempoh sah laku melebihi 10 tahun akan diberikan keutamaan untuk urusan pergantian pasport tanpa bayaran.
0: Okey, Jabatan Imigresen Malaysia ada juga keluarkan surat pemberitahuan kepada semua syarikat penerbangan lah, sebab nak bantu rakyat Malaysia terjejas ketika mereka berada di luar negara.
1: Betul.
0: Seperti yang tulah lah semalam kemarin.
1: Betul.
0: Okey.
1: Okey, itu ceritanya.
0: Ceritanya.
1: Nanti kita akan kongsikan lagi selepas ini. Okey, selepas ini kita ada tular Global.
0: Okay. Ini baru tentang
1: ini
0: ibu tumpang.
1: Ini baru betul tentang ibu tumpang.
0: Okey.
1: Ada cerita menarik untuk kita nak kongsikan.
0: Santai, jom.
1: Jom dengarkan lagu ini dahulu. Dua ibu, Bella Astila, betul kan?
0: Betul.
1: Betul kan? Betul. Nabila Razali.
0: Cantik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Lagi.

0: Global.
1: Okay.
2: Mana yang tak sihat dapat rawatan ke hospital eh?
1: Yelah, yang mana kena influenza sebab main indoor game ke apa ke.
2: Bila jumpa doktor tu berdebar. Bila jumpa doktor berdebar.
1: Itulah jantung laju eh.
2: Okay,
1: siapa sajalah yang tak sihat. Macam kita ada rakan-rakan kita ni, Anis dengan Syasha datang singgah kat konti. Ni eh, uruskan nak punya
2: claim eh. Ni apa Syasha?
1: Syasha.
2: Dulu Anis. Anis tak reti nak kira, dia bagi pada Syasha.
1: Luluskanlah kesian. Sebab dia punya kenaikan RM50. Dia nak bayar duit kebajikannya dah RM100. Dah tak cukup dah, RM50 dah short dah dekat situ.
2: Setahun pula tu.
1: Okay. Baik, cerita global eh. Kita okay. Global eh.
2: Global kita, okay, betul.
1: Ada video di FB Live.
2: Ini kat playground tau.
1: Oh.
2: Tengok tu.
1: Oh, sebut tentang playground, tentang cerita playground ni.
2: Okay,
1: global. Pernah tak, ini bahan daripada Sonic lah, kita tolong selesaikan. Sebab Sonic balik tadi, tak sihat, kita doakan juga lah eh, Sonic sihat dan sebagainya. Okay, kalau tengok ni, pernah tak kita terfikir rumah sendiri tiba-tiba jadi taska? Ini kenyataan yang dilalui oleh seorang wanita di Rusia. Namanya Kristina Ostek.
2: Okay,
1: kalau Sonic dia baca Kristina Ostek.
2: Dia akan tekankan.
1: Tekan sikit lah.
2: Tekan
1: ada kolah kat situ.
2: Kristina kan.
1: Kristina Ostek. Itu dia.
2: Okay, Kristina ni baru berusia berapa tau? 27 tahun. Baru berusia 27 tahun tau dia.
1: Okay.
2: Telah pun memegang status sebagai ibu. Yang mempunyai 22 orang anak. Bukan 2 orang anak.
1: Allah.
2: 22 orang anak kecil.
1: Umur 27. Tapi ada 22 orang anak.
2: Anak kecil, bukan besar tau.
1: Betul.
2: Dan... anak-anak ini, 22 orang anak ini, mereka ni, kesemua mereka ni dalam lingkungan umur yang hampir sebaya.
1: Okey, boleh tengok. Siapa tak percaya boleh tengok.
2: Boleh tengok.
1: Saya rasa ni umur lebih kurang dalam 2-3 tahun lah.
2: Betul. Okay. Hampir sama semua.
1: Itulah, sebaya 22 orang ni, ramai yang tanya macam mana benda ni boleh jadi.
2: Okay.
1: Sebab yelah, nak melahirkan seorang baby 9 bulan.
2: Betul.
1: Dekat 10 bulan kan.
2: Kembar ke?
1: Kembar ke?
2: Okey.
1: Okey, ramai yang tanya-tanya macam mana dia boleh berlaku dalam keadaan singkat. Hakikatnya, Kristina cuma melahirkan seorang orang saja anak kandung secara semula jadi.
2: Apa?
1: Selebihnya, pasangan kaya ni menggunakan perkhidmatan ibu tumpang. Ini ibu tumpang ni tadi.
2: Oh, begitu.
1: Untuk mempercepatkan proses pertambahan ahli keluarga. Jadi hasilnya, setelah digira-gira di tumpang-tumpang, lebih 20 orang bayi lah dilahirkan dalam tempoh setahun. Kiranya benih dia ditumpang dekat ibu-ibu.
2: Okey.
1: Lepas tu ibu-ibu yang ditumpang tu melahirkanlah anak dia.
2: Allahuakbar. 20 orang bayi eh. Okey, kisah hidup pasangan yang katanya tinggal di Batumi, Georgia ini mencuri tumpuan dunia tau. Apabila impian asal mereka sebenarnya mahukan sehingga 100 orang anak.
1: Allah.
2: Hai.
1: Ya, betul lah.
2: Memang betul, kita tahu bila anak ramai rezeki murah. Itu kita tahu.
1: Tapi memang dia kaya sebenarnya.
2: Betul lah.
1: Pasangan ni pasangan yang kaya.
2: Betul.
1: Ramai terfikir macam mana mereka ni dalam keadaan yang usia muda kan. Anak ramai. Nak uruskan suasana riuh rendah. Sebab kita budak-budak memang meriah lah kan. Seorang dua pun dah huara rumah. Lagikan 22 nak pula 100. Jawapan dia mudah je. Sebabkan mereka ni kaya, mereka telah pun menggaji 16 orang pengasuh. Tinggal sama-sama dengan mereka.
2: Settle. 16 orang pengasuh tau. Ada bayangkan
1: lah
2: eh.
1: Nampak tu
2: lah. Tengok.
1: Nampak pengasuh-pengasuh tu.
2: Pengasuh-pengasuh. Seorang satulah
1: cerita
2: satu dia. Okey. Jadi biarpun perancangan ini mencetuskan pelbagai reaksi, tetapi Kristina ni dia tenang tau.
1: Okay.
2: Dia tenang, dia tetap berkongsi rutin harian bagaimana mereka ini menyelesaikan suasana kehidupan mereka ini dengan anak-anak itu.
1: Okey, baik. Jadi ini cerita luar negara lah, global. Betul. Kita orang Islam tak boleh, ibu tumpang tak boleh eh.
2: Tak ada tumpang-tumpang.
1: Tak ada tumpang-tumpang.
2: Nak kahwin. Empat saja. Yalah, betul lah.
1: Ikut
2: sepatutnya empat.
1: Tapi awak tak payahlah. Awak pun RM50 pun minta dia luluskan roti. Tak payah. Tak payah.
2: Setahun.
1: Tengok akaun cukup ke tidak nak
2: empat. Setahun RM50. Itulah eh.
1: Okey, jom.
2: Okey, sebab dia seorang ibu.
1: Okay.
2: Lagu ini untuk anda eh.
1: Lagu apa tu?
2: Voice to Man.
1: Voice to Man.
2: Okay, A Song for Mama.
1: Okay. Baik. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Lagi.

0: Okey. Ya. Ini cerita pasal ibu eh. Ibu yang ada anak 22 orang. Ibu tumpang tau.
1: Itulah. Masa saling kata ramai anak pun rezeki juga. Betul. Lagipun mereka berkemampuan nak pelihara anak ramai. Semoga sentiasa diberi kesihatan lah untuk ibu yang ada anak ramai ni.
0: Okey, dan cerita je wanita ni ada seorang anak betul. Ada seorang saja anak kandung.
1: Ya. Yeah.
0: Yang selebihnya adalah anak dari ibu tumpang.
1: Ya. Yeah. Hmm. Macam Muhammad Muizuddin, dia mungkin tak berapa faham cara ibu tumpang ni. Dia tanya, kiranya setahun berapa kali dia lahirkan? Okey, Muizuddin macam ni eh. Kan saya lukis ni kan.
0: Tukis dia.
1: Cerita dia, wanita ni, dia ada seorang je anak. Ibarat macam saya lah, ada anak seorang eh. Lepas tu suami dia bagi benih dia dekat 21 wanita.
0: Jangan disuruh lukis benih tu eh. Jangan buat pasal.
1: Jadi dia bagi dia punya benih tu dekat 21 orang wanita serentak. Jadi wanita-wanita yang dapat benih ni, yang jadikan ibu tumpang ni, dia mengandung lah. Itu nama dia ibu tumpang. Sebab tu dalam Islam tak boleh. Kita tak boleh.
0: Faham macam mana?
1: Faham Izzuddin?
0: Kena kahwin. Itu kena kahwin, Jadi Izzuddin dia dah lukis. Dah terang. Agak faham. Sila komen eh.
1: Kalau tak faham, beritahu saya. Saya lukis cara lain.
0: Jangan saya pula lukis. Sebab saya ni RM50 je setahun.
1: Okey, Maulia Maksum dia kata, saya ada 6 orang anak.
0: Okey.
1: Waktu kecil memang meriah, huru-hara, 3 lelaki, 3 perempuan. Sekarang ni tinggal saya je.
0: Allah.
1: Ada 3 yang lain bekerja, ada yang sambung belajar, sunyi, tak ada kawan nak bergaduh dah.
0: Macam saya lah. Saya ada beradik saya, bawah saya. Termasuk saya ada 6 orang. Ada 7 orang. 6 orang lah, maksud saya jadi 7. Memang meriah. Bergaduh, bertumbuk, itu biasa.
1: Biasa.
0: Bergusti, wrestling.
1: Betul, itu biasa.
0: Hilang.
1: Adik saya pernah kejar saya dengan congkak. Jangan tanya kenapa, apa yang saya buat, jangan tanya.
0: Itu
1: kalau
0: biasa.
1: Kalau dah kena kejar dengan congkak tu, fahamlah kenapa.
0: Fahamlah eh. Itu memang, kalau adik-beradik ramai kat rumah, memang macam itulah cerita dia.
1: Muizuddin kata dia dah faham dah. Bagus, okay, Muizuddin. Bagus.
0: Cantik, dah faham kita pasal ni.
1: Malaysia.
0: Okay. Kita nak bersama dengan Ahmad Rafi'i.
1: Okey, silakan Ahmad.
0: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerapan terkini imej radar menunjukkan hujan sedang berlaku di jajahan Gua Musang Kelantan serta beberapa daerah di Terengganu yang kami jangkakan akan reda sedikit masa lagi. Sementara itu, bahagian dan negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia berada dalam keadaan baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi Malaysia Timur pula, keadaan baik dan tiada hujan juga sedang dicerap melibatkan semua bahagian di wilayah Sabah, wilayah Sarawak termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Kami jangkakan ianya boleh berterusan sehingga ke petang nanti. Sebahagian besar bahagian di wilayah Sarawak terus berdepan dengan cuaca kering dan berjerbu. Berikutan cuaca panas dan kering berpanjangan yang dikaitkan dengan peningkatan bilangan titik panas di negara jiran. Memandangkan keadaan berjerbu masih berterusan, sila utamakan kesihatan anda dan mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya, seperti menggunakan pelitup muka semasa berada di luar rumah, banyakkan minum air, kurangkan aktiviti luar bangunan, sentiasa membasuh muka dan kulit yang terdedah kepada jerebu serta dilarang melakukan pembakaran terbuka. Pada sebelah petang nanti, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku, terutamanya di bahagian tengah dan utara semenanjung Malaysia, dan kami jangkakan ianya boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Sementara itu, bagi Sabah dan Sarawak, kami jangkakan akan kekal kering sehingga ke malam nanti. Baiklah, anda dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran dan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial rasmi kami di www.met.gov.my. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semua sehat hari ini. Abang berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga tenang. Kenapa penting kita kena sehat ni? Bukan setakat tubuh badan, tetapi juga mental kita. Sebab kesihatan mental adalah aset yang cukup penting dalam hidup kita. Sebab tu hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh mengurus tekanan di tempat kerja dan mengelakkan burnout. Okay, itu yang kita nak bincangkan. Pengurusan tekanan kerja, cara untuk mengatasi burnout. Burnout ni apa dia? Burnout ni memang dia dah rasa macam give up, dia dah rasa kecewa, dia dah rasa letih sangat-sangat. Last kali dia fed up, dia stop suruh apa yang dia nak kena buat. Kita tak mahu macam tu, nah? Sebab menjaga kesihatan mental dan menguruskan tekanan kerja adalah kunci untuk kekal produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Okey, jom. Cara pertama untuk mengurus tekanan kerja adalah dengan menetapkan batasan ataupun boundary yang jelas antara kerja dan kehidupan peribadi. Pastikan kita mengambil masa untuk berehat dan melepaskan diri dari urusan kerja. Dengan kata lain, jadualkan waktu rehat anda. Kita dah tetap awal-awal dah, kan? Waktu pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian, memang kita nak kena rehat. Ya, anda kena ada jadual, tuan-tuan dan perempuan. Okay? Dan selain daripada tu, kita juga kena jadualkan bila kita patut bercuti. Oh, tak semestinya kena pergi jauh-jauh. Kalau kita pergi bercuti jauh-jauh pun, tapi akhirnya kita bawa juga kerja kita pergi bercuti bersama-sama, itu bukan bercuti. Itu cuma tukar lokasi pejabat sahaja. Okay? Baik. So, sekarang ni, kalau nak cuti, cuti betul-betul. InsyaAllah. Waktu bercuti tu, kalau kita cuti betul-betul, idea yang bernas akan datang untuk kita punya kerja dan juga kerjaya kita, dan kita akan pulang dengan prestasi yang lebih meningkat. Tapi pastikanlah, janganlah cuti waktu kritikal dalam organisasi. Baiklah. So sekarang ni, kalau kita tengok kajian, individu yang menetapkan batasan yang jelas antara kerja dan juga kehidupan peribadi menunjukkan tahap stres mereka lebih rendah dan mereka lebih bahagia, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita nak kerja kuat, tak bermaksud kita tak perlu rehat. Kalau kita nak kerja dan nak kerja sungguh-sungguh, tak bermaksud kita ketepikan terus kehidupan peribadi kita. Boleh? Baiklah. Cara yang kedua adalah kita nak mengamalkan teknik relaksasi seperti deep breathing, pernafasan yang dalam, ataupun senaman ringan. Teknik-teknik ni sebenarnya dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan ni best, meningkatkan fokus. Cuba kalau kita rasa tertekan, kan, cuba tarik nafas dalam-dalam. Macam kita pam tayar kereta lah, kan. Kita pun macam kita pam balik semangat dalam diri. Cuma kita tak kembung lah badan kita. Boleh? Alright? Dan yang ni pun menarik. Orang kena sebut juga kajian ni. Teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing ni dapat mengurangkan tahap kortisol. Kortisol tu apa dia? Hormon stres sebanyak 20%. Banyak tu. Nah, banyak. Jadi ambil masa untuk kita deep breathing. Itu akan membantu. Dan juga cara yang ketiga ni yang buat pergi laju sahaja adalah kita kena dapatkan sokongan sosial. Kita kongsi masalah kita dengan rakan sekerja, dengan keluarga ataupun dengan kaunselor yang boleh membantu kita. Cuma jangan share dengan mereka yang juga bermasalah. Nanti lagi bermasalah lah hidup kita. Takziah. Okey, itu sahaja. Jadi untuk menguruskan tekanan tempat kerja, yang pertama, kita tetapkan batasan yang jelas. Kita amalkan teknik relaksasi yang kedua, dan yang ketiga, cari sokongan sosial. Jumpa lagi Abang Pat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey, yeah. 8.49 minit pagi.
1: Baik.
0: Selamat pagi semua. Selamat Alhamdulillah.
1: Pagi. Alhamdulillah.
0: Nanti kita akan live di TikTok seketika saja nanti.
1: Okey.
0: Okey, ada semua di Facebook boleh bagi komen lagi.
1: Boleh. Jumpa saya sebab hari ni saya inilah saya yang hostnya.
0: Baik.
1: Okey, boleh ke TikTok Nasional FM, siapa yang belum follow boleh follow.
0: Okay.
1: Sebab kalau dekat TikTok live ni dia lebih dekat lah. Kalau dekat FB ni bukanlah kata tak dekat, dekat juga. Cumanya dia tak ada interaksi dua hala yang betul-betul ada. Direct lah. Macam ni betul-betul depan muka kan.
0: Okay. Kalau dekat Facebook ni sekarang ni, ramai yang bagi komen dah begini. Saya ada anak lelaki seorang saja. Ini Masya Saleh. Fiza Haji kata macam cerita Hindustan, curi-curi copi-copi. Rasanya ibu tumpang
1: bukan
0: tu.
1: Bukan curi-curi cuki-cuki.
0: Cupki,
1: cupki, cupki, cupki, cori-cori, cupki, cupki. Masa awak, sekarang ni muka jingan Preeti Zinta.
0: Betul ibu tumpang eh? Siapa, siapa yang di ibu tumpang
1: sini? Preeti Zinta.
0: Allahu Akbar. Lawa-lawa ibu tumpang. Tak payah tumpang.
1: Rani muka ji masa tu.
0: Allah, hai.
1: Dia ni lah, konon-kononnya Salman tak nak lah. Tapi kan, cantik. Gitulah.
0: Okay,
1: oh, lelaki.
0: Hai. Okay, ni kita ada Rosida Safir.
1: Ya, yeah, apa tu?
0: Saya ada dua orang anak. Semuanya perempuan. Dapat menantu. Dapat menantu nanti.
1: Tapi dia akan sedih sikit kat situ.
0: Okay.
1: Sebab bila perempuan ni, dia kena ikut keluar kan? Dia ikut suami.
0: Dia ikut suami.
1: Jadi bila semua perempuan ni, dia semua ni serentak-serentak lah. Kena pandai lah ikut giliran tu macam mana.
0: Betul lah tu. Mana kata je, kena pandai carilah. Yang wanita ni, perempuan kena pandai carilah pasangan anda. Jangan tanggung biar awak hidup. Ya Allah, ya Tuhan.
1: Dengar tu Anis, dengar tu Sasha. Tiba
0: ni kat konti ni, diorang ni masih single lagi ni.
1: Dia promote.
0: Saya bagi tahu saya siap lah kan. Dah tengok, boleh tengok kat Facebook nantilah.
1: Tapi siapa yang nak ambil adik-adik saya ni, kena melepasi saya dulu saringan. Saya kena jaga. Ni budak-budak baik ni, adik-adik baik ni eh. Okey, kejap lagi siapa? Izamin Nasir.
0: Izamin
1: Nasir utama 9 pagi. Jumpa saya dekat TikTok. Saya dah live dah sekarang eh.
0: Okey, dan seperti biasa kita nak seru lagi untuk anda semua. Kita sekarang ni dah pun 13. 13
1: bulan. Ogos, betul?
0: 13 Ogos.
1: Yazah.
0: Kita terus kibarkan jalur gemilang, semarakan hari kebangsaan.
1: Mari kita.
0: Kita pernah kongsi tadi.
1: Ya.
0: Awal pertama yang mana untuk sambutan hari kebangsaan. Terima kasih kepada syarikat-syarikat korporat. Berapa juta dia?
1: Lebih daripada 20 juta.
0: Tahniah.
1: Alhamdulillah, tahniah eh.
0: Ini yang bagus ni untuk kita semarakan hari kebangsaan. Sumbangan anda itu cukup bermakna nanti.
1: Betul.
0: Baik, okay,
1: jadi
0: baik.
1: Tugas kita mudah saja. Semarakkan, kibarkan, gantunglah bendera dekat tempat premis ke meja ke. Satu rumah, satu jalur gemilang eh.
0: Okey.
1: Okey, jom.
0: Ini dia lagu untuk anda.
1: Mari kita.
0: Bangga kita sebagai anak Malaysia eh.
1: Baik.
0: Saya anak Malaysia.
1: Inilah dia.
0: Nasional.

0: Malaysia. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, kembali lagi bersama kami tiga suara di sini, Nazri dan juga Dia. Tetamu kita dah pun mula berangsur, dah pun mula nak meninggalkan konti. Terima kasih kerana singgah. Allahu Akbar, untung dia dapat cium. Allah, hai. Itulah
2: Okay, kita dah live di TikTok lah. Boleh borak-borak lah. Tadi siapa yang ada dekat TikTok tu, dengar lah kita borak macam-macam lah.
1: Yelah,
2: tentang kehidupan macam-macam eh.
1: Betul lah tu.
2: Macam-macam Samsi pun langkah.
1: Oh, langkah. Dia bagi tahu kalau dia meninggal je, Allah. Takkan nak pergi cabut nyawa dia. Tak boleh.
2: Demi untuk tambah jodoh. Jangan Nazri buat hal.
1: Mana boleh buat begitu.
2: Tak boleh selagi masih ada, kita hargai lah ya.
1: Kena jaga, kena hargai.
2: Jaga-jaga pengorbanan tu. Dah ada orang nak kan,
1: tanggungjawab tu.
2: Okay. Sambil-sambil di TikTok, terima kasih semua yang bantu taping, yang masuk, yang borak-borak, yang dengar kami borak. Sambil itu kita nak mempromosikan juga segmen-segmen lain. Antaranya kita ada Nasional Aspirasi lah. Dalam Nasional Aspirasi ada segmen Alpha. Iaitu laporan analisis laporan fakta agenda 2.0. Hari ini akan bercakap tentang dunia tanpa tunai.
1: Oi,
2: bersediakah kita cashless?
1: Betul tu. Sekarang ni mana-mana kita pergi pun dia memang semuanya pakai ni je, QR sebagainya.
2: Betul.
1: Macam saya baru-baru ni sempat pergi ke Indonesia, pergi ke Vietnam, semuanya cashless.
2: Betul, cashless.
1: Kadang-kadang tahun ni lah. Tahun ni dua tempat saya pergi tahun ni lah.
2: Kadang-kadang moneyless.
1: Habis. Okay, kita bersama dengan ni Profesor Dr. Nor Ismawati Jaafar, Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Dekat sini je.
2: Sebelah je. Okay, 10.30 minit pagi nanti akan bersama dengan rakan kita lah. Kalau kita tengok nanti, boleh juga tengok di FB Live lah.
1: Betul.
2: Okay.
1: Jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
2: Mari kita.
1: Dan sepanjang ni kita ada ni pula peribahasa.
2: Cantik. Inilah dia. Nasional Pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Rumah bukan sekadar tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat. Membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni. Serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat, pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Okay. Baik. Terima kasih untuk yang mendengar. Ni sahabat kita ni.
1: Siapa dia tu?
0: Nen Terbabu.
1: Oh, apa ceritanya? Apa cerita Nen?
0: Ni si Nen ni ha. Dia tengah dongar kita.
1: Okay.
0: Kata tengah mandi kata kita. Dari Nus Milan nak ke Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Ni dia beritahu kita ni ha. Soro ni bagi tahu soro ni soro.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Yo. Ada berita baik ya. Siaran kita jajak di kawin dekat nilai highway ni ha. Kalau tak biasanya tu kan memang tak boleh dengar kan. Dengar dari kat sini tak tambui hasil rambut larak bunyi. Tapi ni ada cantik di kawin. Dah keliar. Kek highway ya. Nilai sorban ni wak. Nilai sorban halo ke Kuala Lumpur ni. Utara ke selatan. Terbaiklah. Sama bertugas awak. Kin salam Nazri.
1: Ya.
2: Sonik. Sonik ada tak? Sonik tak ada. Dengar suara je.
1: Nen, Sonik tak ada. Nen, pagi-pagi dah muntah, Nen.
0: Muntah, Nen. Kata
1: Sonik datang tengok muka kami berdua muntah.
0: Muntah, Nen. Biasalah pagi-pagi kan. Muka tak bersiap. Datang-datang muntah tengok muka kita.
1: Muntah, Nen. Terkojot kami, Nen.
0: Plastik punya bosan dimuntah kat dalam tu.
1: Yo Nen.
0: Itulah Nen eh. Terima kasih Nen. Jadi Nen bagi tahu tadi kata dia kalau dia dekat highway tu dari Nus Milan nak ke KL sampai kat nilai macam tu biasa macam frekuensi tu ada tak ada hilang-hilang.
1: Okay.
0: Ni dia kata clear.
1: Silap.
0: Yang ini dia kata line clear.
1: Line
0: dia
1: clear,
0: boleh dengar suara kita lah.
1: Okay.
0: Terima kasih Nen.
1: Elok Nen.
0: Hati-hati mandu. Okay. Sambil tu kita nak ke peribahasa lah.
1: Okay.
0: Asyik tembai peribahasa.
1: Okay, peribahasa dah pun ada.
0: Mm-mm.
1: Di Facebook ni.
0: Okay.
1: Apa peribahasanya bunyinya?
0: Dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016 berbunyi begini. Seperti kena pedang bermata dua.
1: Okay.
0: Sekali lah lagi.
1: Once more.
0: Okay, dua orang dia jadi dua kali je lah eh.
1: Okay.
0: Seperti kena pedang.
1: Aha.
0: Seperti kena pedang bermata dua.
1: Hey.
0: Asik. Okey, maksudnya Nazri?
1: Maksudnya. Sakit hati kerana disindir.
0: Oh,
1: loksian.
0: Okey, sekali lagi.
1: Sakitlah hati kerana disindir.
0: Macam terasa lah sentap kan. Tapi untuk cerita awak bom-bom tak ada.
1: Tak ada.
0: Kenalah tunggu penerbit produsernya datang, pengarahnya datang.
1: Mm-hmm.
0: Esok belum tentu ada.
1: Rasa tak ada tu.
0: Jadi mungkin minggu depan lah eh.
1: Minggu depan. Tunggu
0: tapi
1: minggu
0: kalau
1: depan.
0: Kalau ikut Dewan Bahasa Pustaka punya contoh ayat ni, bunyi dia lebih kurang macam ni lah.
1: Macam mana tu?
0: Rahim menutup telefonnya hari ni kerana hatinya seperti kena pedang bermata dua.
1: Okey.
0: Diperli oleh rakan-rakannya sejak malam tadi. Tapi dia tak beritahu punca lah.
1: Ini
0: kalau
1: kita
0: beritahu punca dah kira macam bercerita kat ni.
1: Mungkin pasal kalah bola ke.
0: Tak tahu kan. Jadi itulah dia eh peribahasanya. Okay. Seperti kena pedang bermata lah dua.
1: Okey. Itu ceritanya untuk peribahasa.
0: Baik.
1: Okey, ada banyak lagi selepas ni ada perkongsian untuk info sukar.
0: Ai sukar eh menyusul eh. Cantik, jom jumpa saya dekat TikTok live.
1: Jom. Okey, Datuk Sri Siti Nurhaliza Rencong.
0: Mantap. Inilah dia.
1: Nasional.
0: Lagi.

saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

0: Sukan.
1: Air Sukan di Nasional FM.
2: Apa ceritanya hari ni Nazri Fahmi Syukri?
1: Cerita dia tak ada apalah. Semalam dekat ATM meriah.
2: Yalah, ada award eh.
1: Ada Liga. Apa nama ni?
2: Liga.
1: Award dalam masa
2: Anugerah. Anugerah Liga.
1: Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Astaghfirullahaladzim.
2: Okay, award eh.
1: Okay. Jadi saya nak kongsikan ni lah mengenai Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Yang mana kali ini kembali dengan penjenamaan semula yang dikenali sebagai Liga Malaysia Awards. Okay. Dan ini berlangsung di RTM buat kali pertama juga di Angkasapuri ini. Okay. Alhamdulillah. Jadi saya nak umumkan lah. Saya nak umumkan senarai pemenang.
2: Okey, silakan.
1: Bagi Anugerah Liga Bola Sepak Kebangsaan ini eh. Okey, untuk jurati terbaik milik JDT, Sisko Munos. Penjaga gol terbaik juga dari JDT, Shihan Azmi Muhammad. Pertahanan terbaik dimenangi oleh pemain Selangor, Quentin Cheng. Pemain tengah terbaik, Afiq Fazail, JDT. Penyerang terbaik dari Selangor, Faisal Halim. Pemain import terbaik, Bergson Da Silva dari JDT. Pemain muda terbaik, Haziq Kuti Abah dari Pulau Pinang atau Pinang FC. Gol terbaik Liga Malaysia iaitu Ramadan Saifullah, Kuching City FC. Manakala untuk penjaring terbanyak tempatan Liga Super pula dimenangi oleh Safawi Rashid dari KL City FC. Penjaring terbanyak Liga Super, Bergson Da Silva dari JDT. Pasukan terbaik JDT. Anugerah untuk fair play pula adalah iaitu Melaka FC. Dan penyokong terbaik Boy of Trade iaitu JDT. Jadi dalam perlawanan apa, dalam anugerah tersebut, pilihan kesebelasan terbaik sempena dengan Anugerah Bola Sepak Kebangsaan itu. Jadi antara nama-nama pemain yang dipilih untuk sebelas terbaik lah Haziq Nazae, Jim Okwasa, Eddie Israfilov, Rodney Calvin, Peter Shitembi, Daniel Amir, Afiq Fazae, Oscar Aribat.

0: Arif Aiman. Mm-mm. But Senasiva dan juga Ramadan Saifullah.
1: Okey.
0: Itu dia. Baik. Ini kesempatan bila habis jarugrah tu dia akan buat senarai pemain-pemain terbaik. Mm-mm. Dalam kesempatan terbaik. Mm. Ha, dia tak menang sebenarnya tapi okey pilihan semua siapa dia.
1: Ha,
0: begitulah
1: cerita dia. Faham. Alright. Okay, moga-moga untuk penganjuran kali pertama ni berjaya membawa kepada penganjuran-penganjuran seterusnya lah.
0: InsyaAllah.
1: Untuk kita sama-sama lah memberikan sokongan kita pada atlet-atlet kita.
0: Baik.
1: Okey.
0: Okey, ini dia lagu untuk anda. Mm. Lagu bola.
1: Okey.
0: Wali
1: boleh.
0: Eh.
1: Okey, boleh.
0: Untuk Nen mungkin tengah buat kereta.
1: Ha.
0: Uh-huh. Dengar lagu ni. Lagu dia Wali ha.
1: Jangan kau main bola lah dan kereta. Ha, kau tu ada seorang-seorang.
0: Ha.
1: Kan ni joget ni. Gol lah bayo. Ha, baik. Inilah okay. Dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: berkuasa tu, kacik.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Habis. Habis lagu
1: Nazri kan. Awang kan Nazri.
0: Dia habis macam tu je tiba-tiba. Tak sedar kita, ya Allah. Ya, kita tengah sibuk melayan Facebook, TikTok kan.
1: Nampak macam tak je. Nampak macam tengah layan perasaan je. Kena jaga panel hari ni.
0: Tengoklah kan. Tengok komen-komen yang ada ni, macam-macam bagi kan.
1: Okay. Kalau di TikTok ni ada Farid. Dia kata we want more tiga suara. Hari ni tak ada Sonic, boleh tak lajak sampai pukul 12?
0: Tak nak.
1: Semalam pun ada Sonic pun dia minta lajak pukul 12. Oi. Hari ni pun minta lajak pukul 12. Hari tu pun dia minta lajak pukul 12. Farid, awak memang suka ya sampai pukul 12 eh?
0: Jangan Farid. Sampai pukul, kalau hari biasa boleh lah sampai pukul 10. Kalau nak pukul 12, Sabtu Ahad boleh lah.
1: Sabtu Ahad boleh lah. Macam dialog macam dialog P. Ramli lah.
0: Hari ada biasa OT, kan? Kita separuh hari.
1: Soya. Terima kasih Soya. Dayang Siti Hawa, Abby Hashim, Carrie Julok, terima kasih. Lepas tu Aziz Zahari, Honda 2U Sabah.
0: Oi,
1: pun ada juga. Terima kasih Zul Hilmi, ada juga ni ha. Terima kasih banyak Kak Juli. Lagi siapa lagi eh? Sazali Saria, Abad Abashi, Azhar Kido, Shirahi Riza. Apa ni nama dia? Ira Daus, Fatra Lestari, Fiza Anga, M Jiro, Mak Tok Khan, My Oh My, Budi Budi, Sungai Emas, Payung Emas, Kudin, Nguyen, Wilma, ramailah. Terima kasih tau.
0: Okeylah, eloklah tu masuk tu. Tepi-tepi like, share Saya sebenarnya bukan patut kasima tau.
1: Apa dia?
0: Sebab kalau anda tonton dekat Sabah Pagi Malaysia ni,
1: apa tu?
0: Ada bagaimana dia ajar untuk mempelajari tulisan khat. Cantik sana.
1: Itu senang je tu.
0: Sampaikan Syafiqah dengan siapa lelaki tu, pengacara lelaki tu pun dia ajar sekejap dapat.
1: Siapa? Irfan.
0: Irfan.
1: Irfan.
0: Wah, wah cantik. Dia ada teknik dia tu.
1: Ingat tak saya dekat TikTok saya ada tulis tulisan Jawi. Saya tunjukkan dia orang.
0: Betul-betul.
1: Dengan apa kawan-kawan kita kat TikTok. Siap tulis tangan kiri tau, Gidal.
0: Elok tu. Tulisan juga Alif, wow, Nun. Unta.
1: Unta. Ini apa ni, Pak? Pak Abu?
0: Huruf M.
1: M. Tak nampak dah, cikgu.
0: Nampak lah, Pak Abu.
1: Kecil besar. Tak nampak.
0: Itulah. Bila mengajar orang tua kan.
1: Alif, ya, Mim, unta.
0: Unta
1: pergi dia.
0: Bukan, Pak Abu.
1: Okey, apa pun terima kasih semua eh. Yang ada kat titulah, insyaAllah esok kita jumpa lagi lah.
0: Okey, insyaAllah esok bahan saya. Nanti saya beritahu kejap lagi.
1: Yelah, tak apa, tak apa.
0: Okey, baik. Untuk anda semua, terus kibarkan jalur gemilang.
1: Ya.
0: Sebab kita ni anak Malaysia.
1: Cantik.
0: Kita semarakkan lagi macam lagu ini.
1: InsyaAllah, panjang umur kita jumpa esok. Saya Diana Wai.
0: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting membentuk transformasi ekonomi China. Datuk Seri Anwar berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usia yang dibina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepemimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhu diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhu terus dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbir. Indonesia menaikkan yuran visa semasa ketibaan kepada RM750,000 hingga RM1,000,000 berbanding RM500,000 sebelum ini. Ketua Pengarah Immigration Hendarsam Marantoko berkata langkah itu sebagai sebahagian daripada pelarasan kadar fee mengambil kira turun naik kadar pertukaran rupiah. Katanya kadar fee sedia ada terlalu rendah dari segi hasil diterima kerajaan. Mereka yang tidak melengkapkan permohonan sebelum tiba di Indonesia akan dikenakan bayaran RM1,000,000, iaitu kadar lebih tinggi bertujuan menggalakkan pelancong menyelesaikan proses permohonan lebih awal. Dalam perkembangan lain, Menteri Kewangan Indonesia Purabaya Yudi Sadewa memaklumkan pelaksanaan subsidi bahan api lebih bersasar secara berperingkat sedang dipertimbangkan. Impaknya terhadap ekonomi turut dinilai. Kerajaan diberi tanggungjawab memastikan subsidi lebih bersasar selepas perbincangan mengenai isu tersebut di Dewan Perwakilan Rakyat tahun lalu. Purabaya berkata teknologi untuk inisiatif tersebut sudah diteliti. Syarikat minyak dan gas milik kerajaan Pertamina juga menjalankan ujian kajian mengenai perkara itu di Surabaya. Beliau memberi contoh kemungkinan sekatan ke atas pembelian petrol RON 90 bersubsidi Indonesia terhadap golongan dan kumpulan perbelanjaan tertinggi. Penganjuran webinar antarabangsa Anjuran Institut Pendidikan Teknikal Brunei bertujuan menyediakan platform kepada peserta bertukar pandangan, pengalaman dan amalan terbaik. Ia bagi mengubah pendidikan teknikal dan vokasional dalam era digital. Xinhua melaporkan webinar itu diadakan berikutan kemajuan pesat AI dan kesannya yang semakin meningkat terhadap pendidikan, latihan serta kemahiran diperlukan untuk masa hadapan. Webinar yang berlangsung semalam menghimpunkan pakar pendidikan, pengamal TVET dan wakil industri. Ini termasuk penggubal dasar dan penyelidik dari Brunei serta luar negara. Gerhana matahari penuh menyebabkan beberapa kawasan di barat Iceland dilanda kegelapan pada Rabu. Menurut wartawan AFP, kegelapan menyelubungi Keflavik kira-kira 50 km barat daya ibu negara Reykjavik pukul 5.47 petang waktu tempatan. Fenomena itu merupakan kali pertama gerhana matahari penuh berlaku di Reykjavik sejak 1433, sekaligus menarik ribuan pelancong dan penduduk tempatan ke beberapa lokasi di seluruh negara. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya kebarangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Gempa bumi itu menyebabkan lebih 250 orang terkorban. Bulgaria sedang mempertimbangkan sekatan terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak. Ia sebagai sebahagian usaha lebih meluas menangani jenayah juvana dan tingkah laku antisosial. Menteri Buruh dan Dasar Sosial Natalia Efrimova berkata sekatan media sosial semata-mata tidak mencukupi. Kumpulan kerja mula membangunkan pakej langkah perundangan dan organisasi lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dipermudahkan urusan semua sahabat-sahabat pendengar Nasional FM yang mendengarkan segmen Nasional Aspirasi sekarang ini bersama dengan saya pula Iz Azlan untuk edisi hari ini, hari Khamis 13 Ogos 2026, 29 Safar 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas Nazri dan juga Dia, dua suara tinggal pagi tadi, okay? Teman berteman 4 jam sebelum ni. Sebelum itu, saya nak raikan yang ada di ruangan TikTok Live. Masih ada, masih kekal. Ada Carry Juluk VKS4965. Tadi saya tanya ni nombor apa ni, nombor plate motor rupanya. Dayang Siti Hawa, Abad Abasi, Nur Azila, Azhar Kedul Jeram, Opa Akil Akif, AB Hashim, AL, Nazia, Khalid Haji Tasmin, Ira, Fazra, Fatra Lestari, Johan Johan, Angah Ikan Koi, namanya Celo Situ, YG, M Terang, Aksana Adil, okay, siapa lagi yang ada ni, Aziz, Hive 22 Spiderman, wah ini peminat ni, Anam, Adi, Wan, okay, ramai lagi yang masuk ke ruangan TikTok Live Nasional FM sekarang ini. Cepat masuk, lepas tu komen, nanti saya akan raikan dari semasa ke semasa. Okey, untuk Alpha 2.0 pada pagi ini, kita akan berkongsi berkenaan dunia tanpa tunai. Bersediakah kita? Bersama dengan tetamu Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar, selaku Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM, pada pukul 10.30 minit pagi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu-lagu 80-an dan

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Di suatu

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai. Dalam era ekonomi digital yang semakin berkembang pesat, sistem pembayaran tanpa tunai bukan lagi sekadar kemudahan, tetapi telah menjadi elemen strategik dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara. Malaysia, seiring dengan perubahan ini, telah membangunkan satu sistem pembayaran QR yang teratur, inklusif dan berbaksikan kepentingan nasional melalui Duit Now QR. Sistem ini bukan sahaja memudahkan urusan transaksi harian rakyat, malah meletakkan Malaysia sebaris dengan negara-negara ASEAN lain yang sedang memperkukuh kedaulatan dan kecekapan sistem pembayaran digital masing-masing. Penggunaan Duit Now QR kini meluas di seluruh Malaysia, merangkumi peniaga kecil, penjaja, restoran dan perniagaan berskala sederhana. Secara keseluruhannya, Duit Now QR merupakan tulang belakang sistem pembayaran QR di Malaysia dan sebahagian penting daripada landscape pembayaran digital ASEAN.
1: Komen Prof mengenai perkara tersebut. Sebenarnya dah lama dah kan? Pembayaran betul. Tanpa tunai ni, silakan Prof.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan selamat pagi, Is.
1: Saya. Okay,
2: menarik caption yang diberikan mengenai pembayaran tanpa tunai. Ia merupakan budaya. Okay. Budaya yang terkini.
1: Betul.
2: Yang mana kita tak boleh lari. Tapi pada masa yang sama, kita perlu juga melihat dia daripada konteks yang berbeza, dari segi pandangan yang berbeza.
1: Betul.
2: Selain daripada kelebihan kewangan tanpa tunai, ya, kita kata cashless ni society ni, mm-hmm. we are moving towards that. Mm-hmm. Kita akan pergi towards masyarakat yang cashless. Tapi pada masa yang sama, kita harus menilai keberkesanan ataupun apakah challenges, ya?
1: Betul.
2: Halangan-halangan yang terpaksa dihadapi oleh pengguna.
1: Betul.
2: Untuk menggunakan kewangan tanpa tunai. Okay. QR, Duit Now QR tu salah satu je.
1: Betul.
2: There are many more, kan?
1: Yes.
2: Ada lagi yang lain-lain yang harus di diketengahkan ataupun dipromosikan sebagai satu aplikasi yang berguna untuk masyarakat pada masa kini.
1: Kita dah hidup dengannya, kita dah bergelumang dengannya, kita tak boleh lari dengannya.
2: Betul, Is. Kita tak boleh lari sebab kalau kita lari, nanti kita ketinggalan.
1: Betul.
2: Masyarakat kita kan FOMO, kita ni fear of missing out, kan? Yeah. So kita nak selaras dengan perkembangan teknologi digital, mm-hmm. dan pada yang masa yang sama, kita harus memberi penerangan kepada pengguna tentang kegunaan aplikasi seperti Duit Now QR, Touch and Go dan e-wallet yang lain. Yang itu beberapa je yang kita
1: Betul.
2: Sebut tadi tu. Dia banyak lagi, kan?
1: Benar. Itu yang akan kita telusuri pada pagi ini berkenaan dengan dunia tanpa tunai. Bersediakah kita bersama dengan Profesor Dr. Nor Ismawati binti Jaafar, selaku Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM. Topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit pada pagi ini, Fauzi Marzauki, boleh saksikan siaran secara langsung menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Anda ada soalan, anda ada komen, hantarkan, lontarkan. Saya akan ajukan terus kepada Prof pada pagi ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat UM yang lain, ada Puan Alia, Puan Afifah, Puan Masdura turut bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Kalau kita bercerita, berkongsi berkenaan dengan dunia tanpa tunai, kita dah biasa dah sebenarnya. Tetapi banyak lagi yang akan ataupun perlu kita ketahui pada pagi ini, dengan perbankan dalam talian, yes. e-dompet, okay, kod QR yang mengubah cara masyarakat menjalankan urusan kewangan dan pembayaran masa kini. Prof rasa perkembangannya bagaimana pada hari ini?
2: Perkembangan itu adalah sihat dan bagus, dan ia juga telah mengubah cara kita melakukan urus niaga.
1: Betul.
2: Kalau dulu, Is pergi nak keluarkan duit dari bank macam mana?
1: Kena pergi bank. Kalau pergi kedai, dah pergi kedai lepas tu tanya, berapa ringgit dia bagi tahu. Alah, tak ada cash lah. Kena pergi bank, kena cari mesin ATM.
2: Ataupun pinjam orang, kan?
1: Betul.
2: Okay, tapi sekarang kita ada option, kan? Nak keluarkan duit dari bank pun tak perlu pergi physically. Dekat kaunter, kita boleh pergi ATM. Dan selain pada ATM tu, kita boleh buat transfer kepada siapa yang kita nak. Betul?
1: Betul.
2: Sama juga dengan kalau nak beli makanan. Sekarang beli makanan pakai GrabFood tak?
1: Betul, ada. Penyedia dalam talian.
2: Ya, yeah. Okey, macam mana Is bayar? Adakah cash on delivery?
1: Tidak,
2: atau?
1: Semuanya secara dalam talian sekarang,
2: kan? Okey, so itu dah, kita dah jadi budaya. Satu rutin harian yang kita tak boleh lari.
1: Dompet ni nipis, Prof. Dah tak ada apa nak isi dekat dompet ni. Kecuali kad pengenalan, lesen, kad nikah, ha, yang itu.
2: Tapi Is, sekarang kalau Is perasan, generasi yang Gen Z ni kan, yep, yang baru-baru ni, dia pergi mana-mana dia bawa handphone je.
1: Okey, betul.
2: Perasan tak?
1: Betul.
2: Anak saya, anak saya umur 22-23 macam tu, saya kadang macam muskil juga, kenapa tak bawa wallet? Dia kata tak perlu, I don't need a wallet, dia kata. I don't, tak perlukan dompet.
1: Betul.
2: Dia bawa handphone je.
1: Yeah.
2: So, kita yang... bukanlah tua sangat kan?
1: Betul.
2: Saya tak tua.
1: Dewasa, kita dewasa.
2: Saya rasa macam kita dah terbiasa pergi mana-mana bawa handbag, bawa wallet kan? So macam benda tu satu benda barulah, budaya yang makin diperbaharui. Tapi at the same time kita kena harus juga recognize ya, ataupun faham. Ada juga setengah segelintir masyarakat yang masih belum faham mengenai penggunaan pembayaran tanpa tunai ini.
1: Tapi faktor utamanya rasanya bagaimana Prof? Sebab apa sebenarnya kita masih perlukan wang tunai. Cuma bukan secara cash, dibayar pakai tangan. Tetapi perkembangan masa kini rasa macam...
2: Okay. Faktor utamanya adalah kemudahan. Senang kan nak bayar tanpa tunai. Ujung jari kan Is?
1: Betul, betul.
2: Handphone. Okay, handphone, semua orang ada handphone. Kalau kita tengok statistik daripada Dawson ya, 2025 pun mengatakan bahawa dalam 99.6 individu yang berumur lebih daripada 15 tahun mempunyai telefon mudah alih.
1: Betul.
2: Bayangkan semua aplikasi e-wallet tu ataupun all those Duit Now QR pun kita buat melalui handphone kan. So kita boleh buat transaksi di hujung jari. Itu yang dia kata transaksi di hujung jari dan borderless transaction, urus niaga tanpa batas, tanpa sempat, tanpa sempadan.
1: Okay? Kita punya yang paling mahal sekarang ni telefon tau sebenarnya. Apa yang ada di tangan kita ni. Dari sudut kemudahan dan juga kecekapan, mungkin Prof nak kongsikan berkenaan dengan kelebihan utama berkenaan dengan sistem kewangan tanpa tunai kepada masyarakat kita, dan bagaimana kita nak mendepani dan dalam masa yang sama di masa hadapan kita nak ke arah perbankan urusan kewangan yang lebih baik.
2: Okay, sebenarnya sistem kewangan ataupun pembayaran tanpa tunai ini, dia punya keyword dia ialah mudah. Semua mudah dan ia pantas. Ia membolehkan kita melakukan apa-apa urus niaga secara cepat. Okay, kalau kita nak bayar sesiapa kan, ataupun kita nak bagi duit raya,
1: betul.
2: Okay, kita sekarang scan je QR kan?
1: QR je. Minta QR sekarang. Okay.
2: Of course ada dia punya efek lah. Macam setengah orang kata itu bukan budaya kita.
1: Okay.
2: Kita macam seolah-olah meminta kan, meminta tunjuk QR, minta orang tu scan dan kita bagi. Kalau dulu kan kita bagi secara fizikal dalam sampul, sampul hijau.
1: Mungkin awal-awal perubahan tu lambat sikit.
2: Ya, tapi kalau kita tengok dari segi pembayaran tanpa tunai ni, dia punya keyword ialah pantas, cepat. Dan kita boleh melakukan urus niaga orang kata 24/7 kan, 24 jam kali 7 hari seminggu. Bayangkan kita boleh buat masa bila-bila saja. Ya. Okey, dan satu lagi faktor ya, yang membolehkan kita beralih ya, kepada transaksi digital ini ialah untuk tujuan rekod. Kita punya rekod urus niaga transaksi itu akan direkodkan secara automatik kan?
1: Benar.
2: So kita akan ada bukti pembayaran. Kalau kita memerlukan sesuatu evidence, bukti adakah kita telah buat pembayaran, kita boleh refer balik kepada aplikasi tersebut.
1: Betul.
2: Itu memudahkan dari segi recording. Okay. Dan jangan lupa, pernah guna Shopee Pay?
1: Pernah. Ada.
2: Selalu beli barang kat Shopee?
1: Mesti.
2: Mesti. Satu bulan berapa kali, Is?
1: Sekali.
2: Sekali je?
1: Mesti ada sekali.
2: Okay, kan kita ada Shopee Pay tu?
1: Betul.
2: Sometimes kita dapat discount kan kalau kita guna Shopee Pay?
1: Benar.
2: Berbanding dengan even CIMB Clicks. Kadang dia nanti dia tolak lagi discount. Lepas tu kalau kita ubah payment method tu, nanti dia kata dia tak bagi discount. So itu salah satu lagi pada saya lah, faktor ataupun push factor yang menyebabkan orang patut pergi kepada pembayaran tanpa tunai.
1: Ganjaran Prof kan?
2: Ya. Kita dapat, kita dapat diskaun kan, siapa tak nak. So mungkin boleh consider pembayaran tanpa tunai dari segi itu, e-wallet yang berkenaan, so that kita dapat lagi bayar dengan lebih murah. Okay, pada benda yang sama kan. walaupun platform dia sama, kadang dia cara bayaran beza,
1: betul,
2: harga dia jadi beza.
1: Benar. Ha. Wang masih ada sebenarnya, tetapi medium perpindahannya yang semakin digital pada masa
2: betul
1: kita.
2: Betul. Satu lagi, kalau kita tengok ya, pembayaran ataupun kewangan tanpa tunai ini, dia to certain extent dia adalah lebih selamat sebenarnya. Okay, kita tak perlu bayar, bawa physical
1: duit tunai
2: secara fizikal berkepuk-kepuk kan dalam poket kan,
1: dan nipis poket dan nipis.
2: So sekarang tadi Is kata ni poket dan nipis kan, so dia mengurangkan risiko kita kena rompak ke contohnya.
1: Benar.
2: Kan so kita pergi mana-mana bawa kurang cash. Yeah. Saya tak kata kita tak bawa cash langsung.
1: Betul.
2: Saya rasa kita patut bawa kurang cash.
1: Ada yang selit dekat dalam dompet tu. Yang lipat RM50 standby kan.
2: Betul.
1: Kecemasan.
2: Just in case. Yes. Just in case. Because kadang kita pergi kedai mama contoh.
1: Betul.
2: Saya nak bayar QR dekat kaunter ni, tak tahu tak boleh.
1: Mm-mm.
2: Dia apa?
1: Ada masalah.
2: Scan tak boleh, ada masalah. Betul. Kan. So in the end saya keluarkan duit lah. So kena cari. So itu yang saya kata, kita seharusnya masih memegang wang secara fizikal, tapi amount dia kurangkan.
1: Betul. Yeah. Kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM. Setia.

0: Topik perbincangan kita pada pagi ini, dunia tanpa tunai, bersediakah kita Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Dalam masa yang sama, kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya peralihan kita ke arah sistem kewangan tanpa tunai ini. Beberapa persoalan berkaitan dengan keselamatan, kesediaan masyarakat, akses kepada teknologi, ini kita nak pergi kepada lebih mendalam pada waktu ini. Cabaran yang mungkin dihadapi oleh golongan khususnya luar bandar ni, Prof. Okey, warga emas, penduduk luar bandar, individu yang kurang mahir menggunakan teknologi digital ni.
1: Okey. Kalau kita melihat kepada peralihan, ya, peralihan masyarakat dari masyarakat dengan tunai kepada tanpa tunai, kita boleh rumuskan bahawa bukan semua lapisan masyarakat adalah bersedia. Dia tidak 100% bersedia untuk menggunakan sistem kewangan tanpa tunai. Okey, kita masih ada situasi yang kita kata digital divide, ya. Maknanya akses kepada digital itu tak sama untuk setiap penduduk di Malaysia.
0: Benar.
1: Contohnya tadi Is ada mention, ada katakan orang luar bandar, orang warga emas, orang yang kurang upaya, contohnya kan. Mereka ini mempunyai kekangan, limitation. Dari segi, kalau orang luar bandar tu kemungkinan infrastrukturnya kurang berbanding dengan penduduk di bandar, kan, di Kuala Lumpur contohnya. Kalau kita bandingkan dengan kawasan kampung, Is kampung kat mana?
0: Saya bandar lagi ke?
1: Oh, bandar.
0: Pekan kapal tu.
1: Pekan kapal. So maybe dia punya infrastruktur digital, teknologi dari segi rangkaian internet mencukupi untuk mereka melakukan urus niaga tanpa tanpa tunai. Tapi bayangkan orang yang di jauh, di pendalaman, ya. So mungkin mereka tak dapat akses kepada infrastruktur digital, ya.
0: Tapi masih kekok ke perasaan tu?
1: Okey, perasaan menggunakan sistem pembayaran tanpa tunai. Dia macam ni, Is. Kalau kita nak gunakan teknologi, ya, salah satu faktor yang akan memastikan bahawa seseorang itu menggunakan aplikasi telefon ke, komputer ke, teknologi ke, ialah kepercayaan.
0: Okey.
1: Trust. Trust dalam konteks pembayaran tanpa tunai ni penting, Is, sebab dia melibatkan duit, kan?
0: Ya.
1: Duit seseorang, duit kita dalam bank. So kalau pengguna tu dia tak ada kepercayaan terhadap contohnya duit Now QR, kan? Kan? Dulu pun saya tak percaya tau. Tapi after a while, okeylah, saya
0: kena beradaptasi, saya kena, juga.
1: Ya, kena saya cuba, kan? Saya cuba, saya guna, saya convince, saya yakin sesuai dan selamat, dan saya guna. So itulah satu faktor ataupun satu benda yang kena ada sebelum seseorang itu menggunakan sebarang teknologi.
0: Betul.
1: Trust ni penting dari segi pembayaran tanpa tunai lah, sebab dia melibatkan kewangan, ya. Okey, satu lagi saya nak sentuh juga kepada kecelikan digital.
0: Okey.
1: Kecelikan digital ni tak sama tahap dia untuk setiap golongan.
0: Benar.
1: Saya umur dalam saya 55, Is. Okay, kalau saya nak bandingkan kecelikan digital saya berbanding dengan Gen Z sekarang, umur dalam 16 ke
0: 20.
1: Okay. Alright. Mungkin berbeza dari segi kefahaman apa itu contohnya scam, phishing, nak gunakan teknologi. So kita mempunyai tahap kecelikan digital yang berbeza across the groups. Bayangkan kalau orang warga emas.
0: Ya, yeah, betul, kan? Yang tak pernah guna langsung.
1: Ya, yeah, mungkin mereka ada handphone, tapi handphone yang tak ada, bukan smartphone, kan?
0: Betul.
1: Betul, handphone yang boleh ambil call je.
0: Ya. Yeah.
1: Call dan call anak,
0: masih,
1: kan?
0: Masih ada lagi yang
1: masih
0: pakai.
1: Masih ada. Okay. Tapi mereka tak ada smartphone. So kalau kita nak gunakan pembayaran tanpa tunai ni, kita perlukan smartphone, kan? Kebanyakannya. Okey. So itu adalah satu benda yang kita tengok, ya, apa yang kalau kita kata tadi, adakah dia sesuai untuk semua lapisan masyarakat? Belum sesuai.
0: Betul. Prof tadi dah terlanjur berkata berkenaan dengan scam, phishing, risiko yang perlu kita hadapi dari segi aspek keselamatan yang perlu diberi perhatian ketika menggunakan transaksi kewangan digital, seperti sahabat penerbit saya Fauzi Mazauki yang buat transaksi beli belah dalam talian. Banyak bulan ni saya dah tengok rekod tu. Macam kongsi pula dengan saya. Macam mana, Prof?
1: Okey, kita harus memastikan bahawa urus niaga kita adalah selamat, kan?
0: Betul.
1: Tapi satu isu yang penting ialah kefahaman masyarakat tentang risiko seperti scam. Kalau kita tengok scam ya, pada 2025 itself ya, is kerugian kerugian yang yang disebabkan oleh jenayah penipuan dalam talian ni lah ya, online scam ni berjumlah dalam 2.97 bilion.
2: Banyak
1: tahun 2025. Dan golongan berumur 50 tahun ke atas menyumbang dalam lebih kurang 900 juta.
0: Allah.
1: Iaitu 44%. So ini adalah golongan yang kita harus beri pendidikan mengenai bahaya, contohnya scam, kan. Saya rasa scam ni, isu ni memang banyak diperkatakan di media. Kita selalu dengar dalam berita pun, kan.
0: Setiap hari sebenarnya.
1: Setiap hari ada je orang yang kena scam. Dan dia tidak tertakluk kepada tahap pendidikan seseorang.
0: Betul.
1: Okay? Ada juga lawyer kena scam, kan.
0: Benar.
1: Ada juga suri rumah kena scam.
0: Yeah.
1: Ada juga pesara kena scam sebab orang banyak duit, kan. So kita kena tingkatkan tahap pendidikan, awareness kepada golongan tertentu, sentiasa memberi peringatan, reminding.
0: Ringkas Prof, sebelum kita berehat sekali lagi, macam mana sebenarnya warga emas ni kita nak bagi perhatian yang lebih berkenaan dengan perkara ni?
1: Mengenai scam, isu scam ni, kita boleh tunjukkan dia, contoh, kita kena buat secara ajar dia secara,
0: kena tunjuk depan-depan.
1: Ya, depan-depan.
0: Buat depan-depan.
1: Kalau kita ajar secara teori ni, mungkin dia tak dapat, tak nampak.
0: Ya, betul.
1: Dia tak nampak.
0: Tak lekat.
1: Tak lekat. So kita kena pergi kat dia ataupun anak-anak yang muda tu, kan, yang ada kat rumah, ataupun cucu ke?
0: Anak-anak, cucu-cucu kita lah.
1: Cicit ke?
0: Ya, betul.
1: Kena educate nenek, atuk ni macam mana bahaya.
0: Betul.
1: Scam ataupun kadang dia dapat link, kan. Link, dia tekan link tu, kan. Yang tak patut dia tekan lah.
0: Yelah, betul.
1: Is pernah tekan link tak?
0: Tak pernah. Memang dah dibagi tahu lah. Sebab kita setiap hari kongsi. Okay. Sebab apa kesediaan dan juga perhatian tu perlu diberikan perhatian pada tahap tertinggi berkenaan dengan skam ni. Kita akan berjeda sekali lagi, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: duit, duit. Risau tak ada duit. Tetapi risau lagi kalau hilang duit. Sabar je lah. Okey, Dunia Tanpa Tunai, bersediakah kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar selaku Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya UM pada pagi ini. Topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Fauzi Mauzauki. Kalau dulu keselamatannya, saya yakin dengan keselamatan masa kini. Okay. Kalau dulu asalnya dengan perkataan nama asal ke kan. Okey, apa yang kita letakkan, lepas tu tambah pula nombor, lepas tu tambah pula huruf besar, tambah pula special character. Lepas tu kena lebih 8 aksara pula sekarang. Bagaimana sebenarnya keselamatan itu terjamin pada masa kini? Dan dalam masa yang sama, Prof ada kongsi juga tadi, jangan buat satu password. Apa, password untuk semua. Kan Prof?
1: Password tu guna dia lah untuk apa?
0: Keselamatan
1: untuk
0: kita.
1: Untuk keselamatan kan. Memastikan bahawa pengguna yang sebenar mengakses, dapat akses kepada aplikasi.
0: Masalahnya setiap aplikasi password yang berbeza. Aduh, pening nak hafal.
1: So kita kena pandai, bijak untuk mencipta password yang mudah ingat.
0: Okay.
1: Yang mudah ingat ya. Kalau tadi kita Is ada mention juga, boleh tak ada satu password untuk semua app? Bahaya Is. Bahaya. Tak, bayangkan boleh. Kalau orang dapat password tu, dia boleh dapat akses semua perbankan ke bank. Bukan ada satu kan. Betul. Ada beberapa bank.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: So bayangkan kalau dia dapat satu password tu, dia boleh akses kepada bank-bank yang lain.
0: Aplikasi lagi.
1: Ya. Yeah. Okay. So tapi saya rasa yang yang penting ialah pengguna sendiri faham apa kegunaan password. Macam mana nak simpan password. Dan make sure dia update ya. Kemas kini. Kita kena tukar password every, kalau tak silap saya, 6 bulan kot.
0: Kadang-kadang kalau buka pun dia minta.
1: Betul.
0: Lepas bulan minta, macam tu.
1: So kita kena tahu sentiasa kemas kini. Make sure password tu yang senang ingat lah.
0: Tulislah balik. Saya selalu tulis. Alamak, tak boleh bagi tahu. Okey, jangan teruskan. Nanti ada orang tahu pula kat mana simpan, sabar je lah. Okey, Prof, nak berkongsi berkenaan dengan apa yang Prof sedang lakukan kajian sekarang ni.
1: Okey, kami di Universiti Malaya bersama dengan Kementerian Digital sedang menjalankan satu projek untuk mengukur tahap indeks, indeks kecelikan digital.
0: Okay.
1: Kita panggil National Digital Literacy Index. Okay. Projek ini telah pun bermula dari tahun lepas dan akan berakhir pada bulan Oktober 2026. Dapatan daripada projek ini nanti mungkin kami akan kongsikan bersama dengan kebenaran dari Kementerian Digital kepada masyarakat, ataupun kalau Is nanti nak jemput saya lagi kan?
0: InsyaAllah, mesti.
1: So kita boleh tengok dia punya dapatan daripada projek itulah.
0: Berapa lama kajian?
1: Setahun.
0: Okey, baik. Nanti kita tunggu hasilnya. Dan sebagai penutupnya, adakah Malaysia sudah bersedia dengan dunia tanpa tunai? Prof.
1: Okey, saya punya last takeaway lah. Saya kata dia bukan hanya menggantikan wang digital dengan telefon sebenarnya. Kalau kita kata kewangan tanpa digital, tanpa tunai ya. Ia juga melibatkan akses, kepercayaan, keselamatan dan literasi digital.
0: Benar.
1: Saya masih berpendapat bahawa sistem cashless ni ia menjadi sesuatu yang complementary dan dia bukan pengganti, substitute.
0: Yeah, okay,
1: kita masih memerlukan duit fizikal. Okay. So kita kita mesti bergerak secara inklusif dan perlahan-lahan lah.
0: Benar.
1: Towards the cashless society. Betul. Kalau kita betul-betul nak pergi kepada masyarakat tanpa tunai.
0: Dunia tanpa tunai mungkin kita tidak dapat elakkan. Tetapi dunia tanpa tunai yang selamat, inklusif dan bertanggungjawab, itulah yang perlu kita bina. Terima kasih banyak Profesor Dr. Nur Ismawati binti Jaafar yang merupakan Dekan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya berkongsi berkenaan dengan dunia tanpa tunai. Bersedekah kita banyak dah Prof kongsikan. Kalau terlepas, kongsi sahaja FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Prof. Jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

Masuk jam yang baru 11 pagi bersama dengan saya Izz Azlan menemani anda Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk waktu ini. Perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, 104 warga asing ditahan di tapak pembinaan dengan operasi melibatkan 15 pegawai imigresen dan pemeriksaan terhadap 129 individu. Parti lelaki ditahan majoriti warga Bangladesh dan Indonesia berumur antara 22 hingga

Grayson akan terus melaksanakan penguatkuasaan tindakan terhadap majikan yang menggaji atau melindungi parti. Orang ramai diminta melapor. Seterusnya, Recep Tayyip Erdogan menyatakan Israel mahu padam isu Palestin daripada agenda dunia, dengan Erdogan menegaskan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau menuduh kerajaan Netanyahu melakukan genosid di Gaza dan dasar perluasan wilayah di Tebing Barat, Lubnan dan Syria. Presiden Abbas tiba di Ankara dan pertemuan bersama Erdogan disifatkan penting serta membuahkan hasil dengan Abbas umum pilihan raya legislatif 28 November dan presiden awal tahun hadapan dengan Erdogan sambut baik berharap perkuatkan proses perdamaian. Terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: 11.16 minit bagi Nasional FM, sentiasa di hati untuk rancangan tajaan waktu ini bersama dengan segmen Agro Masterclass and Competition, yang mana untuk Maha 2026 datang lagi. Okey, kita bersama dengan Puan Hizatul Haliza binti Hashim yang merupakan pengarah bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian BPKLP Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, yang mana Maha 2026 tak lama dah ni.
1: Sekejap je lagi, kan? Dalam 15 hari lagi.
0: Betul, 28 Ogos.
1: Ya, betul.
0: Okey, Maha datang lagi. Siapa tak datang memang rugi. Itu antara yang dapat kita dengar dalam lagu Maha 2026. Ada ke nanti saya tengokkan. Okey, bila program ni akan diadakan dan di mana? Okey, tadi kita dah bagi tahu 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang, Selangor. Jadinya Puan Hizatul Haliza yang mana akan berkongsi dengan lebih lanjut, banyaklah yang akan dikongsikan pada pagi ini berkenaan dengan Maha 2026. Silakan.
1: Okey, terima kasih Cik Is memperkenalkan Maha 2026.
0: Yeah.
1: Seperti yang tadi, lagu yang kita perkenalkan adalah, yang kita lirik, yang kita selalu mainkan adalah Maha datang lagi.
0: Yeah.
1: Siapa tak datang memang rugi.
0: Betul.
1: Kali ni saya rasa memang rugi kalau tak datang.
0: Kenapa? Nanti okay, kejap lagi kita kepala
1: itu
0: lanjut.
1: Itu kita cerita kejap lagi.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang saya nak maklumkan bahawa seperti yang tadi Is pun ada kata,
0: yeah,
1: Maha akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026.
0: Betul.
1: Dalam 15 hari lagi.
0: Yeah.
1: Dan ianya terbuka kepada semua orang awam. Kita buka daripada pukul 10 pagi sehingga 10 malam dan berlangsung selama 10 hari.
0: Tarikh cantik pula tu, cuti sekolah pula.
1: Ya, betul. Cuti sekolah tu.
0: Kan? Okey, yang mana 2 tahun lepas penganjuran yang terakhir pada tahun 2024, 100 tahun penganjuran Maha. Jadinya untuk apa yang dibawakan oleh Maha?
1: Maha, selalu orang kata Maha, Maha. Nama tu memang, nama Maha tu memang saya rasa dah ada dah.
0: Dah semua sebati dah.
1: Tak payah cakap pun orang tahu Maha.
0: Betul.
1: Tapi kadang tu bila tanya, Maha tu apa?
0: Nama panjang.
1: Ya, nama panjang dia apa. Okey. Maha adalah pameran pertanian, horticulture dan agro.

0: pelancongan.
1: Okey.
0: Dan program ni kita buat dua kali setahun. Last kali kita buat pada tahun 2024.
1: Betul
0: ni. Dan dia menyambut 100 tahun.
1: Ui, lama dah yang tahun.
0: Dah 100 tahun dah ya.
1: So satu. Tahun ni 102.
0: 100 ada satu apa kita panggil satu abad 100 tahun satu abad.
1: Betul.
0: Okey. Maha ni adalah pameran pertanian terbesar kat Malaysia lah. Kita nak memperkenalkan kita punya dia menghimpunkan banyak sektor agro makanan.
1: Baik.
0: Kita juga menghimpunkan petani, penternak, nelayan, industri.
1: Ya. Yeah.
0: Dan juga semua institusi, even institusi penyelidikan pun akan ada di Maha.
1: Muat ke semua satu Malaysia ni, Puan?
0: Besar. MAEPS tu besar.
1: Betul.
0: Izzah pernah pergi ke belum?
1: Pergi yang kat depan je. Tak larat nak pergi yang kat belakang. Jauh.
0: Kali ni diwajibkan
1: hadir. Okay.
0: Okay. Dia apa ni, dia memang besar. Dia memang besar dan kita bukan hanya duduk dalam dewan. Boleh dekat luar pun kita ada. Kita ada laman padi kita. Kita ada laman mekanisasi. Kita ada juga kebun-kebun. Kita ada laman herba. Memang banyaklah. Perikanan lah. Perikanan ada. Kalau kata ada adik yang datang cuti sekolah tadi kata kan.
1: Betul.
0: Dekat situ pun ada zoo.
1: Iya.
0: Petting zoo. So bolehlah adik-adik kalau kata macam tak tahu nak buat apa, ajaklah mak ayah. Jom kita pergi ke Maha.
1: Tapi
0: tadi kan siapa tak datang rugi.
1: Tapi MAEP Sedang ni memang sinonim dah dengan Maha lama dah kan.
0: Ya, betul.
1: Buat kat sana.
0: Memang sinonim kalau kata MAEP tu memang selalunya equals tu Maha. Tak ada lain, event lain lah. Event kat buat kat MAEP pun Maha dia number one lah.
1: Mau tak tanya Puan Liza dari tahun 2006.
0: Lama tu. Ya, dah 20 tahun dah kan. Dari 2006 memang buat di MAEP saja.
1: Tema tahun ni apa yang tema yang diangkat?
0: Tema tahun ni adalah penciptaan nilai demi keterjaminan makanan.
1: Mengenai apa tu?
0: Dia menekankan kepada keperluan meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan. Dia bukan sekadar kita tengok pada aspek pengeluaran, tetapi kita nak juga tekankan kepada inovasi.
1: Faham.
0: Apa inovasi yang ada kita buat dalam sektor pertanian? Kita pemprosesan dan juga kepada pemasaran. So maknanya rantaian tu kita akan tunjukkan semualah daripada mula sampai ke hujung. So maknanya kalau orang tu keluarkan katalah dia tanam sayur.
1: Betul.
0: So kita akan pergi ke arah sampai macam mana sayur tu masuk ke dalam, indirectly masuk dalam perut kita.
1: Betul, sebab apa kita selalu nampak yang ada dekat atas meja yang dah sampai. Permulaannya bagaimana?
0: Betul.
1: Ditanam dari sudut penyediaannya, penyemaiannya.
0: Ya, betul.
1: Semua sekali lah tu kan.
0: Sebab makanan ni memang dekat dengan kita.
1: Betul.
0: Setiap hari kita akan makan.
1: Ya.
0: Walaupun kita puasa sepanjang hari, petang,
1: waktu berbuka,
0: malam, kita akan makan.
1: Betul.
0: So, setiap hari kita tak boleh miss makan. Kalau air, kita boleh kata dalam air memang sentiasa ada, kena ada. Makanan 3 hari. Itu pun maksimum. Kalau tidak, akan ada masalah.
1: Kena kunyah
0: so,
1: juga.
0: Makanan tu memang penting lah daripada kita dilahirkan sampailah kita kembali kepadanya.
1: Kena isi perut.
0: Ya, betul.
1: Untuk kita hidup. Jadi pengisian yang menarik, wow factor untuk Maha 2026. Orang dah tahu dah 28 Ogos ni, 15 hari lagi. Semua dah tuliskan tarikh. Okey. Ya. Dah tahu bila waktunya, tarikhnya. Okey. Di mana pun kita dah kongsi dekat MAEP Sedang. Jadi mesti ramai nak tahu apa yang ada, apa yang dibawakan dekat Maha 2026. Kena datang, kenapa?
0: Seperti yang tadi katakan, Maha dah lebih daripada 100 tahun penganjurannya.
1: Betul.
0: So memang setiap tahun akan ada perubahan. Kita akan perkenalkan benda-benda baru. Dan dia bukan hanya kita nak tunjukkan pameran apa yang berkaitan dengan sektor pertanian, apa inovasi, kita tunjuk produk makanan, horticulture, peternakan yang saya tadi kata ada zoo apa semua. So perbezaan utama yang pada tahun ni adalah kita menekan kepada aspek teknologi dan inovasi. Zaman sekarang kan, macam tadi kan kata cashless.
1: Betul.
0: Teknologi.
1: Dengar so, juga tadi Puan.
0: Dengar. Kita kan dengar selalu.
1: Okey.
0: So apa ni, kita menekan kepada aspek teknologi dan inovasi.
1: Baik.
0: Dan kalau datang Maha, tak payah buat duit.
1: Cashless.
0: Bawa phone pun dah cukup lah.
1: Yeah.
0: Confirm boleh beli.
1: Okay.
0: Dan apa ni, jangan lupa bawa beg jugalah. Sebab banyak nak isi.
1: Okey. Banyak dah borong.
0: Betul, banyak dah borong. Jangan datang sehari je, banyak hari.
1: Betul.
0: Tak cukup.
1: Betul.
0: Personally, memang tak cukup kalau sehari.
1: Saya ingat 100 okay. tahun tu dah paling wow lah. Rupanya tahun ni mesti ada lagi wow yang dibawakan. Apa dia?
0: Okay. Wow kali ni. So, okay. Kita ada pertunjukan drone. Seperti saya kata tadi, okay, teknologi. Betul? Pertunjukan drone. Ni pertunjukan drone ni bukan drone tapi kena datang malam.
1: Yelah, sebelah malam betul.
0: Kalau sebab tak, drone tak ni akan buat pertunjukan. 200 drone akan diterbangkan. Banyak. Dan akan buat formation.
1: Oh.
0: So memang kalau tak datang memang rugi. Siapa alah tak datang memang rugi. Lirik ada kan.
1: Tak okay boleh bagi tahu formasi apa?
0: Ah tak boleh. Ah kau tidak nanti semua orang dah tahu dah search dekat apa ni internet dah tak datang.
1: So, simpan ya, simpan.
0: So datanglah untuk pertunjukan drone kita tu.
1: Mm-mm, betul.
0: Kalau nak tahu detail nanti bukalah kita punya website
1: okay
0: mahaofficials.com.my. Yeah. So dalam tu ada banyak lagi. Okay, so selain daripada pertunjukan drone, disebabkan Maha kali ni adalah jatuh juga pada dalam tempoh hari kemerdekaan kita. Betul. Pada 31 Ogos. Mm-hmm. Kita ada juga pertunjukan bunga api.
1: Cantik.
0: Ini dekat Putrajaya tak ada tahun ni. So kita buat di Maha.
1: Okey.
0: So kita nak menarik kita punya target dalam 4,000 pengunjung hadir ke Maha
1: boleh
0: pada tahun ni.
1: Boleh.
0: Okey, seperti biasa juga Kingdom of Agro Food.
1: Mm-hmm.
0: Nak makan apa? Daripada negeri mana? Tak payahlah pergi jauh-jauh sepanjang tempoh Maha tu. Duduk kat situ je, semua negeri punya makanan ada. Tak payah risau. Dah bukan hanya semua negeri punya makanan, makanan viral pun ada. So memang SSC bawa food. Bawa food sebab dalam food ada duit kan.
1: Betul.
0: Cashless.
1: Untuk so makan minum.
0: Ya. Yeah. Dan kelainan juga kita ada rewang warisan di Kampung Bang Mat.
1: Oh, ini lain.
0: Bang Mat tu kita punya menteri lah
1: yeah,
0: kan.
1: Ya, betul.
0: So dia akan buat perkampungan dia. Ada rewang warisan.
1: Ooh.
0: Nak makan nasi minyak kenduri ala-ala kenduri. Bubur lambuk dan beberapa lagi makanan yang ada lah.
1: Jangan beritahu semua, jangan beritahu semua nak tak datang kan.
0: Betul. Kata kena datang sendiri, alaminya sendiri barulah boleh apa ni? Boleh tahu.
1: Okay.
0: Kan cerita semua kat sini orang tak nak datang dah. Nanti orang marah kat saya.
1: Nanti datang tak ada. So kena datang kelainan.
0: InsyaAllah ada kan. Apa yang saya cakap ni InsyaAllah ada. Tapi okay, banyak lagi yang akan ada dalam tu lah.
1: Tapi ingat kan yang pempamer dalam negara, luar negara pun datang.
0: Ada lah. Sejak daripada tahun lepas, 2 tahun lepas tu kita ada daripada luar negara juga.
1: Oh.
0: Tahun lepas mungkin tak banyak. Tahun ni 14 negara akan menyertai Maha.
1: What ke? Yang dalam Malaysia ni pun penuh dah kita bawa. Nak bawa luar negara lagi.
0: Memang kita ada daripada, kalau nak tengok daripada negara Jepun ada.
1: Mm-hmm.
0: Uzbekistan.
1: Mm-hmm.
0: Pakistan. Kenya. China, US tu antaranya lah. Ada 14. Memang 14 negara telah memberi confirmation bahawa dia akan sertai kita.
1: Wah, program ini. Ini menarik ni.
0: Dia bukan hanya tengok yang lokal, dia tengok juga yang international punya sektor pertanian. So pertanian dah berubah.
1: Betul.
0: Dia bukan seperti sebelum ni, dia dah berubah. So inilah masanya untuk tengok. Sebab seperti saya kata tadi kan, makanan tu dekat dengan kita.
1: Betul.
0: So memang okay. Selain daripada tu, sebab dia bulan merdeka.
1: Betul.
0: Kita juga terlibat dalam perarakan.
1: Tengah sibuk-sibuk Maha ni pun.
0: Kita multitasking.
1: Okey, faham.
0: KPKM dia multitasking, semua boleh.
1: Benar.
0: Kita tak boleh buat satu benda je.
1: Betul?
0: Kita kena buat bermacam-macam.
1: Berlarilah ke Putrajaya nanti.
0: Dengan bantuan teknologi.
1: Betul.
0: Okay. So kita akan terlibat dalam kontijen perarakan sambutan Hari Kemerdekaan.
1: Okay.
0: Kita akan bawa kita punya satu unit kenderaan berhias bertemakan pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Kenapa bawa satu je? Makanan banyak.
0: Satu kat belakang-belakang.
1: Yang beratur susu tu. Betul.
0: 200 orang akan terlibat sama.
1: Dahsyat
0: dan
1: lah.
0: Apa ni? Nanti tengoklah, kena tengok. Perarakan tu memang benda wajib masa kemerdekaan.
1: Betul.
0: So siapa yang pergi masa sambutan hari kemerdekaan perarakan tu, kenalah datang lepas tu. Dia bukan jauh pun daripada dataran Putrajaya ke MAEPS.
1: Habis je kat dataran Putrajaya tu, pergi ke MAEPS sedang.
0: Betul dekat tu. Dekat sangat lah. Nanti kita cuba dapatkan shuttle ke macam mana kan.
1: Okay.
0: Supaya ada pengunjung yang datang kepada hari kemerdekaan tu boleh ke MAEPS.
1: Cantik.
0: Okay. Dan yang paling utama yang berbeza,
1: apa dia?
0: Puan kita Lijat ada maskot.
1: Apa maskot untuk tahun ni pula?
0: Maskot kita Cik Lah dengan Cik Yam.
1: Siapa ni?
0: Ah, comel Cik Lah dengan Cik Yam tu.
1: Yang kat luar tu ke yang bawa tu?
0: Ah, ada.
1: Tak nampak. Ah, tak bawa masuk.
0: Tadi kita tu kena datang ke Maha.
1: Ya, betul.
0: Kalau tak datang Maha tak dapat tengok kita punya maskot.
1: Kalau tunjuk semua kan? Betul. Tak surprise katanya.
0: Tak boleh. Okey, baik.
1: Okey, cerita sikit pasal Cik Lah dengan Cik Yam ni.
0: Okey, Cik Lah dengan Cik Yam ni kita memperkenalkan supaya untuk menunjukkan dia lebih interaktif lah. Lebih dekat, mesra dan santai dekat dengan rakyat. So kalau kata tak ada maskot tu nanti macam alah dia macam tu.
1: Betul. Identiti Mahal.
0: So at least yang ni ada maskot Cik Lah dengan Cik Yam ni, seorang lelaki, seorang perempuan. So maknanya dia boleh lah bergambar kan. Kita ni suka bergambar. OOTD.
1: Ya, betul.
0: Kenalah dengan gambar. Kalau ada dengan gambar Cik Lah dengan Cik Yam baru lengkap.
1: Betul.
0: Tidak nanti tak lengkap lah.
1: Kalau tak ada maskot 2 tahun lagi, saya offer awal-awal bagi tahu nanti.
0: Boleh.
1: Untuk Maha 2028 sabar je lah. Okey, banyak lagi perkongsian berkenaan dengan Maha 2026 ni. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik, masih lagi kita sambung berkenaan MAHA 2026 segmen Agro Masterclass and Competition, yang mana boleh anda saksikan siaran secara langsung ini juga menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati penerbit bertugas Fauzi Marzauki turut bersama-sama pada pagi ini. Tidak ketinggalan pasukan KPKM ada Puan Eri, Puan Akidah. Kejap lagi kita akan panggil untuk bertanyakan dengan lebih lanjut bersama-sama dengan Puan Hizatul Haliza binti Hashim, selaku pengarah bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian BPKLP Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. MAHA 2026 datang lagi, siapa tak datang memang rugi. 15 hari lagi, 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang. Jadinya tarikan utama pengisian yang dibawakan pada tahun ni, tadi kita dah bincang dengan lebih lanjut, tetapi khusus berkaitan dengan TVET pertanian. Mungkin ada program TVET pertanian yang akan dibawakan juga untuk kali ini, untuk MAHA 2026. Macam mana Puan Liza?
1: Okey, seperti lirik tu dah, MAHA datang lagi, siapa tak datang memang rugi. Tapi kalau kata sekarang ni, saya nak spesifik kepada Dewan C. Dekat MAHA tu kita ada banyak, dia banyak segmen.
0: Betul.
1: Hall A ada, C ada,
0: Laman lagi
1: ada. Tadi pergi zoo pun ada, kan? Kalau nak tengok zoo, nak tengok mekanisasi, semua ada. Tapi sekarang ni kita fokus kepada segmen Hall C.
0: Okay.
1: Hall C ni segmen agritech.
0: Okay.
1: Dia lebih kepada penekanan kepada teknologi dan juga jentera-jentera pertanian.
0: Okay.
1: Selain daripada TVET. Dan dalam Hall C ni kita ada, kita punya beberapa pelibatan agensi.
0: Okay.
1: Sama ada di bawah KPKM dan juga di luar. Kita bukan, MAHA ni bukan hanya di bawah Kementerian Pertanian. Kita libatkan juga agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga pihak industri.
0: Patutlah meriah.
1: Kita bukanlah kerja dalam silo. Kita libatkan ramai-ramai.
0: Okey. Okay. Baik.
1: Seperti kalau kata dalam Dewan C tu, kita ada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, ada juga kita ada MARDI, MADA, KADA, Lembaga Pertubuhan Peladang, SIRI, MD, universiti pun ada juga. Dan juga banyak beberapa kementerian yang terlibat. Kalau kata kita fokus tadi kepada TVET pertanian, kita ada KKDW, KPK, KPM dan juga KPT.
0: Alright.
1: Okey, dalam dewan ni nak kata besar tu taklah besar sangat, tapi boleh lah. Kiranya beberapa ribu langkah tu okey lah.
0: Boleh lah tu
1: seribu, sebab dia banyak. Kena pusing. So kalau pergi MAHA tu 10,000 langkah tak ada isu. InsyaAllah boleh capai. Okay, dalam Hall C ni
0: apa dia?
1: Kita tampilkan beberapa segmen seperti digitalisasi dan otomasi. Seperti tadi saya maklumkan bahawa kita menekankan kepada elemen teknologi, IoT, IR 4.0 semua.
0: Betul.
1: So kita tekankan pada digitalisasi dan otomasi. Kita ada pempamer daripada projek pertanian moden.
0: Okay.
1: Yang kedua, kita ada commercialization R&D dan juga padanan B2B, business to business. So maknanya adalah engagement dengan pelabur-pelabur. So siapa yang nak berjumpa dengan syarikat-syarikat, memang ada juga di situ.
0: Menarik.
1: Di Hall C. Okey. Kalau kata tadi kita sebut laman padi, itu memang physically kita nampak padi tu. Tapi nampak tengok je lah.
0: Betul.
1: Kalau macam mana nak menanam padi, macam mana nak apa semua
0: dari
1: tu,
0: permulaan tu
1: tak boleh lah kat laman padi tu, cuma tengok je. Tapi di dalam Hall C ni kita menggunakan teknologi. Kita ada padi apa ni, laman smart, padi smart farming.
0: Oh, kat sini nanti
1: so
0: bawa.
1: Macam mana nak merasa nak tanam padi, datang situ.
0: Okey.
1: Kita akan ada simulator. Inilah, tanamlah padi kat situ.
0: Teknologi-teknologi terkini yang dibawakan kat situ nanti.
1: Ya, betul. Ada demo jugalah. Tapi kalau nak try sendiri pun boleh.
0: Cantik.
1: Dan ada demo.
0: Okey.
1: Okey. Dan zaman sekarang ni pertanian, kita banyak tekankan kepada drone. Drone dan mekanisasi ladang. Drone sekarang ni, tadi ada pertunjukan drone kan. Tengok je lah di atas, di apa ni, di langit.
0: Tunggu waktu malam.
1: Itu betul. Lupa nak cakap tadi kan. Itu waktu malam. So sekarang ni kalau ada kita ada drone tu, boleh cuba. Kita ada simulator dan juga ada, kita ada pertandingan drone. So yang tu nanti sekarang saya cerita sekejap lagi.
0: Okey, baik.
1: Tapi yang ni, segmen ni hanya drone, kita tunjukkan macam mana. Dan dia boleh juga cuba macam mana bawa drone.
0: Okey, baik.
1: Kita banyak guna teknologi simulator.
0: Betul.
1: So segmen dekat AgriTech ni memang fokus pada teknologi. Dan juga kita ada AgroBank, kita punya rakan strategik, mm-hmm. yang memang kalau kata sektor pertanian, kita banyak bank di bawah kementerian adalah Agrobank.
0: Okey.
1: Dan juga fokus yang tadi seperti kata tadi, TVET pertanian, kita ada bakat belia dan juga TVET pertanian.
0: Okey.
1: Okey. Kita bawah pavilion TVET pertaniannya, kita bertanggungjawab terhadap segmen tadi kan, seperti yang Is kata tadi, agro masterclass and competition.
0: Betul.
1: Yang berkaitan masterclass tu, kita ada banyak sesi pocket talk, kita ada buat demonstrasi.
0: Baik.
1: Dan juga topik yang dibincangkan, kalau kata nak menanam, kita akan tunjuk macam mana tanam.
0: Ya, betul.
1: Lepas tu nak buat baja, yalah tanam je lepas tu biar kan, tak boleh juga.
0: Betul.
1: So baja tu kena ada. Lepas tu kita akan tunjuk juga macam mana nak tanam vertical farming lah, hydroponik lah, semua tu akan ada dalam sesi pocket talk.
0: Okay.
1: Dan sesi pocket talk ni percuma dan terbuka kepada semua.
0: Wih, bagusnya. Dah lah dapat tahu, boleh tanya terus kalau tak tahu.
1: Ya, betul. So kalau kata nak dapat details bila, pukul berapa semua segmen tu, nanti tengoklah kita punya laman web.
0: Okey.
1: Okay. Dan yang paling utama, yang competition, selain daripada tu, pick on your own. Poyo.
0: Poyo.
1: Pick. Kita kena guna nama-nama catchy kan? Ni Poyo.
0: Pick on your own. Poyo.
1: Pick on your own.
0: Okay.
1: So, kalau kata nak merasa, yalah maklumlah kadang tu tak pernah nak petik sayur. Boleh cuba macam mana nak petik sayur.
0: Okay.
1: Kita bagi percuma. Dah petik, ambil dah bawa balik.
0: Baik, okay. Cantik.
1: Tapi kalau nak beli pun ada juga, dia jual.
0: Okay, baik.
1: Okay, dan daripada dalam segmen competition, kita ada Agro Quest.
0: Aha.
1: Agro Quest ni adalah pertandingan realiti di mana peserta-peserta ni dipilih dan dia ada segmen on education dan juga pertandingan berkaitan pertanian. Segmen ni dah bermula. Kita dah tunjuk dekat YouTube. So nanti kalau kata siapa yang berminat dan dapat maklumat lanjut, tontonlah kita punya saluran YouTube. Agro Quest. Cari muka cari Agro Quest akan nampak. Baru dua episod keluar. Dan final akan keluar pada semasa Maha nanti.
0: Okey.
1: Kita akan ada juga Agro Mass Challenge untuk adik-adik sekolah berumur 13 hingga 17 tahun. Ini dia macam challenge masa kalau kata kita letakkan dia ada rancangan TV The Martian. Kita ambil konsep lebih kurang macam tu. So ini nak mengenal
0: buat kat sana ni nanti ni?
1: Ya, betul. Tak payah pergi Mars. Pergi Maha je. Tak payah pergi planet Mars tu. Pergi Maha je.
0: Lain macam.
1: Ya, boleh merasai pengalaman tu macam mana. Dan pertandingan ni kita terbuka. Siapa nak daftar masih boleh daftar lagi dan boleh rujuk kepada kita punya website. Kalau nak cari mungkin BPKLP. KPKM.
0: Pendaftaran telah pun dibuka.
1: Telah dibuka dan kita pun dah war-warkan juga kepada pihak sekolah.
0: Okey.
1: Selain daripada tu akan ada juga pertandingan fotografi.
0: Ini memang kena ada.
1: Ini pertandingan fotografi ni kita nak tengok bertemakan belia, pertanian dan teknologi.
0: Okey.
1: So as I say, kita punya banyak menekan kepada elemen teknologi. So kita nak tengok macam mana pandangan umum berkaitan dengan pertanian dan penggunaan teknologi.
0: Betul.
1: Especially di kalangan belia.
0: Cantik.
1: So itu adalah antara pertandingan yang adalah di Hall C. Itu hanya di bawah pavilion TVET pertanian.
0: Jadinya kita ada lebih kurang 15 hari persiapan sedang dilakukan ni. Di Maha ni, harapan KPKM untuk penganjuran pada tahun ini.
1: Okey. Harapan kita memang besar lah. Satu, seperti yang saya kata, datanglah ramai-ramai.
0: Mesti.
1: Kita buat masa kena cuti sekolah.
0: Kena datang.
1: Dan datang tu bawa juga duit.
0: Ya. Yeah. Jangan datang kosong. Bawa
1: kosong.
0: Juga beg.
1: Ya. Betul-betul beg recycle kan. Kita tak sediakan beg plastik. Okey. Sebabnya kita naklah Maha ni jadi pemangkin kepada transformasi sektor agro makanan. Seperti yang kita sedia maklum. Kitalah makanan penting.
0: Betul.
1: Kita nak pastikan keterjaminan makanan dan dia bukanlah tanggungjawab satu-satu pihak.
0: Betul.
1: Kita semua bersama-sama perlu memastikan keterjaminan makanan. Dan juga selain daripada itu, kita juga nak mengenengahkan produk-produk tempatan. So maknanya kalau pergi Maha tu, maknanya kita tahu, ada produk ni, produk yang apa ni. Macam saya pun tak biasa makan dulu ada belangkas.
0: Ya, yeah, betul.
1: So kat Maha ada.
0: Nampak, ada, jumpa.
1: Ada, jumpa. Kan makanan yang kita tak biasa tengok lah.
0: Betul, betul.
1: So Maha adalah satu platform yang memang ada macam-macam lah. Macam-macam lah berkaitan dengan kita punya makanan.
0: Satu negara punya makanan, 14 negara luar lagi yang bawa. Memang macam-macam lah.
1: Macam-macam Puan Liza. Ada.
0: Kan? Betul. Dan yang terakhir, mesej utama. Sudah semuanya untuk penutup kepada semua yang mendengarkan sekarang ni. Okey, berkenaan dengan Maha 2026. Okay.
1: Datanglah ke Maha sebab inilah peluang. Peluang yang free, percuma.
0: Betul.
1: Untuk belajar.
0: Masuk percuma.
1: Belajar macam-macam berkaitan dengan pertanian. Lepas tu kita boleh tengok teknologi baru.
0: Yeah.
1: Mungkin kita boleh, daripada kita datang Maha, kita boleh tukar kita punya persepsi bahawa sektor pertanian ni memberi peluang dan juga satu cabaran kejaya yang berpotensi kepada adik-adik kita.
0: Betul.
1: Belia. So kita daripada kecil kalau tengok, pertanian ni macam modern.
0: Membuahkan hasil yang lumayan tau.
1: Ya, lumayan. Pertanian ni. Betul. Lagi satu tengok AgroQuest tu, ada satu peserta ni, dia punya pendapatan bila duduk dalam sektor pertanian, masuk. Tapi kena tengok lah AgroQuest.
0: Betul. Berapa masuk tu?
1: Tak boleh
0: tengok.
1: Saya cakap
0: Betul.
1: Kena tengok dalam pertandingan AgroQuest tu, boleh nampak.
0: Okey.
1: Dia ada sebut dia punya pendapatan sehari. Saya pun macam, saya kerja pun tak dapat sehari banyak tu. So, setailah. Datanglah ke Maha. Sebab macam-macam boleh tengok.
0: Betul.
1: Macam-macam perkara baru. Mm-mm. Sehari tak cukup.
0: Betul.
1: Paling-paling datanglah 3 hari. Locate 3 hari.
0: Takkan 3 hari.
1: Tak apa, datang 10 hari.
0: Setiap hari datang. Okey, sekali lagi Puan Haliza, bila, di mana laman web yang boleh dikongsikan berkenaan dengan Maha 2026?
1: Okey. Jemput datang ke Maha 2026 pada 28 Ogos sehingga 6 September 2026 daripada jam 10 pagi hingga 10 malam di MAEPS Sedang. Jemput datang.
0: Datang jangan tak datang. Maha datang lagi. Siapa tak datang memang rugi. Terima kasih banyak-banyak Puan Hizatul Haliza binti Hashim selaku pengarah bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berkongsi berkenaan dengan Maha 2026 segmen Agro Masterclass and Competition. 15 hari lagi. Saya pun tak sabar dah. Waktu cuti sekolah ni, semua dah booking tarikh ni. Semua dah tanda dalam kalender ni. Nak datang ke Maha 2026 Mai Sedang 28 Ogos hingga 6 September 2026. Kalau terlepas, kalau rasa terlupa, kawan-kawan lain tak tahu lagi, ahli keluarga tak tahu, kongsi FB live kami ni. Kata cariannya, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni apaan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasut dan bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Kualiti udara di 9 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Samarahan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 181, diikuti Serian, Kuching dan Sri Aman. Di Semenanjung, dua kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia dan Ceras. Empat kes penyeludupan membabitkan 1.53 juta batang rokok putih dan 60.47 kilogram bunga ganja ditumpaskan. Nilai keseluruhan rampasan melebihi 6.17 juta ringgit. Pengarah Kastam Lapangan Terbang Antarabangsa KL Aspalilai Jituah berkata, dua daripada kes itu membabitkan penyeludupan rokok di zon perdagangan bebas KLIA. Dua lagi melibatkan bunga ganja termasuk 47.8 kilogram dadah bernilai 3.824 juta ringgit yang ditemukan dalam dua bagasi ditinggalkan di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA. Kes disiasat buah akta dadah berbahaya 1952. Seorang anggota tentera cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakan ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SEC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku ketika mangsa bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menimba. Mangsa dirujuk di Hospital Tuanku Jaafar untuk rawatan lanjut dan berada dalam keadaan stabil. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati amat penting dalam mengelakkan krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Perkara itu dinyatakan Penolong Pengarah Kanan Unit Kaunseling dan Intervensi Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN Rasidah Sulaiman. Katanya gaya komunikasi agresif dan pasif yang memendam perasaan sering menjadi punca konflik berlarutan rumah tangga. Cabaran utama keluarga masa kini bukan sahaja kekurangan masa tetapi juga cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik. Luar negara, susulan gempa bumi berukuran 7.4 yang mengorbankan lebih 200 nyawa darurat ekonomi diisytiharkan di Colombia. Presidennya Abelardo de la Espriella berkata pengisytiharan dibuat berdasarkan mekanisme diperuntukkan dalam perlembagaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
1: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Hitman Nasional Aspirasi mainkan lagu-lagu tanpa henti waktu ini selama 1 jam menerusi Nasional Express. Nasional FM sentiasa di hati kumpulan Crossfire dengan lagunya Reality dan Fantasi. Pukul 12.52 minit tengah hari waktu ini, Muslimin dan juga Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang Fardu Zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Khamis 13 Ogos 2026 Masihi, 29 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan kota Kinabalu, Sabah, pukul 12.23 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.26, Kuching Sarawak 12.47, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.21, Kuala Terengganu, Terengganu 1.15, Kuantan Pahang 1.16, Kota Baru Kelantan 1.19, Johor Baru Johor 1.13, Bandaraya Melaka Melaka 1.19, Seremban Negeri Sembilan 1.20, Shah Alam Selangor 1.21, Ipoh Perak 1.24, Georgetown Pulau Pinang 1.26, Alustar Kedah 1.26 dan Kangar Perlis 1.26 minit tengah hari. Selepas ni Izzy Marzauki, sahabat saya, teman-teman 3 jam yang seterusnya. Nasional Relax 1 tengah hari sampai pukul 4 petang. Dan jangan lupa juga selepas ni berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM. InsyaAllah sampai jumpa lagi dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Sazlan. Assalamualaikum.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.
2: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
3: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
2: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan, Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid, Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como, Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tamu Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni, kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam pada itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaharu, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan, Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari buat anda yang sedang bersama Nasional FM ketika ini. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Alhamdulillah, hari ini Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan dengan 29 Safar 1448 Hijri. Saya Izzy Marzauki akan terus menemani anda dalam Nasional Relax bermula 1 tengah hari hingga 4 petang nanti. Dan 3 jam ini kita bersama, alhamdulillah, nanti banyak lagu-lagu pilihan dan juga perkongsian-perkongsian menarik yang akan saya sajikan untuk anda. Jadi harapnya anda dapat menemani waktu rehat anda dan juga perjalanan anda tengah hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Iz Azlan, yang pun bersama dengan anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari. Dan sekarang

0: makan tengah hari ataupun ke mana saja destinasi anda, saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan macam biasa, kalau ada nak kirimkan salam dan juga ucapan-ucapan, mungkin ada nak dedikasikan kepada insan-insan yang tersayang atau sesiapa saja, anda boleh terus singgah ke Facebook Rasmi Nasional FM. Di situ saya dah letakkan gambar dan anda boleh terus hantarkan ucapan-ucapan anda melalui bahagian komen nanti. Dan kepada muslimin-musliman juga, sebentar nanti tepat pada pukul 1:21 tengah hari, untuk anda di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam akan masuknya waktu solat fardu zuhur. Jadi terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam inilah, kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang, tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya, jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

segala kesilapan dan dosa-dosa kita, marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

pada hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya, kemudian mati sebelum

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.

0: Santai bersama kami di National Relax 1:30 hingga 4 petang.
1: 1:32 minit tengah hari pada ketika ini, dan sebentar tadi tepat pukul 1:21 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur dan selamat tengah hari juga buat semua pendengar-pendengar setia Nasional FM, tidak kira di mana juga anda berada. Apa khabar anda hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik, sihat dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin sedang memandu, sama ada dalam perjalanan ke pejabat, hantar anak, keluar menjalankan urusan, atau mungkin dalam perjalanan pulang juga, pandu dengan berhati-hati, tak perlu tergesa-gesa, yang penting selamat sampai ke destinasi. Jadi biarkan perjalanan anda itu lebih tenang apabila anda terus melayan Nasional FM. Dan buat anda yang baru saja selesai makan, semoga perut pun dah kenyang, badan dah kembali bertenaga. Selepas ini bolehlah sambungkan semula aktiviti dan juga tugasan-tugasan yang menanti. Dan yang masih berada di tempat kerja, kita tak tahu, mungkin ada banyak tugasan yang perlu diselesaikan. Apapun, buatlah satu demi satu, jangan terlalu tertekan dengan, dan teruskan dengan semangat, okay? Semoga segala urusan kerja anda hari ini berjalan dengan lancar, dan di mana saja anda berada, jangan rasa kesorangan kerana Nasional FM sentiasa menemani anda. Dan tengah-tengah hari begini, kita santai-santai sikit, kita dengarkan lagu, nikmati muzik pilihan dan teruskan hari-hari dengan mood yang lebih positif. Teruskan bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu Joget Jauh Pandangan, nyanyian dari A. Hanif dan juga Rashidah Jaafar atau lebih dikenali sebagai G. Dan hari ini 13 Ogos 2026 sebenarnya kita menyambut Hari Kidal Sedunia, iaitu satu hari yang diwujudkan untuk meningkatkan kesedaran ini tentang cabaran yang dihadapi oleh individu kidal dalam kehidupan seharian. Dan tahukah anda sebenarnya kira-kira 10% daripada populasi dunia adalah kidal? Jadi maksudnya lebih kurang seoranglah daripada setiap 10 orang yang mempunyai dominasi tangan kiri. Dan menjadi kidal ni sebenarnya bukanlah sekadar menggunakan tangan kiri untuk menulis. Ada beberapa perkara harian yang mungkin nampak mudah bagi kebanyakan kita, tapi sebenarnya memerlukan sedikit penyesuaian bagi golongan kidal. Dan contohnya yang paling ketara ialah ketika menulislah. Ada individu yang kidal mungkin mengalami dakwat atau grafit mudah terkena pada tangan ketika menulis kerana pergerakan tangan mereka. Dan kemudian cuba kita fikir pula tentang peralatan harian seperti gunting, pembuka tin dan juga beberapa peralatan lain. Dan banyak daripadanya yang direka dengan mengambil kira penggunaan tangan kanan dan menyebabkan golongan kidal ini perlu menyesuaikan cara penggunaannya. Dan begitu jugalah dengan meja-meja di sekolah. Ada meja yang menyediakan ruang meletakkan tangan hanya di sebelah kanan. Bagi individu kidal, keadaan ini mungkin akan rasa kurang selesa lah. Dan kalau kita tengok dari pakaian juga, setengahnya reka bentuk butang contohnya dan juga pengancing boleh menjadi lebih mudah dikendalikan bergantung kepada orientasi tangan seseorang. Ada juga perkara seperti pintu dan juga kunci yang boleh terasa kurang natural apabila digunakan dengan tangan kiri. Jadi Hari Kidal Sedunia ni dia bukanlah sekadar tentang meraikan mereka yang kidal, tapi juga tentang memahami keperluan, pengalaman dan juga cabaran yang mereka hadapi. Dan antara tokoh selebriti yang diketahui kidal inilah termasuk Presiden Amerika Syarikat Barack Obama, pelakon Angelina Jolie dan juga Tom Cruise, serta beberapa personaliti tempatan seperti Yusri KRU juga. Dan yang paling penting, kidal bukanlah sesuatu yang pelik ataupun perlu diubah. Ia sebenarnya adalah salah satu variasi semula jadi dalam diri manusia. Jadi kepada pendengar Nasional FM yang menggunakan tangan kidal, hari ini adalah hari anda. Dan kepada kita yang bukan kidal, mungkin selepas ini kita boleh lebih peka. Jangan anggap semua perkara yang kita rasa mudah turut dirasakan mudah juga oleh orang lain. 13 Ogos 2026, hari ini Hari Kidal Sedunia. Raikan perbezaan dan fahami keperluan serta hormati keunikan setiap individu. Okey, jam 2 petang nanti kita akan ikuti sekali lagi ringkas dari Pusat Berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama Easy di jam yang kedua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Santai bersama kami di Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Izzy di jam yang kedua ketika ini. Dah 2.12 minit petang. Terima kasih kepada anda yang sebentar tadi telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Dan antaranya yang hadir pada petang ini, kita ada Princess Sue. Katanya, hai semua, waalaikumsalam DJ Izzy, happy konti menerusi segmen Nasional Relax 1 hingga 4. Semoga ceria dan sihat selalu. Ada juga ucapan dari Muhammad Azhar Harun, katanya selamat berkonti, semoga semua pendengar dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Untuk DJ Izzy, terus putarkan lagu-lagu dan informasi yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Zainab Hussein bertemankan pada petang ini. Ada juga Nenek Ani, ada Razak Balangi juga turut hadir. Katanya didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat walafiat, hendaknya di samping menjalankan tugas dan diberi kesihatan yang baik, amin. Okey, ada juga Nur Isa, katanya selamat berkonti Nasional Relax 1 hingga 4, dan selamat tengah hari Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Muhammad Ramli bin Jaffar, ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, kata selamat bertugas layan Nasional Relax katanya. Ada juga Janet Zai, selamat bertugas di Nasional Relax, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy konti sehingga jam 4 petang on layan lagu-lagu yang best di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga Ita Chot dari Ipoh hadir petang ini. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga lain-lain pendengar yang turut hadir pada petang ini ialah Masihah Rasul. Selain pada itu ada Muhammad Muhaimin juga selamat bertugas di segmen Nasional Relax bermula dari tengah 1 tengah hari hingga 4 petang. Dan ada juga Nora Ashikin, assalamualaikum DJ Izzy, katanya waalaikumsalam, salam Nasional Relax buat ni ramai rakan-rakannya. Ardi Alu, Latif Putera Johor, Rio Rio, Raimah, Imah Imah, Rogayah Merikan, Mumi Jun, Alice Raymond, Dayana Bayu, Marasa Salih dan semua rakan-rakan di Facebook di mana saja mereka berada. Selamat tengah hari kami semua. Nak request lagu, katanya Lia Nafisa dari Secret Band. Nah, ini tengok dulu keadaan macam mana. Kalau anda yang nak buat permintaan lagu, anda boleh terus ke segmen pilihan bersama 2.0. Setiap hari kita ada letakkan satu poster pilihan

0: Nasional Relax, 1:30 hari hingga 4 petang.
1: Okay, kembali bersama saya 2:41 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada semua yang terus dengar Nasional FM, sahabat-sahabat di TikTok juga. Terima kasih kerana terus tapping-tapping. Terima kasih banyak-banyak. Dan ini bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026 jugalah. Ada sedikit peringatan juga berkenaan dengan untuk sesiapa yang ingin mengkibar dan juga memasang jalur gemilang. Orang ramai diingatkan supaya sentiasa merujuk kepada panduan rasmi dalam memasang dan juga mengibarkan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan sekaligus memelihara kedaulatan lambang tertinggi negara. Dan ini menurut Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Azwarni Herni Cik Noh berkata panduan tepat mengenai pemasangan bendera boleh dimuat turun menerusi portal Merdeka 360 serta platform e-book Japan. Sebenarnya langkah kecil yang kita ambil ini dapat mengelakkan kesilapan seperti kita pasang jalur gemilang secara terbalik ataupun kita menggunakan bendera yang telah lusuh, telah rosak atau memaparkan dengan cara yang tidak wajar. Dan beliau juga berkata langkah merujuk panduan rasmi menerusi platform digital seperti e-book penerangan.gov.my atau portal Merdeka 360 amat penting supaya masyarakat tidak membuat andaian sendiri hingga membelakangkan etika menghormati bendera negara. Beliau juga turut menarik perhatian mengenai penggunaan magnet jalur gemilang pada kenderaan awam dan juga persendirian yang perlu mematuhi tatacara tertentu atas faktor keselamatan. Dan juga dalam pada itu juga beliau turut mengajak rakyat Malaysia untuk menjayakan inisiatif satu rumah satu jalur gemilang di kediaman masing-masing bagi menzahirkan rasa cinta serta bangga kepada tanah air serta sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026. Dan kita kena mulakanlah dari mengibarkan jalur gemilang dari rumah sendiri dengan cara yang betul, dengan rasa bangga dan tanda cinta kepada negara. Jadi sekali lagi lah, orang ramai perlu merujuk kepada portal Merdeka 360. Kadang-kadang kita bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang tapi dalam keadaan yang tidak sedar sebenarnya cara kita memasang jalur gemilang itu tak betul dan kadang-kadang ini boleh menimbulkan kekeliruan. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Lagu ini dari Puteri Jasmine dengan Dia. Dan selepas itu kita akan kembali semula untuk jam yang terakhir apabila selepas berita ringkas dari pusat berita RTM. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semua sehat hari ini. Abang berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga tenang. Kenapa penting kita kena sehat ni? Bukan setakat tubuh badan, tetapi juga mental kita. Sebab kesihatan mental adalah aset yang cukup penting dalam hidup kita. Sebab tu hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh mengurus tekanan di tempat kerja dan mengelakkan burnout. Itu yang kita nak bincangkan. Pengurusan tekanan kerja, cara untuk mengatasi burnout. Burnout ni memang dia dah rasa macam give up, dia dah rasa kecewa, dia dah rasa letih sangat-sangat. Last kali dia fed up, dia stop terus apa yang dia nak kena buat. Kita tak mahu macam tu. Nah? Sebab menjaga kesihatan mental dan menguruskan tekanan kerja adalah kunci untuk kekal produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Okey, jom. Cara pertama untuk mengurus tekanan kerja adalah dengan menetapkan batasan ataupun boundary yang jelas antara kerja dan kehidupan peribadi. Pastikan kita mengambil masa untuk berehat dan melepaskan diri dari urusan kerja. Dengan kata lain, jadualkan waktu rehat anda. Kita dah tetap awal-awal dah. Kan? Waktu pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian, memang kita nak kena rehat. Ya, anda kena ada jadual, tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Dan selain daripada tu, kita juga kena jadualkan bila kita patut bercuti. Tak semestinya kena pergi jauh-jauh. Kalau kita pergi bercuti jauh-jauh pun, tapi akhirnya kita bawa juga kerja kita pergi bercuti bersama-sama, itu bukan bercuti. Itu cuma tukar lokasi pejabat sahaja. Okay? Baik. So, sekarang ni, kalau nak cuti, cuti betul-betul. InsyaAllah. Waktu bercuti tu, kalau kita cuti betul-betul, idea yang bernas akan datang untuk kita punya kerja dan juga kerjaya kita, dan kita akan pulang dengan prestasi yang lebih meningkat. Tapi pastikanlah, janganlah cuti waktu kritikal dalam organisasi. Baiklah. So sekarang ni, kalau kita tengok kajian, individu yang menetapkan batasan yang jelas antara kerja dan juga kehidupan peribadi menunjukkan tahap stres mereka lebih rendah dan mereka lebih bahagia, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita nak kerja kuat, tak bermaksud kita tak perlu rehat. Kalau kita nak kerja dan nak kerja sungguh-sungguh, tak bermaksud kita ketepikan terus kehidupan peribadi kita. Boleh? Baiklah. Cara yang kedua adalah kita nak mengamalkan teknik relaksasi seperti deep breathing, pernafasan yang dalam, ataupun senaman ringan. Teknik-teknik ni sebenarnya dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan meningkatkan fokus. Cuba kalau kita rasa tertekan kan, cuba tarik nafas dalam-dalam. Macam kita pump tayar kereta lah kan. Kita pun macam kita pam balik semangat dalam diri. Cuma kita tak kembung lah badan kita. Boleh? Alright? Dan yang ni pun menarik. Orang kena sebut juga kajian ni. Teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing ni dapat mengurangkan tahap kortisol. Kortisol tu apa dia? Hormon stres sebanyak 20%. Banyak tu. Nah, banyak. Jadi ambil masa untuk kita deep breathing. Itu akan membantu. Dan juga cara yang ketiga ni yang buat pergi laju saja adalah kita kena dapatkan sokongan sosial. Kita kongsi masalah kita dengan rakan sekerja, dengan keluarga ataupun dengan kaunselor yang boleh membantu kita. Cuma jangan share dengan mereka yang juga bermasalah. Nanti lagi bermasalah lah hidup kita. Takziah. Okey, itu sahaja. Jadi untuk menguruskan tekanan tempat kerja, yang pertama, kita tetapkan batasan yang jelas. Kita amalkan teknik relaksasi yang kedua, dan yang ketiga, cari sokongan sosial. Jumpa lagi apa empat dalam cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di gula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Ya, itu dia persembahan dari Salam Music dengan lagunya Pusaka. Dan kepada anda yang ketika ini berada di Negeri Sembilan dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya ialah 91.7, dan untuk anda di Melaka 96.6. Jadi terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun, terus kekal bersama Nasional FM. Sambil-sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat di TikTok yang ketika ini bersama dengan saya, dan juga mereka yang telah pun menghantar hantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nick Mok, katanya semoga santai dan beristirahat, selamat menjamu selera, terima kasih, semoga sihat ceria selalu, Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Edis Raymond, hadir petang ini, katanya semoga tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Ada juga Aniza Samin, datang dari Tongkang Pecah Batu Pahat, katanya cuaca panas terik hari ini, sambil nak dengar lagu, sambil dengar-dengar, sambil memasak untuk makan lewat buat petang nanti, buat DJ dan juga rakan-rakan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati yang berada di Sabah dan juga Sarawak, banyakkan minum air, dan bila keluar tu gunalah penutup muka. Ialah keadaan sekarang jerebu kan, jadi kena sentiasa mengamalkan langkah-langkah untuk pencegahan dan juga kesihatan, juga kena jagalah. Dan ada juga Marsa Saleh, katanya selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu bersama sahabat dan juga rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Ramlah Din juga yang turut mengikuti kami petang ini. Ada Ila Enriquez, katanya selamat tengah hari, semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan juga layan lagu-lagu dan info-info terbaik. Dan juga ada Muhammad Yusof, ada Pak Su Omar, Nani-Nani, katanya ada ucapan, dengan ucapan selamat petang sahabat semua, semoga segala penat lelah terubat dengan lagu-lagu indah dan kenangan manis bersama Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Ni ada juga Ebliana Rosiana Lia, katanya salam bersyukur yang baik selalu, rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkudu di Baru Saratok, Sarawak. Terima kasih kerana dengarkan kami pada petang ini. Ni ada pantun ni, pergi ke pasar beli sayap ayam, sawah padi dituai semula, Abang Izzy boleh pergi kebun, selamat petugas kita bersyukur bahagia. Amboi, terima kasih atas pantun yang dikirimkan. Ada juga Nur Azila yang turut mendengar pada

dan juga rakan-rakan lain, ada Abjali Tahir, Rosida Safil, Marfuah Palan, yang Ita Rozaya juga dari Sabah turut mendengar ketika ini. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ayuh kita dengarkan terus, ini dia lagu dari Adriana Cinta dengan lagu bertajuk Impiana. Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Hail Amir dan juga Uji Rashid dengan lagunya Gelora menghiasi segmen Retro Relax pada petang ini. Dan setiap kali saya bersiaran ataupun di ruangan Nasional FM Nasional Relax ini, akan ada satu lagu retro yang akan diputarkan dalam jam yang ketiga, lebih kurang dalam pukul 3.30 minit petang macam itulah. Dan sambil-sambil itu juga untuk semarakkan Hari Kebangsaan, mungkin ramai yang tahu mengenai jata negara, tapi sebenarnya tahukah anda jata negara ni dia merupakan adalah lambang rasmi negara yang mencerminkan kedaulatan, perpaduan, kemakmuran dan juga identiti negara kita Malaysia. Dan setiap elemen yang terkandung dalam jata negara ini sememangnya membawa makna yang sangat mendalam dan menggambarkan sejarah, sistem pemerintahan serta aspirasi negara dalam memelihara keharmonian dan juga kesejahteraan rakyat. Dan jata negara ini, untuk makluman anda, telah pun diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu dan diwartakan pada 27 Mei 1952. Dan kalau kita tengok dari segi reka bentuknya yang digunakan pada hari ini pula, berkuat kuasa menerusi Warta Kerajaan PU-B563, statut-statut lambang negara Malaysia bertarikh 20 September 1990. Dan sebenarnya sambutan Hari Kebangsaan 2026 ini, jom kita menghayati makna di sebalik jata negara dan menghormati setiap lambang kebesaran negara sebagai manifestasi jati diri, sebagai lambang perpaduan dan juga semangat patriotisme kita. Dan untuk menghargai simbol negara merupakan sebahagianlah daripada tanggungjawab warga negara dalam memperkukuh semangat cintakan tanah air dan juga mengangkat martabat negara kita Malaysia di persada dunia. Jadi kenal lambang negara dan hayatilah erti kemerdekaan. Dan sama-sama itu, terima kasih juga sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, ramai yang dah pun berkongsi cerita, pendapat dan juga sebagainya. Okey, berbaki sehingga ke pukul 4 petang nanti. Jom kita teruskan lagi hiburan. Ini dia lagu dari Syafiq Rais dengan Aku Malu Tapi Mahu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Listening
1: Nasional
0: FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengar kami ketika ini. Dah pun 3.48 minit petang. Terima kasih juga sahabat-sahabat di TikTok. Kita ada Masa Salin, Nur Azila, Lavender Girl juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga rakan-rakan yang turut menemani saya di Facebook juga ketika ini. Ada Brown Roy katanya, assalamualaikum, selamat petang, semoga kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga dipermudahkan segala urusan, amin. Dari Tawau hadir juga ada Nordiana Nordin, assalamualaikum katanya, dari Miri Sarawak, waalaikumsalam. Layan terus National FM bersama DJ Easy di tempat kerja, selamat petang semua sahabat-sahabat National FM sentiasa di hati. Ada juga Aino Jaafar, terima kasih. Ada Biah-Biah, Abdullah Ali, Itaro Zaya, ada juga Marfuah Palan, Rosida Safir, Abdul Jalil Tahir. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan sedar tak sedar, saya pun dah menghampiri ke penghujung rancangan untuk Nasional Relax. Saya ke udara bersama dengan anda. Dan selepas ini, seperti biasa, Agen Kakak Petang akan menemani ataupun meneruskan siaran selama 4 jam sehingga ke pukul 8 malam nanti. Jadi terus kekal bersama dengan Nasional FM dan insyaAllah kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari-hari anda. Dan untuk itu, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada kesempatan kita akan jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah, abang lega hati saya mendengar janji tau, bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih, bang. Okey.
2: Nasional FM. Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Malaysia mana ni raya di sana? Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kita semua sama Malaysia.
1: Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Rosalinda GKP. Kembali lagi.
5: Jauh sangat. Ini kau dah tengok lagu ni ni, teringat cerita ni kan, Rosalinda tu kan. Yang bunga sekepuk kat telinga.
4: Betul.
5: Oh, ini dulu banyak alasan tu tak nak suka lama.
4: Ada banyak alasan lah.
5: Sakit perut lah. Macam-macam lah. Stokin tak jumpa. Waktu tu stokin tak jumpa.
4: Padahal tengah-tengah cari tengok TV ni. Mata tengok TV. Padahal
5: ingat ayah tak tahu dia tu kan. Kenangan-kenangan kita dulu ni. Waktu tu tak ada lah. Tak ada macam sekarang ni. Tak ada macam sekarang ni. Apa media sosial ada tweet lah. Ada TikTok lah. Semua ya. Itu kita dengan TV je kita dulu.
4: Kita TV je penghibur kita. Sampai kan kita baca buku terbalik.

0: kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
2: Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Ya, kembali bersalam bersama-sama dengan kami,
3: geng kakak petang. Hai semua.
2: Hello.
3: Selamat petang. Mungkin sedang bawa kereta ketika ini macam, ini apa ni?
2: Ini apa dia?
3: Ini rancangan apa ni?
2: Ini rancangan geng kakak petang.
3: Bukan kakak, bukan gagang eh.
2: Mana pula Zura dari semalam?
3: Sebab semalam ramai cakap ni, oh ini dah dia gagak hitam.
2: Kita bagi cermin mata dekat mereka, dah tulis besar-besar dekat situ geng kakak.
3: Geng kakak petang. Kakak tahu awak bukan gagak.
2: Ya, ya. Hari ini kepada pendengar yang mendengar kita, hari ini hari Khamis.
3: Betul. Bersama dengan Zura dan juga Lin nanti, banyak sangat nak kongsi dengan anda lagu-lagu terbaik semua di sini. Ya.
2: Semestinya.
3: Lagu 80-an, 90-an, awal tahun 2000. Semua ada di sini.
2: Semua ada. Dan kalau anda macam agak pening, tak tahu nak masak apa petang ni, nantikan.
3: Oi, manja-manja je resepinya untuk
2: campak
3: anda.
2: Campak-campak dah siap.
3: Dah siap. Oh, senang je. Campak-campak ataupun campak-campak duit dah ada makanan. Itu order lah. Itu order lah ya.
2: Abang Grab datang melawat nanti ya.
3: Baik-baik. Untuk anda semua kekal, stay dengarkan kami di mana?
2: Geng Kakak Petang.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami. Ha, itu nafas kena panjang, Zura. Nafas saya, kena panjang.
1: Nafas ingatkan, saya ingatkan bunyi kuda yang panjang tadi.
0: Bunyi kuda ialah nama tajuk lagu ni, Kuda Ku Lari.
1: Gagah Berani.
0: Gagah Berani ialah
1: betul kuda. Betul ke tajuk cinta?
0: Kuda memang secara, apa orang kata, simboliknya memang dikaitkan dengan kekuatan.
1: Betul.
0: Kegagahan. Lari sangat kencang lah.
1: Yalah.
0: Tapi saya nak tanya Zura, antara harimau dan kuda, siapa lari paling pantas? Tolong jawab.
1: Harimau. Kenapa orang nak ketawa?
0: Tak apa, cepat. Antara kuda dan harimau, siapa saya yang lari paling pantas?
1: Saya rasa kuda lah.
0: Kuda? Bukan harimau lah.
1: Bukanlah.
0: Okeylah.
1: Betul ke?
0: Tak ada, mereka kena main kejar-kejar baru saya dapat nilai siapa yang lebih pantas.
1: Awak pun tak tahu jugalah ni. Okey, antara Zura dengan Liz, siapa paling pantas? Zura, okey, kita nak baca Liz sekarang
0: baca
1: ni.
0: Okey, baca Liz.
1: Kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB bakal mewujudkan pusat kurungan haiwan dengan objektif menangkap anjing dan juga kucing liar, seterusnya menangani isu berkenaan secara sistematik. Dan pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur, berkata pusat itu juga memastikan setiap haiwan liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan serta penjagaan sewajarnya lah.
0: Baik, seterusnya penerimaan helikopter AW189 mampu memperkasa keupayaan Udara Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam operasi penguatkuasaan mencari dan menyelamat, evakuasi perubatan serta operasi khas di perairan negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, penerimaan helikopter pertama daripada empat aset udara baharu itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh keselamatan dan kedaulatan negara mendepani cabaran keselamatan maritim yang semakin kompleks. Itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal Berita RTM.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng.

0: rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Kibarkan Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Seperti mereka.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
5: Saya Kat Farid.
6: Hai, saya Ara Salwa.
7: Hai, saya Tun Yusof.
8: Saya Ahmad Mama Nazri.
3: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.
1: Tenangkan diri anda menerusi Nasional 48 di Nasional FM. Sentiasa di hati.
6: Ya, rapat-rapatkan diri anda. Inilah masanya untuk kami kongsikan makanan, minuman yang sedap-sedap belaka.
9: Tak sedap, tak kongsilah kita.
6: Memanglah yang mudah ringkas, insyaAllah kita boleh buat bersama-sama ya.
9: Ya, betul. Hari ini saya nak kongsikan udang buttermilk.
6: Wah, udang sama udang.
9: Gaji lambat lagi.
6: Tak apa.
9: Ini
6: simpan resipi,
9: simpan. Kena simpan dululah kan. Senang sikit nanti dah orang kata dapat gaji baru kita belanja keluarga makan macam ni.
6: Betul.
9: Lin, kalau kat kedai ni mahal.
6: Memanglah ni udang grade A ke?
9: Yang besar-besar sikit
6: yang
9: lah
6: besar, tu. Bau sedap.
9: Kalau kecil-kecil tu buat kerja kencah je, Lin.
6: Kalau yang besar tu kira makan seekor udang seorang
9: kita dah. Kita dalam 2 ekor tu dah cukup dah, Lin. Sebabnya dia besar kita macam
6: kalau XL lah.

0: awak jangan main siasat dengan saya.
1: Zura, udang pun ada saiz.
0: Oh, ada saiz?
1: Ada. Ada, ada XXL. Sedang. Kalau dekat pasar borong, dia akan tulis betul. Ya. XXL, XXL, L. Ah, gitu. Macam saya
0: dia
1: baju.
0: Ada, dia ada double, double XL.
1: Double ada. Pun ada.
0: Oh, ada.
1: Udang ya? Laut, udang galas.
0: Okey, kita jangan lanjutkan dengan saiz-saiz tu.
1: Baik. Okay.
0: Ha. Kalau ikut keluarga lah, ini portion ni dalam 10 ekor macam tu.
1: Okay.
0: Ya. Kita kira lah kalau 5 orang tu, seorang 2 lah.
1: Iyalah.
0: Ikut-ikut anda lah kan. Boleh lah, berapa ekor tu ikut anda. Okey, kita nak perlukan juga udang dalam 10 ekor. Okey, kita perlukan ambil udang tu, kita balut dengan, kita salut, bukan balut. Okey, kita salut dengan tepung custard.
1: Aha.
0: Bukan tepung, apa tu Mac?
1: Tepung beras.
0: Bukan.
1: Tepung custard.
0: Sebab tepung custard tu dah siap ada pewarna kuning tu. Dah ada warna-warna kuning tu. Okey, dah balut macam tu. Balut lagi. Dah salut.
1: Salut saya.
0: Okey, salut. Tak payah letak air. Eh, ramai lah. Ini semua tengah salin. Poji pun ada ni.
1: Ya.
0: Okey, sabar Mac, sabar eh. Sabar semua. Saya tahu dia memang tunggu resipi saya ni. Okey, ambil tepung tu, salutkan dengan udang tadi tu. Lepas dah salut tu, kita goreng lah. Dengan minyak panas, goreng. Tengok kalau dah udang tu, jangan lama sangat.
1: Kekemasan, kekuningan tu angkat je.
0: Angkat terus, sebab nanti lihat. Tak sedap, kan? Okey, dah goreng tu, asingkan. Letak tepi, letak dalam pinggan. Susun lah elok-elok. Okey, kita perlukan dalam 3 biji kuning telur. Kuning saja tau.
1: Ya,
0: putih
1: asingkan.
0: Kuning telur saja. Okey, kacau-kacau sikit dengan garpu. Eh, sabarlah awak ni. Nekan-nekan saya bulan. Saya dah nervous ni. Saya jangan buat resepi ni. Sebab tu saya nervous sikit ni.
1: Asyik tak jumpa perkataan.
0: Macam lambat kan. Lah resepi orang. Kita bacakan dia. Okey, okey. Lepas tu cili padi tu dalam 3 tangkai. Ya, kita panggil ya.
1: 3 tangkai.
0: 3 tangkai. Cili merah tu. 3 daun kari dalam 2... Apa tu kita panggil tu ulas? Dua
1: tangkai juga.
0: Dua tangkai jugalah. Dua ke 3 tangkai macam tu.
1: Kita ambil daun je.
0: Dua lai. Dua tu je. Kalau tangkai. Tangkai banyak. Ya, dua tangkai. Mac jangan masak sebab tu tak tahu tangkai kan.
1: Dah awak tanya dia.
0: Oh, ruas. Betul ke?
2: Bukanlah. Tangkailah.
0: Ramai.
1: Ini bukan kelab bahasa, ya.
0: Okey. Dalam 2 tangkai daun kari tu, kita perlukan cili padi dan 3... Tadi ni saya cakap 3 apa tu? Tangkai, ya? Tangkai.
2: Tangkai.
0: Eh dia, kalau resepi JKP ni, dia kena gunakan ganjil, bau sedap. Tiga, jangan lawan tau.
1: Tak apa, Zura nak sebut 3 tangkai.
0: Tangkai.
1: Jangan 3 bangkai ya. Bangkai dengan tangkai lain.
0: Tangkai wak, awak ni kan. Lepas tu kita perlukan juga gula sikit dalam 1 sudu kecil gula.
1: Manis.
0: Sebab kalau buttermilk kena manis sikit.
1: Iya, faham.
0: Okey, lepas tu cube ayam. Satu cube ayam dengan lada putih. Dalam 1 sudu kecil, okey?
1: Ya.
0: Panaskan minyak. Minyak tu kena banyak sikit, Lin. Okey, dan kita dah panas betul, kita masukkan tadi yang telur tadi tu lah. Masukkan telur. Tapi sebelum tu kena sedap, kita masukkan butter dalam 2 sudu besar macam tu. Sebab butter meat kan. Kalau tak ada butter tu, pakai jelly margarine tu boleh juga. Kita nak makan kan. Okey. Dah tu dah cair ke semuanya. Dah cair. Lepas tu kita masukkan sampai dah, orang kata, Lin tengok saya, Lin. Minyak tu sampai dah berbuih-buih macam tu. Okey, dah berbuih-buih tu macam tu. Masukkan telur tadi tu lah. Telur tu kita macam kena tarik tinggi sikit tau. Nak bagi dia bersarang macam tu.
1: Bersarang tu sedap
0: Macam kita macam tinggi-tinggi sikit lah. Tapi baik-baik tau. Sebab minyak panas ni.
1: Baik.
0: Okey, dah masukkan telur tadi tu. Dah nampak berbuih-buih minyak tu. Masukkan bahan-bahan kita tadi. Yang cili padi lah, daun.
1: Masukkan semua.
0: Agak-agak dah garing. Dia memang akan berbuih tau. Jadi kena hati-hati. Okey, kacau sampai semua dah garing macam tu. Okey, kita ambil penapis tu. Kita tapiskan semua sekali. Nanti nampak dah, nanti macam sebut. Dia sebut tu ada sebut apa, telur tadi. Sebut telur ke?
1: Telur kuning.
0: Telur kuning tadi tu. Dengan semua sekali yang kita...
1: Daun kari.
0: Bawang putih saya tak sebut tadi eh?
1: Tidak.
0: Bawang putih dan 3 ulas. Wow.
1: Tercicir.
0: Tak jadi tu ni.
1: Kalau tak jadi, salahkan Azura.
0: Dah tapis tu, anggota tos minyak dia. Lepas tu letak atas...
1: pinggan lah.
0: Letak atas udang tadi tu lah.
1: Atas udang.
0: Dah siap.
1: Ya Allah.
0: Ini kalau kat kedai ni, RM40-50 ni, Lin. Dalam 5 ekor je tu dah mahal tu.
1: Jadi boleh cuba. Sebab resepi ni pun ada. Anda boleh Google.
0: Betul. Sebenarnya better Google lah kot.
1: Itu dah saya dengar. Resepi Azura pun pening juga ni. Tertinggal barang lah. Tak sebut tangkai
0: sebabnya
1: lah.
0: Sebabnya saya kalau... gaji terlambat memang lupa banyak ni kalau pasal sebab dia udang-udang.
1: Macam bila gaji nak masuk macam tu ya.
0: Kalau telur tadi laju sikit saya tadi. Dia tengok-tengok kat tengah bulan telur kan. Nadia suka telur tau. Kalau resipi Nadia ada telur.
1: Nadia mana?
0: Nadia. Nadia ambil lah awak ni. Nadia mana? Kawan kita dulu lagi kat Petah. Awak dah cuba lah resipi
1: boleh
0: ni?
1: Boleh cuba. Mesti sedap
0: insyaAllah. Senang je.
1: Sebab Zura ni dia selalu buat. Zura suka buat eksperimen.
0: Kan? Tapi ni lama tak ada eksperimen sebabnya gaji belum masuk. Eksperimen tu lama sikit lah.
1: Ulang-ulang awak cakap gaji tu.
0: Saya nak awak berikan udang tu sebenarnya. Tu sebab saya cakap tu.
1: InsyaAllah lah tak.
0: Okey, boleh cubalah resipi tu. Panjang pula kan. Boleh cuba resipi mudah-mudah untuk anda. Senang nak buat, cepat pun cepat.
1: Kalau tak cuba kita tak tahu hasilnya macam mana ya.
0: Cuba tau Mac, Poji boleh.
1: InsyaAllah.
0: Dia macam tak confident dengan
1: resipi. Baiklah yang terus. Geng Kakak Petang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam.
4: #penyaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Terima kasih geng kakak petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat petang kepada semua pendengar National FM. Saya Azharuddin daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Seperti biasa, laporan trafik pada petang Khamis 13 Ogos 2026. Cuaca petang ini dilaporkan baik di kebanyakan kawasan, namun hujan di sekitar Gombak dan Genting Sempah. Aliran trafik di Lebuh Raya Bertol, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, dilihat semakin perlahan akibat peningkatan jumlah kenderaan pada waktu puncak. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Plus E1, pergerakan perlahan dikesan ke arah utara dari Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Bagi laluan ke selatan, kerja penyelenggaraan di kilometer 355.0 hingga kilometer 356.0 menutup sementara lorong kiri dan kecemasan, menyebabkan aliran trafik perlahan dari Sungai ke Slim River. Bagi pengguna Jambatan Pulau Pinang E36 dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, kita beralih ke bahagian Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKVEE1, pergerakan perlahan dikesan dari Kota Damansara ke Sungai Buloh serta dari Shah Alam ke Setia Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Plaza Tun Sunway ke Persimpangan Sunway serta dari Plaza Tun Sunway ke Kewajipan. Laluan di Lebuh Raya Ilik E6 menyaksikan kelewatan dari Shah Alam ke Sifil, Putrajaya ke susul masuk Lebuh Raya Maps serta Setia Eco Glitz ke Plaza Tun Putrajaya. Bagi Lebuh Raya NPEE10, pergerakan perlahan dikesan dari Bangsar ke Lembah Pantai serta Sunway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya, di laluan Lebuh Raya LBPE11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Perdana ke Pucung Intan, Jalan Majlis ke TTDI, TTDI ke SS2 serta dari Plaza Tol Petaling Jaya ke Pusat Bandar Pucung. Bagi Lebuh Raya LKSAE13, pergerakan perlahan dikesan dari Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Bagi Lebuh Raya Sprint E23, kelewatan dikesan di hubungan Damansara dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara, manakala hubungan Kerinci perlahan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya SKVE E26 dari IOI City Mall ke Hospital Sedang. Meninjau pula ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik perlahan ke arah utara dari Pasir Gudang ke Dato' On,

dalam menutup lorong kiri dan lorong kecemasan menyebabkan trafik belahan dari Yongping Utara ke Bukit Gambir. Satu kemalangan dilaporkan di kilometer 259.4 menyebabkan sebuah lori terbalik telah menghalang lorong kiri dan lorong tengah dari arah Senawang ke Port Dickson menyebabkan kesesakan sepanjang 4.4 kilometer. Bagi laluan ke selatan pula, trafik belahan dari Sedenak ke Kulai. Bagi laluan sempadan negara di lebuh raya link kedua E3, kelewatan dikesan dari Kitub kilometer 1.6 menuju ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari pertengahan jambatan di kilometer negatif 1.1 ke CIQ Tuas Singapura. Manakala di Tambak Johor E2, jumlah kenderaan yang tinggi menyebabkan aliran perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Akhir sekali, di lebuh raya KL ke arah E8, kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 33.0 hingga 34.7 menutup sementara lorong kiri dan menyebabkan trafik perlahan dari Gombak ke Genti Sempah. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna lebuh raya, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan dan peka dengan keadaan sekitar. Bagi penunggang motosikal, sentiasa berhati-hati di lorong kecemasan dan sekiranya hujan lebat, sila berhenti berteduh di tempat teduhan motosikal yang telah disediakan di sepanjang lebuh raya. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik. Atau anda boleh menghubungi talian bebas tol LLM di talian 1800-887752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik daripada saya, Azharuddin. Kembali bersama geng Kakak Petang di National FM. Terima kasih.

0: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara, manakala majlis perasmian penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Bangunan Parlimen Malaysia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Baik, selamat datang untuk anda mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Zura dan Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti.
0: Ya.
2: Kita dah masuk untuk keluahan Kakak Abang. Seperti biasa, hari ini hari Khamis.
0: Hari Khamis hari ini, luahan kita berkenaan dengan ialah kan, bila ada seseorang datang kepada anda, katanya ada masalah sedikit lah. Kita pun tanya masalah apa tu?
2: Apa tu?
0: Sebenarnya saya ada masalah kewangan sikit. Jadi nak tanyalah, kot lah, boleh tolong? Yep. Tapi tak ada paksaan tau. Kalau boleh tolong, nak pinjam berapa tu? Terus kita potong cakap dia berapa. Pinjam 100 nonilam sari.
2: 100 tu boleh lagi tau ni.
0: Kalau 1,000?
2: 1,000 susah sikit dah ni. Basah
0: kereta beranggam, kereta rosak. Tak tahulah apa masalah nak hantar bengkel. Bengkel kata ini lebih kurang 1,000. Jadi kita pun tak ada masa tu. Minta kawan. Kawan kata okey.
2: Okey lah, boleh lah. Kesian lah kan.
0: Lepas tu, kawan kata hujung bulan dia bagi. Tapi dah 3 bulan dah ni. Tak bayar-bayar.
2: Dah 3 kali hujung bulan tak bayar-bayar lagi.
0: Jadi macam mana kita nak tanya susahnya kawan kita tu?
2: Ya Allah.
0: Nak susun ayat tu macam mana? Saya nak tahu tu ayatnya tu.
2: Kalau saya tak kerti dah ni.
0: Saya pun dah buntu.
2: Dah buntu juga ni. Nak bagi pinjam tu boleh. Macam kita senang juga, macam tak apalah, kesian kan. Nak minta tu ya.
0: Sebab dia janji hujung bulan. Dia dah 3 bulan berlalu. Kan kita pun ada juga tanya. Kan kereta macam mana kereta? Dah okey, dah pakai. Kereta mantap. Dia kata kan. Tapi
2: mantap,
0: dia senang habis kat situ je.
2: Habis.
0: Dia tak sebut pun pasal duit yang dipinjam tu nak bayar balik.
2: Saya tak ingat tu ni. Ni ke pasal keluarga saya sendiri lah ni. Sebabnya dalam keluarga saya, pernah lah ayah saya pinjamkan duit pada Ilan. Ni sepupu lah contohnya. Ni memang kisah benar lah ni. Dia kata masa tu hari raya, so pejabat awam kan dapat bonus. Tapi itu 10 tahun lepas lah macam ni kan.
0: Kisah lama lah kan.
2: Bukan nak buka air, tidak lah. Tapi macam kita tengah ingat lah juga ni. So ayah saya kata takpelah, dia kata nak kahwinkan anak dia hari raya ni nanti. Jadinya ayah bagi kita, okey takpelah, dapat duit. Orang kata bonus tu 500 tu memang terus bagi kepada orang ni lah ni. Bagilah terus pada orang ni. Dah bagi-bagi tu, dia kata nanti anak dia akan habis kenduri kahwin, nanti dia akan bayar lah nanti. Sampai anak dia dah, dia dah bercucu dah ni sekarang ni.
0: Tak, terlupa kot. Yelah. Kadang-kadang orang yang memberi pinjaman, dia tidak lupa. Orang yang meminjam selalu terlupa. Tak tahu kenapa, terantuk kepala di batu agaknya.
2: Tapi ayah saya kata tak apalah, dah rezeki dia. Dia kata tu rezeki. 500 tu saya ingat.
0: Baik,
2: lagi kami kami ada banyak macam, ya banyak sangat tu ya. Kan.
0: Untuk kita yang tak berapa nak ada
2: lah,
0: ni
2: kan.
0: Jumlah 100 pun banyak.
2: Banyak sebab tu nak raya. Sebab tu tak apalah,
0: anak-anak ramai.
2: Dia tak apalah, itu memang rezeki dia. Dia kata bonus tu memang rezeki dia lah. 500 ayah saya bagi, dapat 500
0: Terus bagi orang tu
2: sebab kita nak kenduri kahwin. Tapi ayah kita tak apalah, dan memang rezeki dia memang sampai sekarang dah, saya rasa dah
0: 10 tahun dah.
2: Lebih lah. Dah bercucu dah orang tu.
0: Itulah persoalannya kita nak tanya. Macam mana ayat yang kita nak susun untuk minta balik duit kita yang kita bagi pinjam kat orang.
2: Awak jangan marah saya
0: ni. Tak adalah, sebab duit ni Zura bukan boleh buat main. Ada orang tu dia tak bayar, tapi dekat muka buku dia kongsi pergi holiday, bercuti.
2: Makan sedap-sedap ni.
0: Ya, pergi Pulau Redang. Pergi Pulau Tioman. Makan di hostel, di hotel mewah. Bukan hostel. Hostel tu tidak lah. Hotel mewah.
2: Hostel tu anak dia.
0: Iyalah. Jadi macam mana kita tengok, macam dia ada. Dia tayang beli baju baru.
2: Jadi macam cara anda nak minta duit tu macam mana? Bagi idea tak kat kami ni? Boleh hantarkan luahan anda di 011-2120-236 ataupun boleh call kami juga di 032-282-0393 ataupun yang senang sekali masuk di TikTok ni Nasional FM, sentiasa di hati. Boleh, nanti Zul akan bacakan komen-komen anda. Dan ramai juga yang komen ni, boleh hantarkan komen anda sekarang lah.
0: Selepas ini bersama-sama dengan kami,
2: Geng Kakak Petang.

0: Amerika, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Rapatkan diri anda bersama-sama dengan kami, geng kakak petang.
3: Lindy, kalau ada TikTok ni galak juga Lindy. Komen daripada Edward ni, dia kata paling baik bagi pinjam dalam jumlah yang kita tak rasa sangat. Kalau dia tak bagi balik semula tu,
2: dia tak bayar balik,
3: ataupun dia tak hilangkan diri dia. Daripada Aizal juga katanya, kalau Aizal pula dia kata, saya sekarang ni elah nak bagi pinjam sebabnya saya tak nak kehilangan kawan lagi. Diorang akan jauhkan diri.
2: Memanglah kan, sebab dia meminjam ni dia akan rasa macam, dan kenapa nak kena bayar? Tak tahulah apa yang terlintas di fikiran mereka. Jumlah yang agak besar tapi tak nak bayar.
3: Daripada Matahari juga dia kata, apa boleh buat kan, pasrah dan serahkanlah kepada Allah sahaja, dia kata. Memang sedih. Dia kata susah cari kita, dah senang hilang pula.
2: Susah cari kita, dah senang buat-buat lupa.
3: Lupa pula.
2: Yang ini daripada Mahiran katanya, sebenarnya saya tak berapa gemar untuk bagi orang pinjam duit. Bukannya kedekut ataupun apalah kan. Sebab saya rasa macam tak nak bergaduh di kemudian hari.
3: Betul lah,
2: kita
3: ni
2: bekerja dengan penuh keringat, bersusah payah, buat dua tiga kerja, tiba-tiba kita mudahkan urusan orang. Bila urusan dia dah selesai, dia nampak kita, dia lari ikut jalan lain. Sebab saya pernah kena dulu katanya.
3: Tapi biasa macam tu Lin.
2: Memang
3: kan, kita dah musuh dia pula.
2: Musuh dia pula.
3: Dah kita dah bagi macam-macam, kita pula musuh dia pula. Kita nak dengar keluhan pertama lah Lin. Daripada rakan kita ni, siapa tu?
4: Hai, assalamualaikum. Kata petang, saya Pak Izzal daripada Perak. Topik hari ini menarik sebenarnya, pasal macam mana cara nak meminta balik wang yang kawan kita pinjam. Macam saya jenis segan sikit nak minta, tapi saya akan gunakan cara seperti cakap baik-baik. Kalau dia jauh, saya akan WhatsApp dia lah, supaya minta supaya dia pulangkan balik wang saya.
2: Pulang bayar. Saya pun macam tu jugalah. Kalau saya pernah ada pengalaman juga, Zura, orang minta tolong kita. Tadi kita pun macam waktu tu ada lebih sikit lah, tak banyak. Jadi kita pun tolong. Dia pun janji tak lama lagi saya bayar katanya. Tapi itulah, bulan makan bulan, jadi tahun makan tahun, dia buat lupa. Jadi saya pun macam segan. Saya tak kerti nak minta. Sebab tu saya tanya pendengar kita, ada cara ayat tertentu ke yang kita boleh. Tapi kalau sindir tu saya tak nak lah. Saya rasa sindiran tu macam itu cara terakhir kot.
3: Sindir pun macam segat. Kita macam rasa macam takut pula Lin. Sebabnya nanti apa-apa kan susah. Kalau kita susah satu hari pun tak tahu juga kan. Siapa akan tolong kita.
2: Cuma saya nak pesan, dalam pada kita nak meminjam tu, jangan pinjam dengan ahlong. Nanti bukan sekadar rumah disimbah cat, kereta kita pun dipecahkan ke apa kan.
3: Kawan keluarga kita pun,
2: kawan keluarga kita diugut. Ini panjang
3: betul
2: kisahnya ni.
3: Betul. Jadi yang tu kena jaga-jaga jugalah. Jangan sampai kata kita kena membeli ukur baju di badan sendiri.
2: Badan sendiri, betul Zura.
3: Ukur badan sendiri, jangan ikut badan Zura. Itu triple tu.
2: Itu bukan apa, kadang-kadang kita pun faham kan, kita terdesak nak pakai duit kan kita. Tapi ada yang bayar. Yang bayar tu saya ucap terima kasih. Anda orang yang sangat hebat, anda mudahkan urusan orang. Nanti akan datang kan, percayalah, rezeki anda berlipat kali ganda. Amin. Jangan lari dari hutang.
3: Dah pinjam bayar.
2: Bayar.
3: Itu je kami naknya.
2: Layan terus
1: geng kakak petang.

0: Kembali bersama-sama dengan kami. Kamilah geng kakak petang.
1: Baik untuk anda. Kita dah berbual kepada anda lah. Ni topik ada yang tanya. Topik apa hari ni Zura? Topiknya macam mana cara anda nak minta duit?
0: Minta hutang. Minta orang pinjam duit dengan kita macam mana? Kita ada pemanggil ni Muaz di Terengganu. Assalamualaikum Muaz.
1: Hai Muaz.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi selamat petang kakakku berdua.
1: Selamat petang Muazku. Tiba-tiba Muazku.
2: Hari ni baru dapat call. Dapat cakap. Duk tengah. Kau tak dapat line.
1: Yelah sibuk. Line kita ramai on call wah.
0: Sebab dia betul topiknya berbeza. Tapi Muaz kata ada pengalaman tau. Pengalaman apa tu? Macam mana nak minta duit dengan orang ke tak bayar langsung?
2: Tak ada yang tak bayar langsung sehingga kini.
1: Oh, berapa tu Muaz bagi pinjam?
2: 30,000.
0: Huh? Astaghfirullahalazim.
1: Allah kasih.
0: 30,000.
2: Selepas saja PKP.
0: Siapa yang pinjam
1: siapa
0: tu?
1: Siapa yang pinjam tu? Keluarga ke kawan ke macam mana?
2: Nak kata kawan tak kawan lah. Gitulah lebih kurang macam tu lah.
1: Macam mana cara ini dia minjam tu? Macam awak sampai kasih 30,000 tu?
2: Ceritanya begini. Dia ni buka kelas tuition. Lepas tu, lepas PKP semua tu, dia kata nak tolong saya lah. Macam saya tak share saham, tak berlabur apa semua. Dia kata nak punya duit, nak buat balik dia punya remuneration semua, kelas tuition semua lah. Lepas PKP kan. Lepas tu, dia kata dia akan bayar bulan lah. Beberapa bulan tak apa, dalam setahun macam tu je. Maknanya dalam 3,000 sebulan lah. Macam
1: sebulan,
2: tu
1: yelah.
2: Lepas 2 bulan lepas tu dia bayar, bulan ketiga senyap, bulan keempat senyap, sampai bulan ke 8 ke 9 je saya call kau baru dia angkat. Macam-macam dia buat alasan, ada musibah lah dia duga, dia diuji. Waktu lah saya masuk tahun setengah semula 2022, 2023 macam dia baru cerita yang duit tu dia kata dia bagi. Dia pergi ke orang, orang yang tolong buat itu ni tak buat. Saya fikir balik macam mana duit tu yang bagi bulan pertama dan bulan kedua tu.
1: Dia sempat bayar masa 6,000 je lah macam tu.
2: Di situ hanya ada unsur-unsur penipuan lah.
0: Itulah dia kan, apa orang kata, kadang-kadang kita tak jangka tau.
1: Orang tengah susah, kita pun macam fikir kesian kat dia kan. Nak orang kata lepas PKP lagi nak bangkit semula hidup tu.
0: RM30,000 nak bagi orang pun saya fikir banyak kali.
1: RM300 pun fikir banyak kali. Ini kan RM30,000 ni. Tapi kita doakan moga rakan kita terima kasih moga
0: murahkan rezeki lah.
2: Saya doakan buka pintu hati pun
0: dia untuk membayar.
2: Bukan nak cari gaduh, cari kelahi semua. Harap-harap yang rasa-rasa dia dengar tanya.
1: Muaz, tapi Muaz pernah jumpa dia tak? Lepas dia ada pinjam-pinjam tak bayar ni, Muaz pernah jumpa dia?
2: Tak sekalipun.
1: Dia tak duduk satu negeri dengan awak?
2: Satu negeri, satu kawasan. Tapi tak jumpa lepas tu. Biasa kalau orang berniat nak nyanyi orang, macam tu lah.
1: Tak ada buat perjanjian ke maksudnya?
0: Ada hitam tanya. Putih tak? Ada kontrak ke apa?
1: Kontrak RM30,000. Sebab besar kan
2: perjanjian macam ni. Jadi bagi IC dia punya buku bank, dia kata ni hitam putih, kalau apa-apa jadi cari dia.
1: Awak ada buat report polis ke? Tak adalah ke
2: macam mana? Tak ada. Kalau report polis rasa memang turun naik.
1: Yelah betul. Kita lagi kena keluarkan duit lagi.
0: Banyak tahun
2: sehingga hari ni walaupun dia tak call saya, saya tak call dia. Tapi saya dapat maklumat daripada keluarga dia lah, keluarga terdekat. Dia sekarang dia tipe musibah. Bukan kita minta, tapi Allah bagi.
0: Yelah, Allah aturkan lah.
1: Tak bayar hutang
2: dia,
1: tu kan.
2: Dia cepat sembuh daripada kesihat. Dia sehat, dia cari rezeki. Waktu bayar hutang.
0: Bayar hutang. Hutang tetap hutang.
2: Yalah. Bukan saya seorang. Orang lain yang hutang tu siap pergi rumah dia, siap ukur keluarga dia lagi. Saya tak tambah tak begitulah.
0: Itulah dia, semoga Muaz kuat dan tabah, dan kami doakan Muaz dimurahkan rezeki.
1: Ada jalan orang kata ni, ada jalan hujung yang tua. Mungkin ada rezeki lain diganti berganda-ganda.
0: Tabahkan nanti, sabar ya Muaz.
1: Terima kasih banyak Muaz berkongsi pengalaman dengan kami.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Itulah dia, tak sangka 30,000 banyak.
1: Berdebar tu Syailin.
0: Muaz ni seorang yang berhati lapar. Tapi itulah ujian kan.
1: Betul. Nak percaya ke orang tu, kata kita percaya nak senang, tapi dah buat kita macam ni rasa macam hilang terus kepercayaan tu.
0: Itu belum lagi yang masuk skim tu, skim pelaburan dan sebagainya kan. Banyak kek-kek penipuan beli tanah. Rupanya tanah tu tak kongsi ada, nama.
1: Betul juga, viral juga kan? Baru-baru ni juga kan. Ada
0: dalam satu tanah geran sampai 10 orang nama. Macam mana tu bayar RM85,000 banyak surah.
1: Betul,
0: di
1: situ ramai juga dah kongsikan siap orang kita dah berkahwin baru katanya. Tapi kesian orang tu sama dah tak ada dah, Lim.
0: Dah meninggal.
1: Tak merasa duduk kat tanah tu.
0: Betul.
1: Macam mana kita nak jawab nanti kat sana? Saya terisau orang yang tu.
0: Baik, anda boleh kongsikan lagi selepas ini bersama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang.

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Kalau kita ikutkan Lin, hari ini saya macam berdebar-debar sangat, Lin. Saya pun tak tahu kenapa. Sebabnya kita dengarkan orang kata pengalaman rakan-rakan kita. Orang, kan? Macam tak tersangka juga. Kita ingatkan 102 je, Lin. Ada yang 30,000. Ada juga rakan kita Kak Dayang Hawa ni. Dia kata, malu nak mengaku juga. Tapi saya pernah bagi orang pinjam lebih banyak dari muas tu, dia kata. Walaupun waktu tu kita masih lagi, dia kata waktu tu kita masih bekerja lagi. Dan dia kata, orang tu pun dah meninggal.
2: Oh, itulah dia, kan.
1: Okey, lepas tu ada lagi ni, sambungan sikit lagi ni. Dan dia kata sekarang anak dia tolong bayar, tapi bayar pun tak selesai-selesai juga. Kadang bayar, kadang tidak bayar. Macam mana tu, kan?
2: Itulah dia, kan, bila bercakap bak hutang ni bukan sesuatu perkara yang boleh kita ambil mudah, ya. Nanti roh kita tergantung, dan sebabnya kita dah dengarkan banyak ustaz-ustazah berkongsi, kan. Apa orang kata pengalaman, apa orang kata dan juga perjalanan mereka yang engkar untuk membayar hutang, ya. Baik, Zura, ada luahan.
3: Assalamualaikum, saya Zura daripada Temanglo. Berkenaan dengan topik pada petang ini, menarik untuk dikongsikan. Okey, saya ada terkaedah tersendirilah berkenaan dengan topik pada petang ini. Saya sering gunakan konsep modal berbayar. Macam mana kaedah itu? Okey, kaedah macam ni. Saya limitkan untuk siapa nak pinjam duit dengan saya, kawan ke, siapa ke. Kalau ahli keluarga mungkin saya limitkan tinggi sikit lah. Kalau kawan-kawan mungkin 100, 200. Okey, macam ni. Saya ni adalah, pasal ni adalah hati. Saya tak bagi tahu ke kawan saya tu pun saya 100 je. Kalau kawan saya nak pinjam, saya bagi, ya. Tapi kalau lepas 100 pinjam, bagi pinjam tu dia tak bayar, maknanya saya bagi tahulah, ya, hari tu tak bayar lagi, macam tu. Tapi kalau dia tak bayar, tak apa, saya biarkan. Saya biarkan, saya halalkan kalau dia tak bayar pun. Tapi 100 tu je. Saya tak akan berulang untuk pinjamkan dia. Okey, macam mana kalau macam saya nak minta, contoh saya nak cuba minta, saya akan beritahu dia, contoh si A, si B, hari tu awak punya duit saya awak lupa, kan, takut awak lupa kot, macam tu. Kalau dia bayar, dia bayar. Kalau niat betul-betul dia nak pinjam, dia nak bayar, dia akan bayar. Kalau betul-betul dia niat tak nak bayar, tapi dia nak pinjam, tak nak bayar, mungkin dia tak akan bayar. Lagi satu, saya biasa lihat keadaan peminjam ni. Kalau peminjam tu dia pinjam sebab dompet tak tinggal, ataupun tak boleh nak kad bank terkena blok, mungkin dia pinjam tu dia akan bayar. Tapi kalau orang tu memang dia duit memang sentiasa tak cukup setiap bulan, dia pinjam tu memang dia pinjam sampai kesudah lah.
2: Kiranya macam dia pinjam tu tak bayar lah tu.
1: Maksudnya berturut lah tu. Kita dah nampak dah dia punya
2: patternnya cara.
1: Pattern dia tu memang bulan ni minjam. Dua bulan lagi kau minjam lagi.
2: Pinjam lagi. Sampai bila ni asyik meminjam je tu.
1: Kita ada rakan kita seterusnya, Lin. Jom kita dengarkan. Saya punya kalau
4: macam tu. Tenang. Okey, berkenaan dengan topik pada hari ini memang menariklah. Jadi saya memang ada beberapa pengalaman lah pasal pinjam duit ni. Saya ni mudah kesian dengan orang. Itu kelemahan saya lah. Tapi alhamdulillah saya ni dikurniakan rezeki yang dapat peminjam yang baik-baik. Yang maksudnya dia lunaskan hutang tu lepas bayar. Cuma mungkin kadang-kadang dia janji bulan ni dia bayar bulan depan. Macam tu je. Tapi alhamdulillah setakat ni semua yang pinjam dengan saya berbayar. Dan ada satu kawan saya ni, dia pinjam jumlah yang besar lah, tapi
1: tapi apa?
4: Tapi memang saya berani bagi sebab dia ni jenis yang menepati janji. Kadang-kadang bila tiba masa yang dia nak bayar tu, bila dia minta nombor akaun saya, kan, saya pula yang kadang lambat. Sampai dia mesej banyak kali, cepat bagi nombor akaun.
1: Alhamdulillah.
4: Saya ni mungkin saya bagi pinjam ke orang sebab saya pernah berada di situasi yang mana saya pernah menjadi orang yang
2: yang kesempitan kot
4: meminjam. Jadi saya faham kadang-kadang kita terdesak, kan, kita nak pinjam duit dekat orang, kita malu, jadi kita pinjam ke orang. Tapi
1: Allahuakbar.
4: Tapi sebagai adat orang meminjam, kita bayarlah. Bila kita bayar, insyaAllah tak ada orang akan seriklah dengan kita. Jadi kita pun bila kita bagi pinjam ke orang, insyaAllah rezeki kita tu lagi murah, supaya orang kata yang apa yang Allah bagi tu sebenarnya untuk kita bantu orang lain juga. Terima kasih kan Kak Petang.
2: Sama. Tapi betul, saya suka ayat akhirnya tu, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul? Kita mudahkan urusan orang, insyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Cuma pemihutang ni, tolong bayar hutang. Tak mampu nak bayar banyak, bayarlah secara ansuran. Kan?
1: Kalau tak boleh bayar tu, sekurang-kurangnya kita call in ataupun mesej kat, maaf, boleh saya bayar junaian ni dulu, sikit dulu kan.
2: Ini je yang saya
1: ini
2: mampu.
1: Ini saya mampu. InsyaAllah saya ada lagi, saya akan tambah lagi untuk bulan ni kan.
2: Tapi jangan lari-lari.
1: Jangan senyap.
2: Jangan bila jumpa buat-buat tak kenal. Jadi, yelah kan. Kita kena faham juga
1: tau, ya Allah.
2: Orang yang bagi hutang tu bukannya orang kaya pun. Dia cuma kesian kat kita. Jadi ke mana hilang rasa kesian kita pada dia pula?
1: Betul.
2: Dah pinjam, bayar. Baik, kami akan kembali selepas ini
1: bersama geng Kakak Petang.

0: Selamat petang, kami ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar di seluruh negara yang mendengar siaran ini, geng kakak petang.
1: Ya, betul. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin. Ada kita lagi. Nak sambung Lin, luahan ramai yang hantarkan luahan pada kita ni petang ini. Antaranya Lin, boleh Lin mainkan dulu ni.
0: Okey, yang ini daripada pendengar kita. Sebentar ya, pendengar kita ni kita nak tahu namanya siapa. Kenalkan diri terlebih dahulu boleh. Nama siapa?
2: Assalamualaikum geng kakak petang.
1: Assalamualaikum.
2: Saya Umi dari Keningau.
1: Oh, hi Umi.
2: Kalau saya, saya ada pengalaman pinjamkan orang duit.
1: Okey.
2: Cuma saya tak boleh bela tu bila macam bila dia jumpa kita, macam kita pula yang malu mau jumpa dia. Kita pula yang malu nak berhadapan dengan dia. Kita nak minta duit kita ni, tapi kita malu.
0: Itulah dia ceritanya kan.
1: Macam itulah.
0: Seterusnya.
1: Okey, rakan kita seterusnya Lin. Siapa tu?
3: Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Tak ada nampak. Ini Nol dari Brunei ya. Tentang tajuk hari ni really touching jugalah bagi saya. Masa saya ni actually-nya seorang yang sangat perasaan empati tu sangat kuat. So ada yang ambil apa tu, ambil kesempatan lah meminjam duit dengan saya. Dan tu ada yang bayar, yang tak bayar tu itulah yang sedih. Dan bila di call atau di message untuk bayar, dia sampai sumpah saya ya. Sumpah saya supaya saya mati, cepat mati lagi. Bukan dia nak bayar, dia sumpah saya macam tu. Tapi saya sabar saja. Saya doakan dia supaya ada rezeki untuk bayar saya jugalah. Walaupun sekarang ni saya tahu pun kesihatan dia tidak berapa baik. Kalau katakan kita nak halalkan, susah juga. Pasal kita pun untuk cari duit tu susah. Masa tu, masa dia pinjam tu pun, masa tu saya bukannya senang sangat. Itulah yang masa itu terjadi. Lamalah lebih 10 tahun yang dululah.
0: Itulah.
3: Lepas tu saya lebih berhati-hatilah. Walaupun saya ada perasaan kasihan, saya pinjam pun semampunya. Tak sampai beratus lah. Saya pinjam pun 10-20 tu tak apa. Saya pinjam je. Kalau dia tak mampu bayar, saya sedekah. Tapi sekarang ni saya cuba jauhkan dirilah daripada orang yang cuba ambil kesempatan ke atas diri saya. Okay, itu saja.
0: Terima kasih. Kadang-kadang Zura, memanglah kita rasa kesian, tapi kita pun tak nak baik sangat. Kena tengok situasi, tengok keadaan ya. Kalau asyik dia orang yang sama datang jumpa kita pinjam. Lepas tu yang dulu tak habis bayar lagi. Mungkin juga di kalangan keluarga kita dan juga ahli keluarga kita. Kan, jadi macam itulah ya. Terima kasih banyak-banyak kepada
1: ramai yang sebenarnya mengatakan
0: ada yang tak sempat, kita
1: tak sempat sangatlah kami nak sebab
0: ada drama
1: dalam kereta juga. Tapi terima kasihlah untuk rakan-rakan kita yang turut serta hari ini, yang kita memberi. Kadang kita nak sebenarnya nak dengar anda tu macam mana anda minta duit, tapi kita dengarkan luar lain kan, yang menyentuh hati, yang kadang-kadang kita sendiri tak cukup duit kita, tapi kita bagi pinjam ke orang. Tapi orang tu boleh buat donor je lah. Kalau umur kata kan,
0: umur kata donor.
1: Donor je, tak tahu.
0: Cakap dengan dia, what you give you get back.
1: Itu yang kata Muaz kata tadi kan. Ada yang tak sihat. Rakan kita tadi juga katakan ada yang
0: kita tak pernah nak balas. Aturan kadang, Allah kan. Yelah, bila kita anaya orang, tunggu je lah.
1: Anaya lah kan.
0: Lebih kurang anaya lah. Masa nak pinjam tu manis mulutnya. Bila nak membayar, dia tak kenal kita. Dia ada yang siap macam rakan kita katalah, maki hamun kita balik.
1: Ya, tadi kan maki hamun pula muka bukan buat tu. Yang Cik Muaz sampai hilangkan diri pula tu. Dah tak jumpa langsung kat muka bumi. Dia tak duduk bumi mana tak tahulah pula tu. Dah tak jumpa terusnya.
0: Ibarat macam putus sahabat. Ada tu putus adik-beradik ya. Putus hubungan adik-beradik. Janganlah macam tu. Kalau tak mampu banyak, bayar sikit-sikit sampai selesai segala-galanya.
1: Kan?
0: Minta maaf banyak-banyak dengan orang tersebut.
1: Itu gapung untuk kita nanti.
0: Jangan. Ya Allah.
1: Tergapung kau naik apa-apa. Maksudnya main permainan tergapung tak apa. kita punya jasad tu terkapung tu, tak balas, tak bayar hutang tu. Jangan buat main.
0: Langit tak terima, tanah pun tak terima, macam tu lah ya. Jadi usahakanlah, pengajaran untuk kita juga, Zura, untuk Zura, untuk saya, kalau kita berhutang, kita cubalah bayar hutang tersebut. Ya, terima kasih semua. Lepas ini ada Beast on Air
1: yang akan kudara bersama anda. Layan terus geng Kakak.

0: Dengarkan This On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Daripada UK tadi, Linus.
2: Ya.
1: Siapa yang kau sayang?
2: Bukan. Okey, itu cubaan pertama dah gagal. Cubaan kedua?
1: Siapa yang rampas cintamu kan?
2: Cintamu ke cintaku?
1: Cintaku.
2: Cintamu.
1: Cintamu.
2: Betul.
1: Siapa yang rampas cintaku tu? Buat lagu sendiri namanya.
2: Itu macam perasaan. Siapa rampas cintaku?
1: Siapa rampas cintaku?
2: Macam kita ni popular sangat. Gitulah.
1: Jeripin. Oi. Cok juga kan cerita kan?
2: Memang betul. Tapi tak apa, sekarang ni Miss On Air Zura bersama dengan seorang penata gaya hijab yang popular, Ku Nur Ashikin binti Ku Muhammad Nasiruddin di talian. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nak panggil siapa ni?
3: Boleh panggil Ku je.
1: Oh, Ku.
2: Orangnya cantik manis.
1: Ya.
2: Dah memulakan perniagaan ini hampir 5 tahun yang lalu. Jadi kita nak tanya macam mana boleh terfikir ya nak menjadikan minat menggaya tudung sebagai satu perniagaan.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai Lin dengan Zura.
1: Hai.
3: Okey, ini kan ku start bermula daripada sokongan adik bongsu ku sendirilah.
1: Okey.
3: Iaitu beliau adalah makeup artist dan beliau jugalah yang banyak memberi sokongan kepada ku untuk memulakan perniagaan penggayaan tudung ni.
1: Baik,
3: dari situlah ku start.
1: Baik, ku nak tanya juga, dapat aspirasi dari mana ni nak hasilkan orang kata gaya tudung ni? Sebab sekarang gaya tudung ni cepat kan, kalau kita tengok kan, kejap dah aku berupa gini kan, nanti minggu depan dah lain pula dia punya style tu.
3: Betul, kalau macam ni untuk penggayaan tudung tu, ku akan tengok lah, sentiasa melihat tutorial penggayaan tudung-tudung yang terkini dalam masa yang sama. Untuk pengantin pula, ku akan mengikut permintaan styling yang pengantin request lah. Tapi jika pengantin tu tak ada idea, ku akan bagi idea lah yang sesuai dengan bentuk muka, rekaan baju, juga veil yang sesuai lah.
2: Ya, sebab kita faham kadang-kadang pengantin ni dia ada gambar tertentu yang dia dah simpan. Dia kata, boleh tak tolong gayakan saya dengan cara macam ni? Tapi sebagai penata gaya hijab kan ku, apakah agaknya cabaran utama yang yelah mungkin orang lain tak tahu, tak nampak, tengok-tengok cantik, hasilnya cantik, tapi di belakang tabir tu apa dia?
3: Apa yang cabaran
2: lah,
3: cabaran tu kan sebabnya kekangan masa lah yang diberikan oleh pengantin ke customer yang sangat terhad. Jika masa mereka tu misalnya terambil lama oleh fotografer, masa yang baki itulah yang kita ada tinggal untuk penggayaan tudung. Dalam masa sama perlu cepat dan hasil tu perlu kemas. Satu cabaran hijab stylist yang selalu saya hadapi lah.
1: Okey, cool. Kita dah tahu sekarang, kalau kita tengok sekarang kat media sosial ni, untuk hijab styling ni dah ramai sangat dah ni. Macam-macam cara pun ada kan, yang orang kata kongsikan secara percuma pun ada. Jadi apa yang ku lakukan untuk nak tonjolkan diri ku sendiri? Macam mana tu?
3: Okey, untuk tu kan, aku sentiasa macam upload gambar-gambar pengantin, customer-customer ku di dalam Instagram, TikTok, dari semasa ke semasa lah untuk menarik pelanggan dan customer. Dan juga untuk customer service juga, aku akan kena sentiasa layan customer dengan baik dan penuh adab lah untuk kekalkan kita punya prestasi.
1: Kau memang ambil untuk hijab untuk pengantin saja ke, atau open? Boleh siapa-siapa nak pergi? Open lah. Oh, okey, okey, baik.
2: Okey, dalam
3: pengantin, event, photoshoot.
2: Sepanjang 5 tahun mengusikan perniagaan ini, mungkin ada individu tertentu yang ku pernah tata rias kan, menggayakan apa orang kata individu tersebut. Mungkin nak dikongsikan dengan pendengar kita. Maklumlah dah 5 tahun, macam-macam pengalaman ni. Kami pun nak tahu ni.
1: Ada retis-retis ke, mana tahu?
3: Ada retis juga. Yang nak pergi macam untuk filem baru ke, datin-datin pun ada. Tapi macam kalau VIP tu, selalunya saya minta kebenaran lah untuk post. Jika mereka agree, baru saya akan post dalam media sosial saya.
2: Ada yang tak setuju ke?
3: Sebenarnya diorang bagi je. Tapi saya kata minta kebenaran dululah. Macam aku takut diorang orang sambadi kan, kita post tu kan.
1: Betul. Jadi ikut untuk pesanan pendengar lah kan, mungkin jadikan orang kata, apa boleh aku pesan kepada mereka? Mungkin adik-adik kita yang baru lepasan ambil untuk kalau belajar apa, belajar passion kan, untuk adik-adik kita ni, apa pesanan aku sendiri?
3: Okey, kalau macam tu kan, yang untuk yang baru tu jangan takutlah untuk mencuba benda baru. Dalam masa sama boleh hadir jugalah kelas-kelas macam draping. Jika ada hijab stylist yang buat kelas untuk draping, untuk asal lagi minat, mereka boleh join lah kelas tu untuk kukuhkan lagi skill draping yang.
1: Kalau kursus ni buat kelas, ada buat kelas ke?
3: Ada kuat, ada buat kelas juga. Selalu ada juga individu yang nak personal class.
1: Okay.
3: Ada yang group, diorang akan WhatsApp ku directly lah. Diorang akan beritahu, jadi ku akan share lah berapa tutorial tudung yang disediakan. Misalnya turban ke shawl ke bawal dengan harga untuk
2: sekian-sekian punya harga lah. Jadi betul. Ada laman sosial tertentu atau nombor telefon ke yang dengar ni ramai ni berminat nak belajar ni?
3: Ya ke, Abilah? Okey, untuk aku punya Instagram boleh follow dekat hijabstylist.co. Dan kalau nak WhatsApp terus pun boleh hubungi nombor ku 011-233-62791.
1: 011-233-62791 ya. Kalau IG-nya dia hijabstylist eh? Hijabstylist.co .co ya.
2: Itulah dia. Semoga baik. Terus mendunia dan terus menggayakan yang terbaik sebab bukan mudah sebenarnya. Baik. Tapi hikmat sebagai penata rias ni sangat-sangat diperlukan. Terutamanya kaum wanita yang nak berkahwin.
1: Kita boleh panggil kalau ada
2: event ni. Ada fashion show ke? Ada acara. Sana. Nak keluar kalender ke?
1: Awak ni jangan pecah rahsia. Mana tahu. Awak dah pecah rahsia. Saya akan marah ni.
2: Saya tak cakap apa-apa pun. Saya kata itu je. Zura yang pecahkan sebenarnya.
1: Boleh-boleh. Kalau ada event kita boleh panggil ku lah nanti. Ya,
2: boleh.
1: Untuk nata rias kita. Baik-baik. Terima kasih.
2: Selamat berjaya ku.
3: Okey, terima kasih. Terima kasih dia Zura.
1: Baik.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Itulah dia ku.
2: Sebenarnya tadi suaranya manja. Orangnya saya tengok gambar ni cantik.
1: Cantik lah awak.
2: Cantik orangnya. Tapi
1: macam saya sikit saya tengok kalau tengok poster ni.
2: Jauh panggang dari api. Tapi Zura saya tak sempat nak tanya. Dah berpunya ke belum?
1: Kenapa perlu pertanyaan tu?
2: Yelah kalau ada yang berminat
1: kan. Kalau tengok daripada ni bujang ni awak.
2: Itulah saya rasa macam bujang terang-tang-tang. Kami kembali selepas ni.
1: Geng gagak petang.

0: tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan juga berintegriti. Dan pengawasan AC memperkukuhkan lagi pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan juga pengurusan konflik kepentingan, juga peranan pengurusan profesional lembaga pengarah jawatan kuasa pelaburan dan audit perlu selari sebagai lapisan kawalan. Juga pengawasan tidak jamin keuntungan tetapi meningkatkan lagi lah kawalan risiko yang diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkanlah. Tadi tadi Porter Berita tadi telah dikongsikan dari Porter Berita. Berita tadi telah dikongsikan dari Porter Berita sebenarnya. Berpusing pula ayah saya kan.
1: Tapi tak apalah ya.
0: Tapi tak apa sebab lepas ni ada drama.
1: Ada drama. Lepas ni drama dalam kereta. Yeah. Tajuknya Salah Pilih.
0: Salah Pilih. Semalam kita dah siarkan separuh. Dan kita nak siarkan siarannya penuh hari ni. Dan juga ada juga dah ada juga pemenang, Ling.
1: Kejap lagi. Lepas habis ni kita akan siarkan nama pemenang. Yep, ya.
0: Betul.
1: Jadi sama-sama kita dengarkan drama dalam kereta. Drama dalam kereta.
2: Lega, siap juga pergi mandap. Eh, tapi aku rasa kita terlupa satu benda lah, Maya.
3: Benda apa pula?
2: Ni, sabun basuh baju.
3: Alah, minggu depan lah boleh beli.
2: Tapi, Maya, minggu depan harga mungkin naik tau.
3: Eh, beza 30 sen je kot.
2: Eh, 30 sen, kau kira kalau dah 10 kali, dah 3 ringgit?
3: Ha. Ui, siap kira tu.
2: Biasalah sebab aku ni suka fikir semua kemungkinan.
3: Alah, aku tahu sebab tu lah kau ni kalau boleh apa-apa, review dia lagi banyak daripada thesis universiti.
2: Eh, mana boleh main beli je. Sekarang semua mahal. Silap pilih, kita yang rugi.
3: Yelah, betul lah tu. Komputer riba kau dah beli ke? Itu kan kau cakap kau nak tukar yang baru.
2: Alah, komputer belum lah. Belum beli lagi.
3: Lah, belum lagi? Itu kau cakap awak berlanjut lagi kau nak beli yang baru kan?
2: Aku ni tengah buat perbandingan lagi. Model A, bateri lama. Model B, skrin cantik. Model C, ringan. Model D, kamera bagus. Pening lah.
3: Oh, hampir 3 bulan dah kau dah buat perbandingan macam ni. Oh, dahsyat betul.
2: Lepas tu keluar pula model baru, kau tahu tak? Aku banding lagi. Aku takut tersalah beli. Harga RM4,000 tu bukan sikit tau.
3: Yelah, lepas tu?
2: Lepas tu semalam aku dah nekat. Nak juga aku beli model yang aku nak tu.
3: Alhamdulillah, baguslah tu.
2: Tapi habis stok.
3: Lama sangat kau fikir ni.
2: Tapi minggu depan masuk balik. Cumanya harga dah naik RM600 lah.
3: Aduh, habis tu macam mana pula?
2: Aku mahal kat diri sendiri lah ni. Kalaulah aku beli masa tu, mesti aku dah siap guna sekarang.
3: Aku rasa kau bukan sekadar teliti.
2: Habis tu, apa?
3: Hei, aku rasa kau ni kan, semuanya kau nak sempurna.
2: Eh, bukanlah Maya. Aku bukan nak sempurna. Cuma aku tak nak rugi je. Salah ke?
3: Tak salah. Tapi kau sedar tak? Dah 3 bulan dah kau fikir nak beli. Tapi akhirnya harga naik. Stok habis. Yang rugi tu kau.
2: Itu kebetulan tu, kebetulan. Kalau aku beli awal, mana tahu ada model lagi bagus keluar minggu depan?
3: Nampak tak, nampak tak? Itulah yang kau selalu fikir. Kalau itu, kalau ini, kalau begitu, kalau begini.
2: Sebab aku nak buat keputusan yang betul, Maya. Bukan macam orang lain. Main blasa je beli. Lepas tu menyesal.
3: Aina. Dengar ni. Pernah tak kau terfikir yang sebenarnya kau takut kalau keputusan kau tak sempurna? Kau, mbak kata, cakap orang putih, perfectionist.
2: Perfectionist kau cakap aku? Aku? Kau senanglah cakap. Nanti bila jadi apa-apa nanti, bukan kau yang kena tanggung tau. Aku ni yang kena hadap. Jadi biarlah aku yang fikir puas-puas. Duit aku, RM4,000. Barang aku, suka hati akulah.
3: Aina. Sabar. Aku bukan lawan kau, Aina. Aku kan kawan kau. Sebab tu aku berani cakap. Aku cuma risau sikap kau ni akan memudaratkan diri kau, Aina.
2: Aku ni, Maya, bukan perfectionist. Aku ni cuma nak pastikan yang aku tak buat silap itu je. Kau faham tak?
3: Yelah, bezanya apa?
2: Kalau aku buat silap, bezanya aku akan menyesal. Dan akhirnya, aku akan salahkan diri aku lama, berbulan-bulan. Kadang-kadang boleh makan tahun. Dan bertahun-tahun penyesalan tu akan bermainlah dalam fikiran aku. Kau tak faham?
3: Jadi bukan keputusan tu lah yang menakutkan kau. Tapi rasa menyesal lepas tu?
2: Mungkinlah, Maya. Mungkinlah.
3: Yelah. Dah lama aku nampak masalah kau ni. Nak pilih restoran.

0: kau baca pendapat awam. Nak tempah hotel pun kau tengok sampai beratus komen. Nak hantar email pejabat, kau baca sampai 5-6 kali kot.
1: Teruk sangat kan?
0: Tak, bukan teruk. Penat. Aku tengok kau ni penat. Macam kau letak beban besar dekat diri kau sendiri.
1: Kadang-kadang lah. Kadang-kadang memang aku rasa penat, Maya. Aku takut orang kata aku cuai, tak bijak, tak cukup bagus. Itu je.
0: Dengar ni, Anang. Semua orang pernah buat silap. Aku pun pernah. Bezanya aku belajar. Kau pula, kau hukum diri sendiri.
1: Tahu tak, Maya? Selama ni aku ingat kalau aku cukup teliti, aku akan rasa tenang tau. Rupanya, baru aku tahu, lagi aku kejar kesempurnaan, lagi buat aku gelisah.
0: Sebab dalam hidup ni, tak pernah janji semuanya sempurna, Aina. Tapi dalam hidup ni, selalu bagi peluang kat kita untuk kita belajar.
1: Maya, lepas ni, aku memang tetap akan buat perbandingan. Tapi, kau dengar dulu. Aku tak nak lagi beria macam sebelum ni. Santai-santai je.
0: Itu baru namanya kemajuan. Bukan kesempurnaan.
1: Tapi.
0: Ada tapi lagi.
1: Kalau tersalah pilih, macam mana?
0: Alah, kita betulkan. Setiap apa juga perkara dalam kehidupan kita ni memang ada risiko, Aina. Tak ada manusia yang hidup tak ada kesilapan.
1: Betul juga kata kau, Maya. Tak sia-sia aku kawan dengan kau.
0: Betul.
1: Tapi kalau tak buat silap, kita tak belajar dan selamanya tak tahu mana yang betul, mana yang salah, kan?
0: Betul. Tepat sekali. Jom, esok kita tengok komputer riba tu sama-sama. Kalau ada yang sesuai, kita terus beli. Tak payah nak banding-banding lagi. Setuju tak?
1: Alamak, aku kena bagi jawapan ini.
0: Tadi katakan dah belajar terima risiko daripada keputusan yang kau buat.
1: Memang kena cepat macam ni lah aku kena jawab.
0: Ya, kalau kau tak kuatkan hati, sampai bila-bila tak akan berubah.
1: Baik, jangan menekan-nekan. Terima kasih, Maya, sebab kau sudi layan kerana aku selama ni. Esok kita pergi sama-sama, ya?
0: Terima kasih jugalah sebab terima teguran aku ni. Semua ni untuk kebaikan kau juga.
1: Kaulah sahabat sejati aku, Maya.
2: Kisah hari ini, apabila kita dalami, sebenarnya bukan tentang cerita tentang pilihan. Tetapi, ianya cerita tentang takut silap, takut menyesal, sampai kita langsung tak bergerak. Dalam hidup, terlalu banyak berfikir boleh buat kita terperangkap dalam decision paralysis. Kita tunggu masa yang sempurna, pilihan yang pasti betul. Tapi hakikatnya, dalam dunia sebenar, itu tak pernah wujud. Dan akhirnya, yang paling menyakitkan bukan salah pilih, tetapi terlalu lambat ataupun tidak memilih langsung. Sebagai kaunselor, saya selalu ingatkan setiap pilihan bukan penamat cerita. Ianya adalah permulaan kita belajar tentang diri kita sendiri. Tak apa kalau kita tersilap. Tak apa kalau jalan itu bukan yang terbaik, kerana daripada situlah kita belajar matang. Kita faham, jadi lebih kuat. Jadi, jangan tunggu yakin baru betul-betul nak melangkah. Kadang-kadang, kita perlu melangkah dulu baru keyakinan itu datang. Dan ingat, hidup ini bukan tentang pilih yang sempurna, tetapi berani memilih dan bertanggungjawab dengan pilihan yang telah kita buat. Semoga mendapat manfaat. Sayang semua.
3: Puan Kamariah binti Derasul, Pegawai Psikologi, Bahagian Kaunseling, Universiti Putra Malaysia.

0: Saya Maria.
1: Bukan Azura ke?
0: Saya komuk lagu ni awak ni.
1: Sebenarnya tajuk lagu ni ialah Beautiful Azura.
0: Okey, saya Azura sebenarnya. Maria tu bukan nama sebenar.
1: Bukan nama sebenar, nama samaran.
0: Nama samaran Maria. Ikut lagu.
1: Ikut lagulah ya.
0: Dan tadi kita dah dengarkan juga Lin, drama dalam kereta tadi yang bertajuknya apa tadi Lin?
1: Tajuknya mudah sekali. Salah pilih.
0: Salah pilih.
1: Salah pilih bahaya juga.
0: Bahaya juga kan. Lagi-lagi pasangan kalau salah pilih.
1: Ya Allah.
0: Terus jadi orang kata red flag yang panggilnya ya.
1: Betul-betul.
0: Jangan salah pilih bahaya. Pasangan tu bahaya.
1: Drama tu diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob.
0: Betul. Dan juga pemenangnya sudah ada juga Lin.
1: Sudah ada. Siapa orangnya?
0: Pemenangnya adalah Ashraf KL. Betul lah
1: Ashraf KL. Tahniah Ashraf.
0: Bukan Ashraf dekat orang kata Pening. Bukan ni KL. Ashraf yang kat KL ni. Okay, Ashraf boleh PM kita nanti. Boleh WhatsApp di WhatsApp GKP 011-2120-2369. Nyatakanlah anda pemenang untuk minggu ni. Ada hadiah menarik menanti anda sebenarnya.
1: Ya, jadi dengarkan juga yang belum lagi menang tu minggu depan dengan drama yang berbeza ya.
0: Wanda kata dia tak sempat dengar drama tadi.
1: Ai, kenapa pula?
0: Awak ke mana? Wanda.
1: Minggu depan kena dengar.
0: Betul, minggu depan. Kalau tak ada pun awak boleh tunggu je drama Azura dengan Lin. Banyak lagi drama ni. Banyak kami punya drama ni. Kami simpan sebenarnya.
1: Sebelum drama kita disiarkan.
0: Saya tak boleh cakap lagi. Ada lagi eh?
1: Nak siar Raudah.
0: Oh, Raudah. Yelah.
1: Dah 6.32 dah ni.
0: 6.32 dah lambat dah ni. Awak kena marah penerbit ni.
1: Itulah dia. Penerbit dengar ni.
0: Orang masjid dengar ni.
1: Tajuk Raudah. Ujian Tanda Allah Sayang. Ini bahagian kedua tau. Disampaikan oleh Ustaz Jafri Abu Bakar, diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Sama-sama kita dengarkan sekarang.
0: Ya. Geng kakak petang. Awak ni kan.

0: Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan, nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung aja orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Allah Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Allah Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita amat macam tu. Sabarlah tuan-tuan. 4 tahun, 5 tahun, duk minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa main subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu, sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyik Muhammad. 2 tahun, sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyik Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Syamad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidraj dekat dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah. Tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah kat kampung tu. Subhanallah. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu. Sujud. Apa ni? Sujud punya lama dalam sunnah hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah. Waktu dia nak pergi interview tu. Mencanak naik aja tu. Allah subhanallah. Jadi subhanallah tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Lalu, Salih Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, dapat kerja. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dapat-dapat kerja. Hari pertama kerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Mainlah Allah panggil. Mainlah semayang. Semayang sat saja. 5 minit saja. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni. Kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu. Semayang lambat lah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian yang nama dia ni'mat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi ni'mat ni bagi kita jauh kepada Allah. Jadi, sama ada dia ujian. Sama ada dia ujian yang nama dia, Allah SWT, ujian apa? Ujian bentuk musibah. Ataupun ujian bentuk ni'mat. Kedua-duanya, kita kena ingat, dia merupakan jalan, Salih Allah Syamad, dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Maksudnya apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak dah Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan aw sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam Muhammad pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi. Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Mungkin salih alaihi wasallam ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi wasallam daripada kejadian yang buruk. Maksud dia ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Nah, bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Nah, baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Nah, tu. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Doa makan, doa makan kita ni. Silap Allah malakan sum tu lagi dibaca kan. Salih ala sayyidina Muhammad. Subhanalladzi sakarana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu maksud maghrib lah, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ni, hari tu aku terlupa untuk baca ayat ni. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit tu, Allah nak bagi juga musibah tu, Allah lupakan kita dengan doa.
1: Allahumma

0: lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
1: Rumah bukan sekadar tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat, membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.
0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama dengan kami, geng Kakak Petang.
1: Ya, masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir ketika ini. Mungkin yang sedang mandu, hati-hati memandu lah ya. Yeah. Mungkin terfikir-fikir nak masak apa ini bang eh.
0: Tadi Zura dah kongsikan resipi yang paling mudah, udang, butter.
1: Butter.
0: Milk.
1: Tak ada milk.
0: Tak udang ada, butter. Udang butter.
1: Ya kot, macam tu tadi ke?
0: Ke butter udang.
1: Pandai-pandai lah udang tu.
0: Janji ada udang.
1: Yelah, ataupun kalau tak sempat sangat, nak goreng je lah ayam tu.
0: Akan buat yang mudah-mudah.
1: Mudah-mudah boleh juga buat buttermilk ayam tu.
0: Tak perlu nak apa orang kata tertekan. Tadi dah tertekan sepanjang hari, takkanlah nak tertekan penat masak pun nak tertekan kan.
1: Ya, kerana kita kat office penat macam-macam kerja tau, non-stop juga kan.
0: Cuma yelah, kita kena makan jugalah kan.
1: Kena makan lah. Anak-anak kat rumah
0: pun nak makan juga.
1: Nak makan juga. Jadi buat mudah-mudah je. Mana yang anda sempat lah kan. Tak ada salah, tak ada betul pun Lin. Tak ada siapa yang ambil markah pun Lin.
0: Nak buat resepi ikut cari kita sendiri pun
1: boleh.
0: Ada orang dia ikut resepi yang nenek dia bagi kat dia, turun temurun sedap pula tu. Ada tu mak bagi, ada tu ayah pun pandai masak. Betul. Dia kongsi resepi dengan anaknya.
1: Kalau ada udang tu dia tak sempat nak salin, mungkin boleh buat udang guna kunyit. Dah selesai.
0: Ya, sedap.
1: Sedap, potong bawang, potong cili padi.
0: Letak kunyit, letak garam, goreng.
1: Goreng sekali dengan bawang, dengan apa, dengan cili padi tadi tu. Sedap. Kan dah boleh, dah jadi lauk, satu lauk dah selesai lah tu.
0: Iyalah kan. Malam-malam ni kita nak sesuatu yang memudahkan kita, menyenangkan kehidupan kita.
1: Betul.
0: Baik, untuk panduan muslim dan muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.27 minit malam.
1: Untuk anda semua, teruskan kesediaan anda bersama dengan kami, geng Kakak.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
2: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
3: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
4: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
6: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
7: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham

0: Fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 7 hingga 9.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un.
2: Dan tidak ada seseorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersendakan dan mengejek-ejeknya.
3: Fa'ah.

Lalu kami binasakan orang-orang yang lebih kekuatannya dan lebih kejam serangannya daripada mereka, dan telah pun disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah dan misal perbandingan mengenai umat-umat yang telah lalu.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baiklah, sekejap je masa berjalan ni, kan? Dah kita nak, orang kata nak tutup dah hari ni untuk geng kakak petang edisi hari ini 8.13. 13 Ogos.
1: 13 Ogos.
0: 13 Ogos.
1: Di mata 2006. Saya Zura, saya dah terbayang-bayang nasi dengan segala mie, bubur. Kat mata je lah. Di matamu aku.
0: Di jiwamu dia. Kan? Tapi saya tak nak makan malam dah sekarang ni. Saya dah macam tobat lah. Bertaubat.
1: Kenapa pula Zura?
0: Kena jaga kesihatan lah Lin. Sebab kita kadang balik pukul 8 ni Lin.
1: Habis pukul 8 balik rumah aku 9.
0: 9. Pukul saya pukul 10 dah tidur dah. Saya dah pukul 10. Orang kata sangat non-stop dah saya tu.
1: Patutlah wajah macam baby.
0: Baby kan.
1: Perangai pun macam baby. Tidur awal lah baby.
0: Saya kena jaga kesihatan lah kan.
1: Memang lah. Kita
0: dulu,
1: semua kena jaga.
0: Dulu orang kata makan, orang kata nak masa Lin kena makan tu makan juga. Walaupun dah pukul 10 malam macam tu.
1: Sebab lapar.
0: Lapar
1: maksud
0: kan.
1: Maksud tu tak fikir apalah. You kita know. Pun fikir nak isi perut kita kan.
0: Kan sebab lapar. Tapi sekarang macam kena jaga kesihatan lah. Sebab umur pun dah makin kertu ni. Dah meningkat.
1: Bukan masih muda ke?
0: Muda tapi meningkat kan ni.
1: Oh iyalah mana
0: kita bukan menurun kan.
1: Betul. Menaik.
0: Kita pun popular macam mana awak kan.
1: Lepas tu saya gelak.
0: Jadi kena jaga kesihatan lah kan.
1: Jaga kesihatan.
0: Kalau untuk anda juga yang bersukan malam-malam ni pun kena tengok juga. Kalau siang tu dah penat sangat, mohon hentikan lah dulu.
1: Yelah, kalau kita paksa diri nanti kita punya jantung.
0: Kita pump non-stop kan.
1: Kita paksa-paksa badan kita lari juga. Lari juga.
0: Kau kena turun juga bulan ni 5 kilo.
1: Oi, jangan. Takut nanti ada yang rebah, pengsan.
0: Betul.
1: Sebab badan kita dah tak larat dah
0: sebenarnya. Juga mungkin ada di kawasan anda yang jerebu. Jangan orang kata kurangkanlah aktiviti luar tu.
1: Macam dekat Serian kan, banyak sekolah ditutup sementara
0: hampir
1: waktu
0: esok. Semuanya,
1: esok nanti sama-sama kita nantikan pengumuman ya. Kita doa banyak-banyak jerebu berlalu lah ya.
0: Betul.
1: Ya, malam ni dengan siapa?
0: Mama AJ yang akan temankan anda untuk pilihan lagu-lagu terbaik malam ini. Saya Azura.
1: Saya Lin Zaino.
0: Kita jumpa esok bersama King Kakak Petang. Bye semua. Bye. Assalamualaikum.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada sahabat saya, geng Kakak Petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula untuk edisi hari ini 13 Ogos 2026. Terus kekal bersama dengan saya semestinya hanya di Nasional

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Jabatan Immigration Malaysia membongkar taktik sindiket pemalsuan dan pengubahsuaian pasport bagi membolehkan warga asing yang mempunyai masalah kesihatan menggunakan individu lain untuk menjalani saringan pemeriksaan kesihatan pekerja asing. Sindiket mengenakan bayaran RM200 hingga RM300 bagi setiap pasport yang dipalsukan. Operasi khas di Taman Wahyu, Kampung Batu menahan dua lelaki warga Bangladesh. Jabatan Immigration Malaysia menyita beberapa pasport palsu dan bahan pemalsuan termasuk 700 helaian muka surat dan 300 kulit pasport. Seterusnya, orang ramai dinasihatkan supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu iaitu UV ketika negara sedang melalui monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September ini. Pendedahan UV meningkat apabila cuaca lebih panas, kurang hujan dan langit cerah. Berwaspada semasa melakukan aktiviti luar. Perhatian kepada waktu puncak antara 11 pagi hingga 4 petang kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum. Langkah pencegahan perlulah menggunakan pelindung matahari SPF 30 atau lebih, berpakaian sesuai, topi dan cermin mata hitam berpelindungan UV, berteduh atau berada di kawasan berbumbung, minum air mencukupi dan beri perhatian khas kepada kanak-kanak, warga emas serta pekerja luar. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Harap semua sihat hari ini. Abang berharap semua dalam keadaan yang baik dan juga tenang. Kenapa penting kita kena sihat ni? Bukan setakat tubuh badan, tetapi juga mental kita. Sebab kesihatan mental adalah aset yang cukup penting dalam hidup kita. Sebab tu hari ini kita nak berbincang tentang bagaimana kita boleh mengurus tekanan di tempat kerja dan mengelakkan burnout. Itu yang kita nak bincangkan. Pengurusan tekanan kerja, cara untuk mengatasi burnout. Burnout ni memang dia dah rasa macam give up, dia dah rasa kecewa, dia dah rasa letih sangat-sangat. Last kali dia fed up, dia stop suruh apa yang dia nak kena buat. Kita tak mahu macam tu. Sebab menjaga kesihatan mental dan menguruskan tekanan kerja adalah kunci untuk kekal produktif dan bahagia dalam jangka panjang. Okey, jom. Cara pertama untuk mengurus tekanan kerja adalah dengan menetapkan batasan ataupun boundary yang jelas antara kerja dan kehidupan peribadi. Pastikan kita mengambil masa untuk berehat dan melepaskan diri dari urusan kerja. Dengan kata lain, jadualkan waktu rehat anda. Kita dah tetap awal-awal dah. Waktu pukul sekian-sekian sampai pukul sekian-sekian, memang kita nak kena rehat. Ya, anda kena ada jadual, tuan-tuan dan perempuan. Okay? Dan selain daripada tu, kita juga kena jadualkan bila kita patut bercuti. Tak semestinya kena pergi jauh-jauh. Kalau kita pergi bercuti jauh-jauh pun, tapi akhirnya kita bawa juga kerja kita pergi bercuti bersama-sama, itu bukan bercuti. Itu cuma tukar lokasi pejabat sahaja. Okay? Baik. So, sekarang ni, kalau nak cuti, cuti betul-betul. InsyaAllah. Waktu bercuti tu, kalau kita cuti betul-betul, idea yang bernas akan datang untuk kita punya kerja dan juga kerjaya kita, dan kita akan pulang dengan prestasi yang lebih meningkat. Tapi pastikanlah, janganlah cuti waktu kritikal dalam organisasi. Baiklah. So sekarang ni, kalau kita tengok kajian, individu yang menetapkan batasan yang jelas antara kerja dan juga kehidupan peribadi menunjukkan tahap stres mereka lebih rendah dan mereka lebih bahagia, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kita nak kerja kuat, tak bermaksud kita tak perlu rehat. Kalau kita nak kerja dan nak kerja sungguh-sungguh, tak bermaksud kita ketepikan terus kehidupan peribadi kita. Boleh? Baiklah. Cara yang kedua adalah kita nak mengamalkan teknik relaksasi seperti deep breathing, pernafasan yang dalam, ataupun senaman ringan. Teknik-teknik ni sebenarnya dapat membantu kita mengurangkan tekanan dan ni best, meningkatkan fokus. Cuba kalau kita rasa tertekan kan, cuba tarik nafas dalam-dalam. Macam kita pam tayar kereta lah kan. Kita pun macam kita pam balik semangat dalam diri. Cuma kita tak kembung lah badan kita. Boleh? Alright? Dan yang ni pun menarik. Orang kena sebut juga kajian ni. Teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing ni dapat mengurangkan tahap kortisol. Kortisol tu apa dia? Hormon stres, sebanyak 20%. Banyak tu. Banyak. Jadi ambil masa untuk kita deep breathing. Itu akan membantu. Dan juga cara yang ketiga ni yang buat pergi laju sahaja adalah kita kena dapatkan sokongan sosial. Kita kongsi masalah kita dengan rakan sekerja, dengan keluarga ataupun dengan kaunselor yang boleh membantu kita. Cuma jangan share dengan mereka yang juga bermasalah. Nanti lagi bermasalah lah hidup kita. Takziah. Okey, itu sahaja. Jadi untuk menguruskan tekanan tempat kerja, yang pertama, kita tetapkan batasan yang jelas. Kita amalkan teknik relaksasi yang kedua, dan yang ketiga, cari sokongan sosial. Jumpa lagi Abang Pat dalam cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 13 Ogos 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.43. Wilayah Persekutuan Labuan 7.45. Kuching Sarawak 8.3 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat fardu Isyak pada pukul 8.39, Kuala Terengganu 8.34, Kuantan Pahang 8.32, Kota Baru Kelantan 8.35, Johor Baru Johor 8.28, Bandaraya Melaka Melaka 8.35, Seremban Negeri Sembilan 8.36, Shah Alam Selangor 8.39, Ipoh Perak 8.42, Georgetown Pulau Pinang 8.46, Alor Setak Kedah dan Kangar Perlis 8.47 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang. Nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia kan. Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam.
2: #penyiaranjakim
4: Nasional

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.

Baik, setiap malam ada topik yang untuk dibincangkan dalam Nasional Malam. Dan untuk hari ini, kita nak bincangkan mengenai topik kita hari ini, iaitu tenang. Jadi boleh kongsikan komen anda di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati, perkara-perkara yang membuatkan anda rasa tenang. Kerana malam ni, kalau boleh, kita nak tenang-tenang je, sambil layan lagu-lagu dalam pilihan bersama 2.0, yang mana saya akan kongsikan bersama dengan anda di jam yang kedua nanti. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan malam ini kita tenang-tenang saja, sebab topik kita pun mengenai tenang. Jadi malam ini tak perlu kerja ataupun tak perlu kejar, maksud saya, apa-apa. Kita berhenti sekejap, tarik nafas dan beri ruang untuk diri kita sendiri. Saya tahu ada di antara pendengar Setia Nasional Malam pada waktu ini terasa hari ini panjang sangat, kan? Jadi biarkan malam ini menjadi teman untuk anda tenang seketika. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam, sambil berhibur dengan lagu-lagu daripada pendengar Setia Nasional FM. Ya, semestinya malam ini emosi anda akan kita kongsi bersama dalam Pilihan Bersama 2.0. Baik, sebelum tu kita nak raikanlah sahabat-sahabat kita yang telah menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Neni Ani, Nasional Malam sentiasa di hati. Salam malam Jumaat. Semoga Allah merahmati kita, menerima amalan kita, amal ibadat kita, memurahkan rezeki kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Nenek Ani. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Syah Syaz. Semoga Allah sentiasa merahmati keberkatan dan perlindungan keselamatan kita semua. Amin. Kita ada Abdullah Fatimah juga turut menemani saya dengan ucapan thank you. Terima kasih juga untuk anda kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Muhammad Ramli bin Jaafar, assalamualaikum AJ, waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Semoga dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Layan je, hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Terima kasih Muhammad Ramli Jaafar. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ? Princess Sue. Jom layan Nasional Malam bersama dengan Mama AJ. Terima kasih yang dengan ucapan selamat malam. Waktunya beristirahat. Istirahatkan hati, tenangkan fikiran, bersyukur untuk yang telah dilewati dan berdoa untuk hari esok yang lebih baik. Betul-betul. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Princess Sue. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Piwit. Selamat malam untuk Mama AJ. Piwit juga untuk anda Muhammad Zikri. Noxy Moxes. Seterusnya kita ada siapa lagi? Mawar Putih. Selamat malam untuk semua. Selamat bertugas untuk Mama AJ. Terima kasih yang... Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Syah Syaz. Beliau ingin kalang daripada Aris Ariwatan, cinta tak kenal siapa. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ahran Ahram, dengan ucapan selamat malam Jumaat untuk semua pendengar. Beliau ingin kalang daripada Stacy, Kisah Dongeng. Oh, tapi sebelum tu kita dengarkan lagu ini dahulu. Nur Isa. Beliau ingin kalang daripada Wali Band, Baik-baik sayang. Jadi baik-baik, duduk diam-diam, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di

Pergi selamanya daripada Kamikaze. Permintaan daripada sahabat kita Nini Ani dengan ucapan buat hiburan semua pendengar. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Harapkan semuanya tenang-tenang saja untuk hari ini. Dan topik kita pun mengenai tenang. Tenang bukan bermakna tiada masalah. Kadang-kadang kita fikir hidup kita ni tenang apabila masalah selesai. Sebenarnya tidak semestinya lah begitu kan. Ada masalah yang masih ada, tetapi hati kita belajar untuk menghadapi dengan lebih tenang. Jadi kalau hari ini jika anda belum selesai semuanya ada masalah, tak mengapa. Perlahan-lahan esok masih lagi ada ruang untuk kita cuba lagi untuk buat yang terbaik dalam diri kita. Jadi kalau boleh tenang-tenang je lah sambil mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM dalam pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Sadin Sadin daripada Shima, Luka Dilukai. Sebentar saja lagi. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.5.

Itu dia cinta dari Marsha Milan, permintaan pada sahabat kita Nora Shikin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Faizal, kemudian kita ada Ash. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki. Matahari, teruskan Mama ya. Baiklah. Seterusnya kita ada siapa lagi? Mama Putih, makan dulu Mama sambil layan lagu. Baik, saya dah makan dah. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Mama yang sentiasa mengambil berat akan Mama AJ. Daruri Hassan juga turut menemani saya. Ibra Angles. Ibra Angles ni nak mengucapkanlah selamat ulang tahun kepada isteri tercinta Nur Aziza Ahmad. Selamat malam juga untuk Mama AJ. Baik. Seterusnya siapa lagi yang menemani saya di live TikTok? Daruri Hassan juga turut menemani saya. Terima kasih Lin Roslinda. Waalaikumsalam warahmatullahi yang ahram. Salam malam Jumaat cemerlang untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Baik, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, dan sama-sama kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Alisha Maisara. Beliau ingin lagu daripada Halidah, Terkilan. Oh, saya harapkan malam ni jangan ada yang rasa terkilan lah. Kita tenang-tenang je malam ni, sebab topik kita malam ni pun tenang. Jadi sambil mendengarkan lagu-lagu Pilihan Nak Bersama 2.0, sambil kita tenang, sambil layan lagu-lagunya ya. Seterusnya permintaan daripada Boniface Joe dari Bumi Kenyalang. Beliau inginkan lagu daripada Wow, W-O-W, Engkau Tetap Satu. Ya, anda tetap nombor satu di hati kami di Nasional FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Lagu Hindustan. Permintaan daripada Muhammad Azhar Harun. Beliau inginkan lagu Dilkya Kare. Diharapkan semuanya terhibur. Terus lekat, terus tenang, terus santai bersama dengan AJ. Semestinya hanya di mana tu nak dengar? Betul, hanya di Nasional Malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 bersempena sambutan 120 tahun pada 13 hingga 14 Ogos 2026 melibatkan mahasiswa dari 20 IPTA tempatan. Majlis penutup dan pusingan akhir pada 15 Ogos 2026 di Parlimen. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi IPTA Awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara, manakala majlis perasmian penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di Bangunan Parlimen Malaysia. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Nur Alisha Maisarah daripada Halida, Terkilan Terus Kekal, bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Baik, berbalik kepada topik kita pada malam ini, iaitu tenang. Jadi ada sedikitlah pantun yang dikongsikan bersama dengan anda. Burung berkicau di atas dahan, angin nak berhembus membawa nyaman. Usah difikir segala beban, tenang hati, hidup pun aman. Jadi malam ni kita nak tenang-tenang je sambil berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM. Antaranya kita ada Lin Roslinda, kita ada Shifa Red 84, Aziz Alone, seterusnya siapa lagi? Marsha Saleh, Matahari, Aino Nak Putih, Miss Kayoy, Firdaus Loko Pantai Dalam. Sebentar ya. Oh, ramai lagi antara sahabat-sahabat kita yang menemani AJ pada waktu ini. Antara komen-komen daripada sahabat kita mengenai tenang betul tu. Topik kita tenang kan. Iaitu daripada Matahari. Tenang itu anugerah terindah Mama AJ. Betul tu. Seterusnya siapa lagi? Lina Roslinda. Perut kenyang pun tenang. Betul lah. Gendang-gendut, taling kecapi, kenyang perut, senang hati. Baik, terus santai, terus kekal bersama dengan AJ di Nasional Malam. 10.30 minit malam pada waktu ini. Dan ini dah sedikit perkongsian dah yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada 14 Ogos 2026 hari Jumaat, yang mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 6 pagi. Kawasan terlibat Lembah Kelang dan kawasan sekitarnya ianya disebabkan oleh kerja-kerja codec line up di RTM KL dan Menara KL. Jadi antara saluran yang terlibat pemancar Menara Kuala Lumpur, salurannya Radio Klasik frekuensi 87.7, Nasional FM 88.5, KL FM 97.2, Trax FM 90.3, IFM 89.3, Minal FM 92.3, Asyik FM 91.1 MHz. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mendengar saluran melalui frekuensi dari pemancar Ulu Kali Selangor, iaitu pemancar Ulu Kali, saluran bagi Radio Klasik frekuensinya 98.3, Nasional FM 95.3, Trax FM 100.1, IFM 106.7, Minal FM 96.3, Asyik FM 102.5 MHz. Jadi para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau My TV. Terus kekal bersama dengan AJ dalam Nasional Malam. Sambil-sambil tu, kongsilah komen anda mengenai topik kita hari ini, iaitu tenang. Tenang bersama dengan AJ. Dan ini dah permintaan daripada sahabat kita, Siti Pinky, berlanggikan lagu daripada Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza, hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, 10.38 minit malam pada waktu ini. Berbalik pada topik kita hari ini, antara sahabat-sahabat yang berkongsi dengan AJ di ruangan live TikTok, kita ada Ibra Angles, iaitu seperti yang saya maklumkan lah, topik kita hari ini mengenai tenang. Komen daripada Ibra, nak pergi mancing jiwa kena tenang. Aha, kalau untuk AJ sendiri rasanya tak boleh pergi mancing, sebab saya sejenis orang yang tak sabar tau. Jadi mungkin mengganggulah pemancing-pemancing yang lain. Komen seterusnya daripada sahabat kita Aziz Elon, ada menjawab tadi komen daripada Ibra tu. Ibra, kalau jiwa kacau kena mancing kat pas saja. Rasanya saya lah sepatutnya tak boleh ikut memancing di kolam, di laut, di sungai. Hanya boleh memancing di pasar untuk kekal tenang saja. Jadi malam ni kita tenang-tenang sajalah kan, dalam pilihan bersama 2.0. Dan pilihan lagu pada malam ini pun kan, muzik-muziknya semua macam tenang. Sambil-sambil kita memikir lah besok nak buat apa ya, untuk buat yang terbaik daripada hari ini. Aha. Sebab pasal tenang ni kan, ada perkara yang memang kita tak mampu ubah. Apa yang dah berlaku tu, biarkanlah ianya berlaku. Jadikan ianya satu pengalaman dalam hidup kita. Apa yang orang fikir tentang kita bukan semuanya perlu kita fikirkan. Buat kusut je kepala kita kan. Kadang-kadang penat, setengah orang tu sanggup macam, apalah dia fikir tentang aku ya, apalah dia fikir tentang pakaian aku. Tak payah, tak payah fikirkan fikiran orang lain. Malam ni kalau boleh lah, saya nak anda cuba lepaskan sedikit beban yang anda bawa sepanjang hari ini, daripada pagi tadi sampailah ke malam ni. Kadang-kadang hati kita ni akan menjadi ringan, tenang, apabila kita berhenti memikirkan perkara yang berada di luar kawalan kita. Jadi terus kekal tenang bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
2: Ibaratkan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: Jabatan Audit Negara buat julung kalinya menganjurkan pertandingan debat Piala Ketua Audit Negara 2026 sempena sambutan 120 tahun Jabatan Audit Negara. Pertandingan ini dianjurkan dengan kerjasama Parlimen Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi melalui Majlis Debat Universiti Malaysia melibatkan mahasiswa dari 20 institusi pengajian tinggi awam. Pusingan awal berlangsung pada 13 hingga 14 Ogos 2026 di Akademi Audit Negara, manakala majlis perasmian penutup dan pusingan akhir berlangsung pada 15 Ogos 2026 di bangunan Parlimen Malaysia. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya dalam Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Antara komen-komen yang menemani AG di live TikTok pada waktu ini, ada yang menyatakan lagu-lagu pada malam ini tenang saja. Ya, kerana topik kita pun hari ini mengenai tenang. Jadi ada lagi pantun lah mengenai tenang untuk anda, kan? Bunga melur di tepi halaman, harum mewangi waktu petang. Kalau hati penuh ketenangan, apa yang berat terasa ringan. Jadi setiap orang semestinya kita ada masalah setiap hari, kan? Dan setiap hari masalah tu berbeza-beza. Tapi jangan jadikan masalah itu sebagai bebanan. Apa yang paling penting, anda kena tenang menghadapi semuanya. Macam gitu. Baik, itu dia tadi. Kita ditakdirkan jatuh cinta, dan kita ditakdirkan juga untuk bersama pada malam ini dalam Nasional Malam, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita Kakak Lia dan juga Aniza Samin. Buat rakan-rakan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey ke semua tu? Masih kekal ke bersama dengan AJ? Diharapkan anda terus kekal menemani AJ sehingga 12 tengah malam nanti. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang memandu. Terima kasih kerana terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Antara komen lain juga, betul tu, hati yang berat tetap okey bila kita tenang. Ya, yeah, cepat sekali yam. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ di live TikTok? Kita ada Nolan Taiko. Wow, Taiko menemani AJ malam ni. Selamat malam untuk awak juga, Taiko. Seterusnya, siapa lagi? Sebentar, kita ada Ash Matahari, Brokoli, Shifaret, Khairul Anwar, Waras. Alhamdulillah, dia type komen kabare. Kabare tu maksudnya apa khabar? Kalau baik, jawapannya waras. Okey, siapa lagi yang menemani AJ? Muhammad Shah. Lagu malam ni memang sedap-sedap yang, memang sedap-sedap sebab lagu-lagu yang awak dengar adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tarmiji 208 juga turut menemani saya. Soya, Soya juga. Wow. Terima kasih banyak. Tampan. Wow. Nama awak dah nampak menunjukkan kerupawan awak tu tampan. Seterusnya, baby.fm sentiasa di hati pun turut menemani saya. Jadi untuk anda, jika mereka boleh kekal bersama dengan AJ, apa kata anda juga terus kekal bersama dengan saya dan berkongsi serta berinteraksi bersama dengan saya di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Simon Pernah Di Sini. Beliau inginkan lagu daripada Haida, Manis Masa Bercinta. Oh iyalah, maklumlah kalau bercinta semuanya manis, indah-indah belah. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Dan sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Kalau boleh kita nak yang komen manis-manis saja menemani malam anda, okey? Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0.

0: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan Bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Itu dia tadi, Ayu dari VE, permintaan daripada sahabat kita Muhammad Nur Faizal bin Muhammad Kasim. Sebenarnya dah lama saya tak dengar lagu ni. Ini merupakan salah satu lagu zaman-zaman saya muda remaja. Antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni kan, daripada Ash, masih ingat lagi lirik lagu ni. Lagu favorite kalau saya karuk masa zaman sekolah dulu. Amboi, sekolah-sekolah dah karuk eh. Amboi dia biasa dia kan. Tapi bila dengar lagu Ayu daripada VE ni, secara automatiknya AJ terasa Ayu saja di konti. Terus macam nak duduk bersimpuh di lantai, memberi salam dan sambil menunduk jika ada tetamu di konti, yang secara automatik terus nak jadi Ayu. Jadi untuk gadis-gadis di luar sana, pastikan kekal keayuan anda dan terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, ini merupakan jam terakhir untuk AJ menemani anda. 11.29 minit malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi Naza ataupun Abang Manis kita akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal, lekat, rapat bertemankan saya AJ di Nasional Malam. Baik, antara sahabat-sahabat yang turut menemani saya di ruangan live TikTok, kita ada Abang Din Taiping. Apa khabar tu? Sihat ke? Waalaikumsalam warahmatullah. Seterusnya kita ada Mawar Putih. Siapa lagi? Abang, wow, Erwin Teknisi. Assalamualaikum, salam dari Tembilahan Riau, Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ili baru saja menemani saya, katanya baru bangun tidur, ma, maaf ya. Eh tak apa, it's okay yang. Yang paling penting anda terus kekal mendengarkan Nasional FM, okay? Hasna Hasri, assalamualaikum Mama AJ. Jangan disangka ayam tenang tak ada bahayanya. Ingat tu ya selalu. Oh baik, berbalik pada topik kita lah hari ini mengenai tenang kan. Itu antara komen-komen daripada sahabat kita. Jadi terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam. Terima kasih AJ ucapkan, okay? Jadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Baik. Setiap hari apa yang kita hadapi pada hari ini memang kadang-kadang ada yang indah, ada yang mengecewakan, macam lagu tadi itulah kan. Jadi setiap dalam hidup kita ni, kita kena jadikan satu iktibar lah. Dalam setiap duaan, cabaran dalam hidup, diharapkan anda yang sedang mendengarkan Suara Malam pada waktu ini tenang-tenang saja. Kerana mungkin daripada ketenangan yang anda cuba buat dalam menghadapi semua cabaran tu, membuatkan lagi urusan anda berjalan dengan lancar. Jadi malam ni kalau boleh, kita kekalkan ketenangan ini sehingga esok hari dalam kita menghadapi cabaran dalam hidup kita. Dan ada sedikit pantun lah untuk anda kan. Air sungai mengalir perlahan, jernih air di celah batu. Tenang hati menerima keadaan, percaya esok lebih baik untukmu. Jadi diharapkan semua yang baik-baik je untuk anda jika anda terus kekal tenang seperti malam ini. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda dalam Nasional Malam. Seperti yang saya kongsikan tadi, Abang Manis akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Jadi AJ balik dulu, pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Kerana Nasional FM ini merupakan radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Berbagai hiburan dan semestinya berbagai info yang saya akan kami kongsikan terus dengan anda. Terus kekal dengan frekuensi ini, jangan ubah. Ini adalah saluran yang terbaik untuk anda. Ini dia lekas dari Zaki Yamani, permintaan daripada sahabat kita Zakaria Sulaiman dari Bintago, Sarawak. Assalamualaikum. Bye-bye.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pilihan bersama.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM. Klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemuruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Ya, betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walaupun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Sebab peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Kumpulan Search dengan Pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi buju katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM jika di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu, termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai. Kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemar, Zai, Zuraini, Temelu, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat area Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syah Putra, Mesing Johor, Eli Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah KBE, Awi Pisan Kecil. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yusuf MC masih lagi pegang spana ni, ditemani GBH, mantap, terus bekerja. Solihadin, kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Lekmang Sekota Baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Juana Ahmadi, Kuching Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja PI, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Kita Panggil. 1.05 minit pagi di jam yang kedua. Untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat. Sekolah, 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kawasan Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global terutamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah hangguk-hangguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusin lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Berhantu walau di mana jua anda berada.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM,

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Yelah ke hayalah, ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan dikenal pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda untuk kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak dia air bertakung, panggil dia melaporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlahdin, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin, Pro 2 Rawang, on sampai pagi, Luncur, National FM, nombor 1 di hati, mantap. Razzarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia, kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya, khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Locke menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utama golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi, eh. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin, Budak Nakal, Putri Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Ahmad, siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jerantut, H dari Pekan, Boy Tubing, ID Mansur, Salina, ada Zafran juga turut hadir. Kiara, kasut dah buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini, ada Ayu, Lady on Fire, Man Botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagina, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras, Tok Cik 77, Siti Zaliha, Mael, Ijam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK, Yap 99, hadir bang. Okey, Saima Isa, ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Arijalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazliah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okey, sambung lagi menangis tepi pun juga tail. Sediakan tisu banyak-banyak hari ni. Abang Bandel juga turut hadir, 3 Idol terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tapi bujuk kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S. Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.
di Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Alip Zain Alip sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan. Antara negara-negara yang terlibat, tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhilah, bagi saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Jadi jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan.

Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker Zaidi 87 pam pam pam. Satu kali Lin ada Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam, mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, Lanon Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam, Pilot Darat, Putri Nora, Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah, Arah 77, Azaz No, Anak Antun, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Askit, Mamak Din. Mamak Din? Mi goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Angah, Cik Pon Amin katanya dari Kedah, Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemakan National FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Ramai yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK's dengan Sexo. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejapnya masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ini Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? DJ Abang Manis, baik alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Akala Naga Rinova Manja 0914. Isham Syam, Virginia Vanessa, Linda Rizkullah, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haritz, Zulwa Bokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Perdua Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasal borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawang Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amiri menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah Sarah juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Selur sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nur Bisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okey, Hazri Zambaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chomel, Anok Mo'aboh, Jamila Ahmad, Daud, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bat SB, Abang Lori, pam pam pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS kedai Rose Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zain Alip, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Kumpulan Lavender dengan Kenangan Bersamamu. Hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kebangsaan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu, terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan sebagai monumen lah, bukan sebuah monumen saja, tetapi simbol pengorbanan dan juga keberanian para perwira yang telah pun mempertahankan keamanan serta kedaulatan tanah air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah, ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, bukan, Lina Adam, Cihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Rozilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara, Dil Lagalia.

UKIS dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor, nah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah itu diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Ion Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kubu-Kubu Beracun, Honey Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu-ribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi. Terus layan GBH di Nasional FM.

Sri dengan Tiada Lagi Bicara. Menutup tirai, menangis tepi pun juga tiada. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi. Jadi pagi ini kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Bahru Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk dah tu. Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Ada yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat, buat kuih ni penat tau. Sungguh. Sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah. Kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Cik Pun Amin kata okey. Zulaika Azurin kata okey. Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi. Mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mastura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

Kalau dalam bab ujian yang macam tu, kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah, saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak, meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah. Waktu tak dapat lagi, minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dapat. Dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi, jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan, nak balik kampung pun, Masya Allah malu dah. Asal balik kampung aja orang tanya, asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin, tanya pula. Salih Allah Muhammad, awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Syed Muhammad, tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Kata. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot. Nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan semua. 4 tahun, 5 tahun duk minta. Salih Allah Syed Muhammad. Semayang hajat lah. Baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa-doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tuan-tuan dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur dapat anak. Tuan-tuan, dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa semayang subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyid Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Siapa ada anak tak? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Asyid Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidraj dekat dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni, saya nak interview ni. Mak tolong Zat lah, tolong doa ni. Tolong. Mak tu baca Yasin lah, kat kampung tu, subhanallah. Angkat tangan doa malam tu, baca sujud. Apa ni, sujud punya lama dalam sunnah hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu, mencanak naik aja tu. Allah sifatan. Jadi subhanallah tuan, salih Allah Syed Muhammad. Lalu salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja, hari pertama kerja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Mailah Allah panggil, mailah semayang sat saja. 5 minit saja. Sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu, semayang lambat dah. Ada hari pertama tu, tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi nikmat ni bagi kita jauh kepada Allah. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allah SWT, ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, salih Allah SWT,
dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Pasal apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Pak Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, Ustaz tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaqu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Salih alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pi minta tolong dengan dia. Lalu Salih alaihi wasallam Muhammad pi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi dia punya amal-amal dia tolak 20 hari tu. Kadang-kadang benda-benda ni jadi. Allah nak uji iman kita betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita tuan-tuan, salih alaihi wasallam. Mungkin salih alaihi wasallam ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau Allah nak menyelamatkan kita salih alaihi wasallam daripada kejadian yang buruk. Maksud dia ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak pi mana-mana naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Doa makan, doa makan kita ni. Silap Allah malaka sumtu lagi dia baca kan. Salih ala sayyidina Muhammad. Subhanalladzi saqarna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian baca doa ni, tok guru ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu maksud maghrib, dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM negeri Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan Terengganu Pahang FM. Kalau anda ke Sabah Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. RTM daerah, Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Tracks FM. Betul. Suka lagu Tamil, dengarkan Minat FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ni. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi. Sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walaupun kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat?
Sekali lagi lah, ada yang kata macam ni bang, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Ha, zikir bermaksud sebut dan mengingati. Kita mengingati dan memuji Allah. Sebab itu,

0: bersama Nasira Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Mic lain.
2: Waalaikumsalam.
1: Mic lain.
2: Okey. Mic tiga. Okey. Terima kasih semua GBH, lepas tu semua pendengar Nasional FM Tiga Suara, khususnya untuk awal pagi ni. Okey, 14 Ogos 2026.
1: Alhamdulillah.
2: Dah kibar jalan gemilang ke belum awal pagi ni?
1: Betul.
2: Biarkan kita menekan-nekan awal pagi.
1: Kibarkan jalan gemilang di mana-mana lokasi sekalipun.
2: Ya. Yeah.
1: Kerana kita dah pun 14 Ogos, 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
2: Betul, macam awal pagi ni dekat sekolah anak saya ada pelancaran Hari Kebangsaan lah. Ada pertandingan mewarna jalur gemilang.
1: Alhamdulillah.
2: Macam-macam lah kena bawa jalur gemilang juga. Jadi banyak juga saya yakin dan percaya sekolah-sekolah yang dah mulalah. Adakah aktiviti-aktiviti yang bertemakan Hari Kebangsaan?
1: Betul tu. Jadi sama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan. Untuk hari ini kita juga menghitung detik.
2: Yep.
1: Sebab kita pun nanti kemuncaknya pada 31 Ogos.
2: Betul.
1: Kita akan raikan sambutan Hari Kebangsaan.
2: Betul. Okey, jadi terus kibar jalur gemilang, insyaAllah. Semoga terus dapat semarakkan dan tambahkan rasa cinta kita pada negara.
1: Baik.
2: Okey.
1: Pada pukul 6:01 pagi tadi telah memasuki waktu solat pada subuh untuk kawasan Setar Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban, Negeri Sembilan dan juga Shah Alam Selangor.
2: Baik, jadi selamat menunaikan solat pada subuh. Boleh sharekan FB live kita macam biasalah. Cantik. Jom.
1: Okey, jom dengarkan lagu Ida Holo. Pagi-pagi minum kopi
2: Cantik. Oh, bagi idea bernas. Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey semua, selamat pagi. Terima kasih, terima kasih kerana terus kekal bersama kami di National FM. Sentiasa di hati.
1: Baik.
0: Di Facebook ni ramai buat ucapan tu dia.
1: Ucapan apa tu?
0: Ucapan selamat hari jadi.
1: Oh, hari ni hari lahir.
0: Siapa tu?
1: Ulang tahun kelahiran Kak Sal. Puan Salbia Sharif selaku pengurus kita lah.
0: Ya, betul. Okey, jadi ramai buat ucapan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, insyaAllah nanti Kak Sal akan masuk.
1: Sempat ke?
0: InsyaAllah. Nurul Azmi Rafiti, Azim Muhammad Tahir buat ucapan. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan tu.
1: Betul. Okey, sebab yelah kita ni dah macam satu family kan.
0: Betul.
1: Dengan pendengar kita, macam-macam aktiviti kita buat sama-sama.
0: Ya.
1: Taping-taping.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak. Siapa yang nak buat ucapan birthday untuk Kak Sal, pengurus kita. Okey, boleh ke FB Live Tiga Suara lah awal pagi ni eh.
0: Baik.
1: Cantik poster Alia pagi.
0: Dah siap dah.
1: Terima kasih lah Alia eh.
0: Boleh nanti kejap lagi saya masukkan.
1: Cantik, okay. Itu yang kita mahu. Okey, sambil itu ada info semasa juga. Ini penting lah untuk kita ambil tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Tentang skop.
0: Okey,
1: skop sumbangan asas rahmah SARA dicadanglah untuk diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat. Contoh macam buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber-sumber protein yang segar.
0: Betul. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Abdul Aziz Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan bantuan

0: Betul. Isu kawasan hidup ni tak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, tapi perlu ditanganilah secara menyeluruh. Nak juga dilihat dari segi kos pengeluaran, rantaian bekalan, kemampuan nak dapatkan makanan berkhasiat oleh rakyat. Lepas tu kos kesihatan pun sama juga, termasuklah perlindungan golongan-golongan terjejas. Jadi kita harapkan agar skop sumbangan asas ramai ini berjayalah diperluas dan dikemaskini juga, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi anda semua bolehlah untuk dapatkan barangan-barangan asas rahmah ini.
0: Betul.
1: Sebab dia dah kreditkan di setiap kad pengeluaran anda itu.
0: Betul. Okey, kalau nak type je My Sarah. Sarah, nanti dia akan keluar senarai premis-premis kedai-kedai yang terlibatlah.
1: Betul.
0: Untuk anda gunakan keperluan anda, beli keperluan anda, okey?
1: Okey. Jadi itu antaranya yang kita kongsikan bersama dengan anda.
0: Yes.
1: Lepas ni ada banyak lagi,
0: Cantik.
1: Okey, jom. Selepas ni kita ada info sihat. Sambil-sambil itu bolehlah anda terus titip ke ucapan. Selamat hari jadi untuk Puan Salbiah.
0: Boleh. KFB Live 3 Suara. Sekejap lagi 3 Suara akan kembali untuk teman anda. Kita siap-siap dululah solat semua.
1: Baik, jom dengarkan lagu Idahulu. Nanti kembali lagi selepas ini.
0: Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: bayar lambat asal selamat.
1: Pahamat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: membawakan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia.
1: Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terima kasih, Ezel.
3: Terima kasih, Ezel.
2: Ezel tengah makan ke? Beli-beli air, Ezel.
3: Dia dengar ke kita pagi-pagi?
2: Dengar.
3: Dengar,
2: Dia buka radio. Okay, dan kereta dia kau senang dengan dia. Ui, dengar National FM.
3: Mantap.
2: Ezel, beli air, Ezel.
3: Air apa, Nescafe?
2: Nescafe ke, Milo ke.
3: Okey. Siapa yang tengah mandu, hati-hati.
2: Baik,
3: selamat sampai ke destinasi. Mm-hmm. Terima kasih sebab masuk je kereta terus set frekuensi Nasional FM lah.
2: Terima kasih banyak.
3: Kalau sebelum ni set dekat butang nombor 3, apa kata tukar butang nombor 1?
2: Tepat, nombor senang. 1. Senang nak tekan kan?
3: Itulah. Okay. Ramai yang dah bagi ucapan pada Kak Sal. Hari ni birthday Kak Sal.
2: Tahniah.
3: Jadi sambil-sambil Kak Sal pun menunggu hadiah-hadiah. Apa dengan kita pun nak hadiah juga.
2: Okey. Jadi hadiah kita akan kita berikan. Sebab ini yang kita raikan. Sebab mereka ni dah teka dah. Pukul 6.50 tadi. Sampai tepat.
3: Awak punya mata bulat.
2: Saya tengok dekat 6.50. Okey.
3: Pemenang hari ni akan membawa pulang minuman berhasiat Perfine dan juga tumbler.
2: Baik.
3: Daripada penaja kita DCM Herbs Legacy. Bertahun-tahun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada penaja dan juga bahagian pemasaran dan promosi RTM.
2: Betul.
3: Abang Kamal, Kak Liza and the team lah.
2: Betul, terima kasih tahniah atas sokongan yang diberikan sampai sekarang tau. Mereka ni terus meneka lagi.
3: Betul lah tu.
2: Okey,
3: jadi pemenang yang beritahu hari ni ialah
2: tahniah kita ucap kepada Ana Morni. Sorry nak, tak sempat cari tepuk dah.
3: Lagi sekali, Ana Morni. Tak apa, tepuk kita tu lagi kuatlah daripada efek tu.
2: Okay.
3: Tahniah Ana Morni. Nanti hantarkan maklumat anda di nombor ini.
2: Iaitu
3: 013-822-6962.
2: Cantik.
3: Okay, safe siap-siap tau semua. Menang ke tak menang ke, safe je siap-siap. Mana sebab tahu dah safe terus rezeki menang.
2: Betul lah, sebab apa tau. Sebab bila anda dah simpan nombor tu, bagi mereka yang tanya dekat Facebook tu dah menang, anda boleh terus bagi je.
3: Betul. Okay, jadi tahniah yang mana tak menang, jumpa dan cuba lagi minggu depan lah,
2: InsyaAllah.
3: Okay.
2: Baik.
3: Info semasa, Nazri.
2: Okay, info semasa. Kita nak kongsikan apa lagi dia?
3: Okay.
2: Ini dia. Yang satu ni,
3: awak kan imam, nak juga tanya makmum.
2: Yelah.
3: Okay, projek digital.
2: Ni dia.
3: Dalam sektor kesihatan negara, dilihat tidak lagi boleh bergerak secara berasingan. Sebab sekarang ni Malaysia tengah susun semula tau usaha berkenaan menerusi inisiatif.
2: Baik.
3: Iaitu berorientasikan misi kebangsaan untuk pemerkasaan penjagaan kesihatan digital. Kiranya lebih kepada AI lah sekarang.
2: Betul.
3: Ni
2: Dan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dr. Chang Lee Lang, strategi ini bertujuan menyatukan pelbagai platform serta program digital yang semua ini dilaksanakan secara tersendiri. Ini demi membentuk satu ekosistem kesihatan nasional yang lebih bersepadu dan berkesan.
3: Okey, pelaksanaan MOI ini dijangka akan jadi penanda aras barulah.
2: Betul.
3: Kata benchmark lah untuk transformasi digital sektor awam, sekaligus meletakkan Malaysia, negara kita ni, sebagai pemimpin inovasi kesihatan berteraskan AI. Alhamdulillah. Moga-moga orang kata apa, berjayalah direalisasikan, terutama dalam sektor kesihatan.
2: Betul tu. Jadi anda semua kena ambil perhatian lah mengenai perkara ini.
3: Baik.
2: Kita sedia maklum sekarang ni semuanya AI sekarang ni.
3: Betul lah tu. Macam poster-poster Kak Sal ni semua AI ni. Yang dalam grup ni kan, yang semua wish birthday,
2: Semua AI. Pandai betul lah.
3: Ada satu tu macam duta kosmetik. Macam duta kosmetik.
2: Saya tengok macam jual barang.
3: Macam jual produk-produk kosmetik. Tekan beg kuning je tak ada.
2: Dahsyat tu lah. Okay, selepas ni kita ada satu video untuk anda.
3: Apa tu?
2: Ini bagi anda yang suka pergi kedai.
3: Okay, sebab?
2: Sebab apa tau, kedai ni dia lain macam sikit. Nak masuk kedai ni bukan boleh masuk ikut pintu depan.
3: Pintu belakang?
2: Bukan pintu belakang.
3: Pintu tepi?
2: Dia kena panjat.
3: Panjat masuk tingkap, bukan juga?
2: Bukan.
3: Lain.
2: Nak masuk tu dia kena panjat.
3: Allah mencabar betul. Kalau macam ni saya sanggup grab. Kalau macam ni lah gaya, memang grab je lah.
2: Ada sebab kenapa dia kena panjat kedai ni.
3: Okey. Okey, nak tengok kejap lagi dekat Facebook lah ada videonya.
2: Okey, jom. Dengarkan lagu Ida Holo.
3: Mari kita.
2: Nanti kembali selepas ini.
3: Inilah dia.
2: Nasional.
3: Pagi.

0: tahu ke anda?
1: Kalau siapa? Inilah rupa nak masuk kedai.
2: Ya.
1: Memang betul lah keputusan saya tak memasak.
2: Ini nak pergi kedai ni. Subhanallah. Hai. Kedai bukan sebarang kedai tau.
1: Kedai apa tu?
2: Ini kedai pakaian.
1: Kedai pakaian.
2: Nak beli baju kat kedai ni kena panjat dulu. Ada cerita dia kenapa?
1: Okey, ini panjat bukan sebarang panjat. Aha. Saya nak tanya dan nak ajak anda semualah yang tengah dengar ni
2: Okey.
1: Kalau macam inilah gaya memanjatnya, sanggup ke tidak anda pergi ke kedai ni? Kalau saya cakap terus terang memang hidup lah.
2: Okey.
1: Kalau mungkin nak pergi pun sekali je lah semua hidup buat rasa-rasa.
2: Betul. Baik. Ceritanya kedai ni betul, ini kedai makan. Kedai makan dia macam kedai makan sekali dengan kedai baju.
1: Okey.
2: Dia konsep dia begitu.
1: Okey.
2: Okey, cerita dia kedai ni ada dekat Korea tau. Nama kedai ni Tansan Magnesium.
1: Okey.
2: Kedai yang berkonsepkan kafe dan juga pakaian. Ini kedai ini terletak di Seongsu Dong, Seoul, Korea Selatan.
1: Seoul. Okey. Segalanya bermula ketika proses pembinaan kerja-kerja pembinaan di kedai ni lah.
2: Okey,
1: pekerja binaan ni dia tak boleh dan tak dapat nak keluarkan ada satu bongkah batu yang sangat besar.
2: Betul.
1: Okey, dan laluan di Seongsu tu terlalu sempit untuk nak dimasuki oleh jentera berat. Nak alihkan batu tu.
2: Faham tak?
1: Jadi ada halangan.
2: Ada halangan.
1: Disebabkan tu pemilik kedai pun buat keputusan. Dia kata, apa kata? Batu yang besar ni kita biar je dekat sini, dia kata. Kita biar je. Tapi kita binalah kedai, struktur kedai tu keliling batu tu.
2: Betul.
1: Untuk jadikan macam cabaran untuk pelanggan. Dari situlah tercetusnya idea batu tu akhirnya tak dipindahkan.
2: Okey, dan batu tu memang strategik lah. Betul-betul dekat depan kedai, pintu masuk kedai tu. Dan kalau bagi pelanggan lah, katalah pelanggan tu macam siapa yang tak minat memanjat. Yang dekat pejabat kita je Sony. Yang susah nak memanjat lah kan. Lepas tu ada 3 orang lagi lah. Kak Lin Zainul.
1: Okay.
2: Lepas tu siapa lagi yang mungkin.
1: Tak payahlah. Awak tak payahlah sebut semua.
2: Ijaz.
1: Bagi 1-2 contoh sudah. Okay.

0: sangat masuk kedai ni kan.
1: Ha, ini bagi mereka yang suka cabaran.
0: Ada dua option lah.
1: Ha, boleh panjat gunung. Batu.
0: Batu. Okey, batu ni memang cukup besar dan tinggi.
1: Baik.
0: Dan konsepnya dijadikan macam ala-ala wall climbing. Ala-ala wall climbing untuk pelanggan yang nak masuk lah. Dia akan terus hubungkan, punyalah tinggi batu ni, dia terus naik ke tingkat 2. Awak dah climbing, wall climbing kan, awak dah panjat-panjat batu ni.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau saya tengok batu ni, bentuk dia pun strategik juga tau.
1: Betul.
0: Dia macam runcing bahagian bawah. Lepas tu dia macam mengembang ke bahagian atas. Ibarat macam kalau kita pegang apa ya, ice cream cone.
1: Betul.
0: Dia punya, kalau kita pegang ice cream cone tu kan, cone dia kan runcing kat bahagian bawah.
1: Kembang
0: dia kembang
1: atas.
0: Ke bahagian atas.
1: Yeah.
0: Lepas tu dekat bahagian keliling batu tu, dia ada lengkuk-lengkuk dia. Untuk kita pijak dan kita paut pula pada bahagian atas tu.
1: Baik.
0: Betul-betul macam wall climbing. Cuma dia tak ada tali keselamatan.
1: Betul. Dan ceritanya pula kenapa batu ni diambil namanya Tansa Magnesium.
0: Sebab apa tu?
1: Sebab apa, kalau anda perasan, bagi mereka suka buat wall climbing ni, ada serbuk putih di tangan. Nama sebut putih itu magnesium karbonat.
0: Okey.
1: Dan itulah dinamakan batu itu, iaitu Tansan Magnesium.
0: Tansan Magnesium ah. Jadi siapa yang suka cabaran, boleh cuba pergi kedai ini.
1: Boleh.
0: Sudah lapar kan?
1: Sudah lapar.
0: Mau makan kan?
1: Sudah makan. Lepas tu mau beli baju. Pun ada
0: pun
1: juga.
0: Pun ada juga.
1: Semua ada.
0: Ada jual pakaian dan juga kelengkapan fashion outdoor.
1: Semua ada.
0: Tema outdoor extreme.
1: Yeah.
0: Kedai ini baru saja dibuka awal tahun 2026.
1: Baru saja mah.
0: Okey. Ui, yang lelaki ni siap terbalik oh.
1: Ya.
0: Oh, bukan main action kau bang.
1: Jadi anda semua boleh tengok video ni. Boleh kasih tonton, boleh kasih like, boleh kasih komen jugalah.
0: Oh, kalau saya, saya punya keputusan, datang saya lalu pintu biasa sebab lapar.
1: Ya.
0: Kalau lapar, jumpa cabaran-cabaran macam ni boleh mengamuk nanti.
1: Betul.
0: Boleh tukar jadi hijau.
1: Saya kalau saya lapar, batu tu saya makan.
0: Jadi pecah nanti ya.
1: Nanti saya pecah itu batu.
0: Boleh tukar jadi hijau kita.
1: Yeah.
0: Nanti dah kenyang baru turun ikut sini lah, senang.
1: Itu senang
0: lah. Dia boleh tengok lah.
1: Siapa tak larat jangan ikut sini ya.
0: Jangan lah. Ya, ada pintu biasa, ikut pintu biasa sajalah.
1: Mudah.
0: Takut mengamuk nanti. Susah pula kita.
1: Okay, boleh tengok.
0: Komen.
1: Okay, jom.
0: Kalau anda sanggup ke tak eh.
1: Okay. Lagu ini untuk anda.
0: Apa lagu ini?
1: Like a Stone.
0: Macam ni Sonic pilih lagu.
1: Taik je stone.
0: Itu dia. Baik, inilah dia
1: Nasional
0: lagi.

0: Okey.
1: Baik. Kedai dalam ada batu. Aha. Kedai kepala ada batu. Kedai pun ada batu.
0: Bukan. Ini batu tak boleh buat batu cincin punya.
1: Tak boleh.
0: Dia terlalu besar.
1: Ya.
0: Terlalu mencabar untuk dipanjatnya pun. Aduh ya.
1: Sudah besar itu batu.
0: Okey. Apa ni? Aisyah Amirah. Dekat FB Live dia kata, Allah. Cabarannya mau matikan ni, dia kata eh.
1: Okey, Mojo dia tak sanggup. Mojo nak panjat. Biarlah tak pergi orang, biarlah tak pergi. Orang yang pergi tu memang kaki hiking lah. Itu betul lah tu eh.
0: Tapi kalau siapa yang tak pernah pergi hiking, tak pernah wall climbing, saja nak cuba-cuba, boleh juga. Sebab ni saiz-saiz mini lah, mini wall climbing.
1: Sebab dia tak besar
0: tak pun. Tak besar mana pun. Kimi Kamaro dia kata, Allah, kalau macam ni daripada tak ada gaut, terus ada gaut lah kalau rupa kedai dia macam ni.
1: Okey. Asal Ja'a. Terima kasih Nazi siakan lagu tu dah lebih 20 tahun. Dia ada beli laptop ke belum?
0: Kena tanya penerbit lah bang. Awak ni, saya baca je skrip tu. Kena tanya Hazel. Hazel dia patut kena bawa saya.
1: Saya tak tahulah apa ceritanya. Sampai sekarang tak ada lagi laptop.
0: Ni drama dalam kereta. Okay, Siam Lock Farm. Dia kata, kedai macam gini pun ada eh.
1: Ada.
0: Kadang-kadang benda macam ni jadi tarikan lah. Betul. Untuk pelancong datang kan.
1: Sebab cerita dia, batu ni dia tak boleh nak alihkan.
0: Tak boleh alih.
1: Sebab kalau dia tak ada kendaraan, tak ada benda yang nak dialihkan. Sebab nak masuk ke situ, jalan dia sempit.
0: Macam ada satu pokok dekat KLCC dulu nak bina. Ada satu pokok tu tak ditebang.
1: Betul.
0: Tak boleh ditebang.
1: Tak boleh.
0: Cuba tebang tak boleh.
1: Tak dapat.
0: Ada.
1: Ada misteri.
0: Misteri Nusantara. Dia samalah. Ada benda boleh diubah. Ada benda tak boleh diubah kan.
1: Begitulah.
0: Okay, jom.
1: Kita nak bersama dengan Aini.
0: Aini.
1: Untuk kita ikuti laporan trafik.
0: Okay, baik. Jom.
1: Okay, Aini silakan.
0: Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan Dia. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Jumaat 14 Ogos 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara di Jambatan Pulau Pinang, E36 trafik mula bertambah di Perai ke Pulau. Di Lebuh Raya Plus E1, trafik mula bertambah dari Pertam ke Plaza Tol Sungai 2. Trafik juga perlahan dari Seberang Jaya ke Perai, Jawi ke Bandar Kasia, Rawang Selatan ke Sungai Buloh dan terus ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula sesak menuju ke pusat bandar Kuala Lumpur. Juga mulai perlahan dari Putra Mahkota ke Softwell, terus ke Bangi, Kulai ke Senai Utara, Kudai ke Bukit Amber dan Bandar Datuk On ke Pasir Gudang. Beralih bahagian timur E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air, di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, aliran trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama. Antaranya, di Lebuh Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam terus ke Subang. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Kota Kemuning terus ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tersunway ke Persiaran Kewajipan. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik mula meningkat di lingkaran Putrajaya menuju ke Bandar Sarjana Putra dan dari Wan City ke Sifil terus ke Shah Alam. Di Lebuh Raya NPE E10, perlahan dari Kuchai Lama ke Pantai Dalam, dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri dan Taman Maju Jaya ke Jalan Templar. Di Lebuh Raya LTP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan daripada Zatu PJS ke PJS dan Pencala ke TTDI. Di Lebuh Raya Selk E18, trafik perlahan dari Sungai Ramal ke Unit 10, Sungai Cua ke Sungai Ramal dan dari Balakong ke The Mines. Di Lebuh Raya Sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Araf. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tol Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort dan dari Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Berhati-hati menggunakan bahu jalan atau lorong kecemasan. Bahu jalan bukan hak eksklusif penunggang motosikal, tetapi juga digunakan bersama untuk kenderaan kecemasan, kenderaan rosak dan laluan smart lane di lokasi yang ditetapkan. Kenderaan yang berhenti di bahu jalan atau lorong kecemasan diminta meletakkan tanda segitiga di belakang kenderaan anda. Hubungi kami di talian 1-800-88-7752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden atau anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok, LLM Infotrafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat tarik naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Nazri dan Dia di National Pagi, National FM.

0: apa lagi?
1: Apa yang tular?
2: Okey, yang tular kita pula pada hari ini. Okay. Cuba perhatikan nama-nama anda sekalian. Nama anda macam mana? Apakah nama macam nama saya? Okay. Muhammad Nazif Fahmi bin Syukri.
3: Okey, nama saya kalau ikut kat pengenalan.
2: Aha.
3: Nurul Hidayah
2: binti
3: Mat Nawai.
2: Ah.
3: Cahaya Petunjuk binti Mat Sahaja.
2: Betul.
3: Bila kalau ayah saya dengar pandai-pandai je tukar. Yelah kalau Nawai tu sahaja aku.
2: Betul.
3: Jadi Nawai saya pandai-pandai je tukar ni.
2: Okey, tapi nama ni okay. Ada seorang makcik di Pahang ni.
3: Okey, kenapa?
2: Nama dia lain tau.
3: Apa nama dia?
2: Nama dia memang cukup unik.
3: Mm-mm.
2: Sebab ini kerana pada zaman-zaman sebelum merdeka dulu ni.
3: Yelah, yelah.
2: Cara mendaftar ni dia lain. Dia tak sama macam kita tau.
3: Macam mana cara daftar? Cuba tanya saya.
2: Macam mana
3: Entah. Tak tahu.
2: Kalau ikut cerita dia ada kat dalam skrip tu. Cara daftar dulu bila bersalin. Akan daftar ke balai polis.
3: Okey, okey.
2: Pergi ke balai polis, daftar di situ.
3: Okey. Tak, saya cuba kaitkan. Entah, tak tahu. Bila awak tanya, saya cakap entah, tak tahu.
2: Entah.
3: Tak tahulah. Okey, kenapa saya cakap entah dan tak tahu? Sebab, ketahuilah nama ni saya rasa, saya yakin dan percaya ini antara nama yang terunik di Malaysia.
2: Betul.
3: Anda boleh tengok, inilah wajahnya seorang warga emas yang memiliki nama Entah Binti Tak Tahu.
2: Tak Tahu tu bukan T-A-K tau. T-A ada koma
3: atas.
2: T-A-H-U. Tak Tahu. Bayangkan nama dia Entah Binti Tak Tahu.
3: Sekaligus menarik perhatian pengguna media sosial.
2: Yelah,
3: sebab kalau ikutkan makcik ni umurnya dah lanjut lah warga emas.
2: Betul,
3: lah
2: warga.
3: Tapi
2: emas
3: disebabkan baru viral.
2: Mm-hmm.
3: Baru tular.
2: Yeah.
3: Kita tengok pun macam wuih, betul lah. Sebab dalam video ni dia tunjuk betul-betul kad pengenalan dia tau. Makcik ni dia tinggal dekat Kuala Krau.
2: Mm-hmm.
3: Kuala Krau di Pahang.
2: Betul.
3: Wakil Temeluh.
2: Betul.
3: Yang memberitahu namanya sewaktu berbualah dengan wakil kata apa YB dekat sana.
2: Betul. Okey. Dan dalam video tersebut okey, memperlihatkan nama betul-betul nama makcik ni.
3: Yelah.
2: Ditunjukkan mesti my card. Di my card ni pun dah tulis Entah Binti Tak Tahu.
3: Awak kenal nama jiran awak? Entah.
2: Entah.
3: Tahulah.
2: Apalah. Nama jiran pun tak tahu.
3: Lepas tu intonasi kena betul. Jangan cakap entah. Jangan. Dia macam entah. Itu macam kita selalu jawab. Macam tak tahulah kan.
2: Betul lah.
3: Tapi tak nak cakap tak tahu pun, itu memang nama makcik tu.
2: Nama entah. Entah tak tahulah.
3: Jangan ditambah lah dekat belakang. Okey, katanya nama ni memang, yelah bila sebut viral, memang kita ni susah nak percaya lah. Terutama kalau ikut skrip ni katanya anak-anak Gen Z.
2: Memang tak keberasan lah.
3: Memang makcik ni kata dia terpaksa tunjukkan kad pengenalan dia.
2: Betul.
3: Bila golongan Gen Z ni tanya betul ke nama makcik-makcik entah.
2: Betul.
3: Binti Tak Tahu. Dia kata betul. Tengok nama kad pengenalan makcik ni.
2: Okay.
3: Barulah dia kata Gen Z ni mengakui keunikan nama tersebut. Sehinggakan ada yang mengatakan makcik entah binti tak tahu. Makcik tahu tak nama makcik ni nama yang paling unik di Malaysia. Hanya ada satu je dekat Malaysia.
2: Makcik tu jawab entahlah.
3: Tak tahulah makcik. Kalau nak tak bagi tahu makcik Gen Z ni, makcik tak tahulah.
2: Tak tahulah makcik dia. Entahlah nama makcik. Betul ke nama makcik ni satu je? Entahlah makcik.
3: Tak tahulah
2: makcik.
3: Macam itulah
2: Okey. Okey, ceritanya makcik ni bagi tahu kenapa nama dia menjadi nama entah tak tahu ni.
3: Okey, kenapa?
2: Sebab tu dilahirkan katanya jururawat ada bertanya. Apa ke namanya?
3: Macam mana tahu jururawat tu tanya?
2: Yalah, pernah.
3: Apa ke nama?
2: Ya, apa namanya anak ni?
3: Itu berok.
2: Yalah kan.
3: Makcik ni faham. Koi nak tanya.
2: Koi nak tanya.
3: Apa ke nama anak awak ni?
2: Anak awak ni nak tulis.
3: Jadi mak dia pun jawab.
2: Mak dia pun.
3: Mak dia jawab kat jururawat tu. Entah, dah tahu. Jadi jururawat pun ingatkan nama tu nak letakkan entah. Jururawat waktu tu pun tanyalah 2-3 kali. Betul ni nak letak nama entah. Ini tidak. Dia jawab je sekali, terus dia letak je nama entah.
2: Jadi itulah ceritanya. Cerita tu dikongsikan oleh makcik tu sendiri tau.
3: Ya.
2: Entah.
3: Tapi itulah unik lah kan. Okay, sekarang makcik ni dah umur 84 tahun. Awak bayangkan. Negara kita pun merdeka 69 tahun. Betul. Tapi makcik ni 84 tahun. Jadi dibayangkanlah macam mana tahun tu. Kan, orang kata apa, zaman-zaman nak memilih nama, pendaftaran, orang kata sistem pendaftarannya berbeza. Macam arwah atuk saya dekat Kelantan, namanya salah, typo.
2: Oh, typo.
3: Sepatutnya nama dia Cik Wel.
2: Okay.
3: W-E-L, W-E-L.
2: Cik Wel.
3: Kelantan, ada Cik lah. C-H-E-W-E-L.
2: Okay.
3: Tapi bila sampai ke ayah saya, adik-beradik semua lain. Ada yang C-H-E-W-E-L. Okay. Ada yang C-H-E-W-A-I-L. Ada lain.
2: Lain-lain ejaan tu.
3: Macam ayah saya dapat yang W-A-I-L.
2: Okay, Will.
3: Will. Jadi macam lain-lain gitu.
2: Lain-lain.
3: Dia orang dengar je apa nama dia, Cik Wen. Terus tulis macam tu. Zaman dulu-dulu kan.
2: Dulu begitulah. Sebab tu bila sekarang ni, bila anda buat pendaftaran nama anak pun, tengok dulu. Sebelum nama tu dibuat, di print, tengok betul-betul nama tu.
3: Macam saya keturunan ketujuh. Awak keturunan ke berapa?
2: Saya
3: entahlah.
2: Tak
3: tahulah.
2: Rasa ke 8 ke 9. Entahlah, tak tahu.
3: Okey, boleh komen ada tak yang kenal mungkin sekampung dengan makcik ni. Kalau tengok alamat dia tu dekat Kampung Gunung Senyum.
2: Ada dekat, kenal ke?
3: Ada kenal. Entahlah. Macam saya tak tahulah. Dia boleh tengok, boleh komen eh.
2: Baik.
3: Jom.
2: Okey, walau bagaimanapun apakah namanya sekalipun, makcik ni tetap anak Malaysia.
3: Saya ingat awak nak siar lagu entah ke jadi, entah ke tidak.
2: Okey.
3: Okey, baik.
2: Baik.
3: Jom, inilah dia.
2: Nasional.
3: Lagi.

0: Okey.
1: Entahlah.
0: Entahlah. Ramai yang bertanya betul ke Nazri nama makcik ni? Entah ni. Entahlah.
1: Tapi betul, sebab kita memang tengok kalau dekat videonya ni dikongsikan sendiri oleh wakil lah YB dekat sana. Memang betul. Memang nama makcik ni entah binti tak tahu. Tapi makcik ni walaupun umur dia 84 tahun, saya cakap terus terang dalam video ni dia nampak sihat sangat tau.
0: Sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Dan makcik ni sebenarnya kalau tengok pada video tersebut, dia kuat melatah. Dia kuat melatah.
1: Oh iya ke?
0: Memang selalu jadi sebab tu dia usik.
1: Oh, geng-geng dan terbabur. Geng-geng ni lah, Leila Zain.
0: Betul. Jadi suka melata sebab tu lah. Jadi kebetulan pula jumpa. Orang turun bertanya nama dia. Tu dia tanya, entah lah.
1: Okey.
0: Makcik nama makcik apa tu? Dekat situ entah.
1: Jururawat tu kan? Saya memang tahulah. Dayang Hawa. Siapa nama awak? Entah?
0: Entah.
1: Adoi, apa nama makcik? Entah. Makcik jangan bagi saya ni angin tau. Yelah, entah binti tak tahu. Abang tak faham.
0: Abang makcik eh.
1: Abang.
0: Okey, Kimi Kamaro, kawan saya budak Sabah namanya Sabtu Raya binti Adi Fitri.
1: Betul ke korang? Betul ke semua ni? Sabtu Raya orang tanya, nama anak siapa? Sabtu Raya.
0: Awak yang main-main.
1: Maknanya masa tu dia lahir masa Sabtu nak raya kot. Hari Sabtu raya.
0: Unik namanya, katanya dia lahir waktu hari raya jatuh hari Sabtu. Mak dia pun.
1: Azizi Azlina, dia kata dekat kampung saya, ada orang kampung saya lah, dia kata namanya Alakada.
0: Alakada pula.
1: Maaf tau, bukan nak ketawa tapi yelah.
0: Sebab kita tahu sepatutnya macam nama je ada nama lah.
1: Kenapa tak siap lagi ni? Alah boleh lah ni Alakada.
0: Takkan begitu.
1: Contoh kan.
0: Okay.
1: Alakada nama dia.
0: Tapi kalau zaman sekarang ni, dia tidak akan ada nama begitu.
1: Tak adalah. Nama semua Kristina, Kaisara.
0: Betul.
1: Maria semua kan.
0: Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni memang betul. Dia akan bertanya betul-betulnya. Kalau nak tak Muhammad pun sekarang tak boleh MOHD. Kena penuh. Muhammad double M. Begitu eh.
1: Itulah. Saya ada juga beberapa nama yang saya pernah mengendalikanlah program-program kan. Tapi saya rasa macam sensitif saya nak sebut kat sini. Jadi tak jadilah saya nak sebut.
0: Janganlah.
1: Saya risau kena kecam nanti.
0: Nanti TikTok lah TikTok. TikTok
1: saya risau kena kecam. Sebab apa sebab? Tapi itu adalah hakikat, memang betul nama dia.
0: Nama dia
1: Haa.
0: Ceritalah. Tak apa.
1: Janji tak kecam eh.
0: Ada.
1: Nama dia Ketiak.
0: Oh, Ketiak.
1: Betul.
0: Itu program apa masa dia?
1: Sumpah, demi Allah saya cakap.
0: Namanya...
1: ada program dekat kawasan kampung lah, pedalaman lah.
0: Okay.
1: Itu pun kira macam lama jugalah.
0: Betul.
1: Ketiak something lah. Saya tak ingat nama apa, tapi memang orang panggil dia masa tu Ketiak. Sebab saya kena umum nama dia untuk hadiah.
0: Cuma,
1: itulah antara nama-nama pelik dan unik lah.
0: Betul.
1: Malaysia.
0: Setakat ni saya tak ada lah. Cuma bila tengok nama-nama macam nama akak ni. Ni Kak Sabi yang masuk. Akak ada cikgu namanya Jumaat bin Ahad. Biar betul kan? Akak ni memang
1: ya ke?
0: Memanglah Jumaat tu kata ke Ahad. Akak jangan akak. Hari ni saya jadi akak.
1: Saya pernah baca juga dulu. Ada satu nama Malaysia, orang Malaysia juga. Nama dia Dorian. Betul. Tapi ejaan dia D-O-O-R-I-A-N.
0: Dorian.
1: Dia Dorian. Dengan Rambu Butan. Bu tu dia B-O-O. Iya.
0: Hutan.
1: Siapa pernah dengar cerita tu dalam beberapa tahun lepas?
0: Ya betul.
1: Tapi kat Malaysia kau tak, saya dekat PC kot. Nanti saya cuba cari.
0: Macam nama makcik saya Okit.
1: Okit.
0: Dia letak atas nama bunga. Okit.
1: Mana
0: Sampai sekarang lah, dipanggilnya saya... Hajah Okit. Nama.
1: Rambutan binti durian kalau tak silap saya.
0: Kau jiran apa? Saya namanya Taya tapi nenek tu dah meninggal. Tak payahlah kan.
1: Apa dia? Nama apa?
0: Jiran saya ni. Nama Taya tapi nenek tu dah meninggal.
1: Okay.
0: Betul ada nama macam tu kawan saya namanya Lengan Hitam bin Abudin. Betul ke ni?
1: Betul ke ni?
0: Okay. kita tak berani. Okay. Macam cucu saya minat Hana Delisha, jadi anaknya diberi nama Nur Hana Delisha. Itu okey lah.
1: Itu okay, standard lah.
0: Itu okey lah.
1: Okey. Komen lagi kalau ada nama-nama pelik lagi yang anda pernah tahu, pernah dengar. Bagi tahu nanti kita bacakan eh.
0: Okey, nama ni tak pelik. Nama ni Nabila Razali.
1: Nabila Razali eh.
0: Okey.
1: Okey, jom.
0: Baik.
1: Inilah dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Orang ramai dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultraungu UV ketika monsun barat daya yang dijangka berterusan hingga September. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cuaca panas, kurang hujan dan langit cerah meningkatkan pendedahan kepada sinaran UV khususnya ketika melakukan aktiviti luar. Tempoh 11 pagi hingga 4 petang perlu diberi perhatian kerana sinaran UV lazimnya mencapai tahap maksimum.